menjelaskan detail oleh pihak kepolisian dan SARA. Dan di lokasi kejadian, selain mengamankan dua terduga pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Barang bukti tersebut, nangkaya korek api, parang, lawan, dedaunan, dan juga rumput kering yang diduga berkaitan lawan aktivitas pembakaran lahan. Bahkan pelaku itu sempat direkam oleh warga dari kejauhan di pinggir jalan. Videonya menyebar dan kemudian ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Demikian kabar Perempat dan Sanak, terima kasih dan salam budaya.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Asap masih terjadi di mana-mana dan seperti ini mudah-mudahan tidak dicontoh oleh orang lain dan anak perompak. Dan jika Anda melihat ada orang-orang atau oknum yang memang sengaja membakar, jangan lupa untuk di video dan diinformasikan ke pihak kepolisian agar ditindaklanjuti ya. Karena di tengah kabut asap yang parah seperti ini dan sudah berbulan-bulan terjadi di Kalimantan Selatan dan anak perompak, kita berharap segera cepat berlalu. Namun masih ada oknum-oknum yang masih saja nakal dan kucing-kucingan untuk membakar lahan dan sarang perompak. Jadi jangan lupa untuk kalau Anda tidak tahu bagaimana cara melaporkan ke pihak kepolisian, tinggal upload saja di sosial media Anda dan diviralkan agar dibantu oleh teman-teman lain untuk bisa menindaklanjuti dan menyampaikannya ke pihak kepolisian dan sana. Dan sekali lagi kami himbau kepada masyarakat ya untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar lahan. Dan ini tidak hanya untuk kepentingan Anda, tapi juga untuk kepentingan orang-orang di sekitar Anda dan anak-anak kecil yang juga terimbas dari kabut asap dari karhutla ini sendiri.

Oke, dan 4, jangan lupa untuk memulai aktivitas Anda apapun juga dengan, kalau orang Islam itu dengan bismillah begitu ya, dan harus memberikan sugesti positif dalam hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Begitupun juga dengan orang-orang yang akan melangsungkan resepsi pernikahan ataupun juga akad ataupun juga acara-acara lainnya dan 4, untuk dimulai dengan bismillah dulu agar semuanya bisa berjalan dengan lancar dan selesai sesuai dengan harapan atau ekspektasi Anda dan 4. Bagi yang hari ini sedang melangsungkan pernikahan nih atau mau apa melangsungkan resepsi, yang pasti akan ada rasa gugup ya di hati dan di pikiran. Itu jangan sampai itu menggagalkan fokus Anda dan 4 dan membuat semuanya menjadi buyar. Nah, sambil menikmati lagu-lagu Banjar supaya lebih fokus lagi begitu dengan lagu-lagu yang easy listening banget nih. Ada lagu-lagu dari Dwi Gahwa dan banyak lagi yang lainnya dan 4. Dan kali ini kita mau dengerin lagi versinya, kali ini lo-fi yang lebih chill begitu

0: Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asa sandar kalayakan apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama kian nyuruh pangan yang nyurupi tati apa.
0: Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian. Ialah orang yang memimpin seluruh aspek upacara ritual kehidupan orang Dayak Meratus.
2: Kepercayaan dianut adalah kepercayaan Balian namanya. Walaupun orang awam menyebutnya, kadang-kadang menyebutnya karingan. Malahan orang luar Kalimantan juga yang tahunya bahwa mereka Dayak lalu beragama karingan. Sesungguhnya bukan karingan, karena karingan itu berbeda dengan kepercayaan atau keyakinan yang diyakini oleh masyarakat suku Bukit Meratus. Kita, para budayawan, kemudian para antropolog, sejarawan juga mengenalnya dengan sebutan kepercayaan Balian, karena ritusnya itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang dikenal.
0: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal

0: pasir malam mengalir dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
1: Untuk penyebutan yang sekarang umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
0: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Baliang sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai Baliang Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Soal Baliang itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Tuhan tuh kadang ada nang siapa-siapa kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan turunannya. Jadi di Karistin, kan? Ada nubu demi Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lagi.
0: Mantra atau mamam merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamam tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Baliang dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam.
4: Dari
3: maaf tembang bicaranya.
0: Kitab suci Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada arwah, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
5: Iya, luas pandangan lu kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
0: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Baliang adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
6: Nah di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita nang menguasai pemandangan langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau belian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama pada menyebut nama Allah.
0: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Baliang lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Baliang kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
7: La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma inna wis awal min kum. Nah, itu syahadat kami.
0: Ajaran orang Dayak Meratus merupakan ajaran otentik dan murni yang diperjuangkan dalam pencarian panjang leluhur-leluhur bangsa Indonesia yang masih tersisa.

rencana Pro 4, kami informasikan tentang karhutla. Kebakaran hutan dan lahan masih kejadian di Kota Banjarbaru dan Sanak Pro 4 di tengah musim kemarau dan hanyar dilaporkan terjadi di Kelurahan Landasan Ulun Utara, Kecamatan Leanggang, tepatnya di kawasan Golf Ujung pada hari Sabtu malam. Dan sanak api berkobar di lahan yang terletak di tepi jalan salah satu akses menuju Bandara Samsudin Nor Banjarmasin. Kebakaran lahan sekitar jam 9 malam dan juga sempat membuat panik warga setempat hingga berhamburan keluar rumah. Dan sanak perempat kada lama, petugas gabungan dari BPBD lawan relawan pemadam kebakaran langsung mendatangkan gasan memadamkan api. Hanya sekitar 30 menit penyiraman, api di lahan kering dan itu tadi berhasil dikuasai atau dipadamkan. Api berhasil dikuasai setelah dilakukan penyiraman dan pembasahan oleh petugas TNI, Tagana, BPBD, lawan relawan siaga, Laura di lokasi. Dan sanak dalam melakukan pemadaman, petugas terbantu oleh kendaraan tangki dan membuat air di sekitar lokasi cukup sulit sumber air. Sementara itu, karhutla di Golf Ujung dipastikan tidak sampai merembet ke bangunan atau rumah warga di sana. Demikian kabar Pro 4 dan sanak, terima kasih dan salam budaya.

Anda ingat, Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Berdasarkan menjelang pertengahan Oktober ya, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika memperkirakan cuaca di Kalimantan Selatan pada hari ini. Warga yang hendak melakukan berbagai aktivitas akhir pekan, terutama kegiatan di luar rumah, dapat menjadikan artikel ini sebagai acuan di mana pasalnya wilayah Kalimantan Selatan yang terdiri dari 2 kota dan 11 kabupaten, sebagian besar masih dilanda kebakaran hutan dan lahan dan diselimuti kabut asap dan sanak. Dan berdasarkan pantauan BMKG, ada potensi kabut asap di hampir semua wilayah di Bumi Antasari, mulai dari Kota Banjarmasin, Barito Kuala, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar. Juga Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan juga Tabalong, serta 2 kabupaten wilayah pesisir Kalsel, yakni Tala dan juga Tanbu. Hanya Kabupaten Kota Baru yang diperkirakan cerah sepanjang hari dan sana perempat

0: terus. Malah pusing.
1: Bentar, kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, modus.
2: Mengenal makanan khas Kalimantan Selatan. Iwak sambu atau iwak basambu adalah makanan khas Kalimantan Selatan yang memanfaatkan hasil laut berupa ikan yang disambu. Sambu dalam bahasa Banjar berarti proses menghasilkan ikan dengan dibumbui oleh garam, kunyit, dan beras yang disangrai dan kemudian ditumbuk kasar. Ikan yang biasa dipilih untuk disambu adalah ikan gabus, sepat, saluang, dan papuyu. Iwak sambu bisa dimakan bersama nasi, sayur, sambal, ataupun lauk-pauk lainnya. Iwak sambu yang ingin dimakan harus digoreng terlebih dahulu hingga matang. Rasa dari iwak sambu asin bercampur gurih dan tak lupa terdapat sensasi kriuk yang menambah selera makan.
3: Objek wisata Kalimantan Timur.
4: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besau. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
5: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

suasana Pulau Empat di cuaca sudah mulai cerah dan alhamdulillah kabut juga sudah mulai memudar di sana Pulau Empat untuk hari ini. Dan mudah-mudahan juga karhutla di daerah sekitaran Banjarmasin dan sekitarnya, di daerah Batola ataupun juga di daerah Kabupaten Banjar yang terdekat dengan Banjarmasin juga cepat hilang atau mereda ya, dan lebih clear vision untuk hari ini pandangannya, dan untuk apa namanya kepekatan bau bakarannya pun juga sudah mulai berkurang dan sangat berobat. Mudah-mudahan semakin bersih udara di kota Banjarmasin dan sekitarnya, khususnya di daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang sedang terdampak dan sangat berobat. Salam sehat buat kamu, buat dan sangat berobat semuanya. Dan sebentar lagi saya pamit undur diri, setelah ini akan ada rekan saya Kian yang bakal nemenin dan sangat berobat sampai nanti jam 3 sore.

Arus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya.

Jika di tanah Jawa terdapat seniman legendaris bernama Gesang yang terkenal dengan lagu Bengawan Solo, maka di Kalimantan Selatan Anang Ardiansah adalah padanannya. Lagu Paris Barantai karya Anang Ardiansah menjadi salah satu ikon lagu daerah yang terkenal secara nasional sebagai lagu Kalimantan Selatan atau lagu Banjar.

0: 3 di bulan Mei tahun 1939 di sebuah rumah di perkampungan yang dibelah Sungai Queen dengan sebagian besar penghuninya warga keturunan Arab. Lahirlah seorang bayi laki-laki pertama dari pasangan suami istri berdarah Banjar yang kemudian diberi nama Anang Ardiansah. Berikut wawancara Aditya dengan Enos Carly, musisi senior Kalimantan Selatan. Kita simak kisah sang maestro, pengarang sekaligus penyanyi lagu-lagu Banjar yang abadi hingga kini.
1: Assalamualaikum, selamat sore Pak Enos.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Enos, kapan pertama kali Bapak kenal dengan sang legenda kita ini, Pak Haji Anang Ardiansah?
2: Saya ini kebetulan orang yang memang pengagum beliau. Jadi pada saat saya masih sekolah SD kelas 2 ya, itu saya sudah mengidolakan beliau. Waktu itu lagu beliau ya, Paris Berantai itu. Nah, saya punya cita-cita atau keinginan suatu saat saya minimal, kalau kata orang daerah itu, bersalaman lah, berkenalan dulu. Karena saya senang di kesenian, kelas 6 itu tahun 72 kebetulan saya ikut lomba nyanyi tingkat sekolah dasar, nah, lagu Anak Pipit waktu itu. Nah, kebetulan beliau jadi dewan juri. Waktu itu beliau masih tinggal di Antasan Besar. Selang beberapa waktu perjalanan, nah, begitu saya di bangku kuliah tahun 77 itu, pada suatu ketika beliau menghimpun kawan-kawan pencipta lagu, ada keinginan kita punya studio recording sendiri. Nah, oleh sebab itu di situ kita mulai akrab. Jadi Pak Anang ini untuk menghidupkan budaya khususnya lagu-lagu daerah Banjar, beliau sampai mengagunkan di pickupi mobil beliau waktu itu di Bank Penin untuk dananya membeli seperangkat alat rekaman.
1: Selama kurang lebih 20-30 tahun Pak Enos kenal dengan Pak Anang Ardiansah ini, di mata Pak Enos sendiri seperti apakah sosok Pak Anang Ardiansah ini?
2: Pak Anang Ardiansah ini di mata saya dan kawan-kawan, inilah karakter atau bentuk kesejatian seorang seniman sejati ya beliau. Karena dedikasinya, dan dia maksud saya beliau ini total karakter, kalau udah mencipta, tidak memikirkan sampai ya istilahnya kesehatan. Kita pengalaman waktu ke Kaltim, dia bawa mixer, bawa alat recording. Sampai nanti di hutan di mana-mana itu, lahirlah Dian Katinti di Hunjuran Mahakam. Ini benar-benar seniman tanpa pamrih.

0: dia, dia otodidak. Tapi begitu dia berbicara mengenai akhlak, berbicara mengenai perilaku, berbicara masalah sungai, beda aransemen musiknya. Jadi nggak bisa kita berbicara masalah sungai tapi lagunya menghentak-hentak. Nah ini ketepatan tangga nada, komposisi notasi dan anasir lagunya itu luar biasa. Dan beliau jeli lagi memilih ini lagu ini karakter vokalnya harus siapa.
1: Nah tapi kalau secara pribadi sendiri, beliau adalah pribadi yang seperti apa?
0: Pertama disiplin, karena beliau kan memang basicnya kan militer ya. Jadi disiplin, tepat waktu, sosial, orang sosial, mudah iba dia ya. Tapi bumbu-bumbu kehidupan beliau itu tidak lepas dari humoris.
1: Bisa dicontohkan nggak Pak, seperti apa waktu itu Bapak bercanda dengan beliau?
0: Jadi begini, ini mohon maaf dia, misalkan saya kan dapat gelarnya agak nyorok. Dia kalau manggil saya bukan Enos, ada aja embel-embel ya, seperti yang teman beliau senior kan, HM Tamrin. Itu ada gelar untuk kincir. Pak Yusan Ajidin karena kurus kan, jadi ada Anang Garbus, ada Paloi. Itu predikat-predikat yang di dalam koloni mereka bercanda. Contoh, saya pada suatu ketika rupanya Pak Anang ini mau istirahat ya di Studio Tigarun di Taman Budaya itu. Mau istirahat karena kita rame. Ya, kita rame masih main-main sama Manco, Melkan Ibsan, Oyan Big Boy dulu gitu sempat. Nah, kita dikasih duit. Enggak paham saya nih. Makan kamu, padahal kami baru makan. Terus dikerasin. Ternyata beliau tuh mau istirahat. Jadi kan yang hal-hal begitu dengan santun dengan apa? Kasih duit supaya kita keluar dari studio makan. Ternyata begitu kita datang tidur dan ada tulisan. Nah itu yang di pintu, maaf tadi, nah, dia ngomong Banjar kan, artinya maaf aku tadi hendak puring, makanya kan aku julungi duit supaya berjauhan. Nah jadi kalau bahasa Indonesia aja, saya mau istirahat. Nah kan hal-hal begitu kan ada mengantur kenangan tersendiri gitu anunya.
1: Penos setelah panjang lebar tadi kita berbicara ya. Dari pandangan Penos sendiri seperti apa Pak Nardiansah perjalanan di bidang seni dari sang legenda kita ini Pak Haji Anang Ardiansah selama Bapak mengenal dengan beliau mulai dari bawah sampai akhirnya beliau menjadi sang legenda seni Banjarmasin Kalimantan Selatan.
0: Ya. Pak Anang ini kan pernah di luar Kalimantan. Jadi di Semarang, di Surabaya, di Malang, bahkan beliau sempat sekolah di Malang. Nah, mana kalau waktu di Malang itu mereka ada perkumpulan orang-orang Banjar termasuk tokoh karismatis Islami kita, artinya Tuan Guru Haji Anang Jajuli. Jadi Anang Jajuli dan kawan-kawan ini termasuk Pak Anang itu membentuklah sebuah grup itu namanya Lintang Banua. Nah itu berdirinya itu di Hotel Brantas di Surabaya, kalau tidak salah ingat tahun 56. Nah dan kebetulan yang punya hotel itu Pak Rudin Muhani, orang Banjar atau orang Matapura, punya Hotel Brantas. Jadi mereka sekolah, ada yang kuliah, macam-macam, kumpul-kumpul di situ, terbentuklah Lintang Banua. Bikin lagi Tobonio, kalau tidak salah, di Semarang. Nah, dan beliau juga pernah ikut Orkes Kuriding, Orkes Bayangkara, Adirama. Nah, yang di Jakarta tuh JF70, itu Jakarta Post. Anataria. Anataria ini pemainnya rata-rata pemain orkestra RRI Jakarta. Jadi seperti Sapi Glimbo, Pak Paim, Muhtar Embut. Nah ini pemain hebat-hebat, penyanyi juga hebat, Mas Nun, ya kan. Nah, dan yang hebatnya lagi Paris Baranda itu loh, Kota Baru. Kemarin yang saya seingat saya 2009-2010 masih itu ada, merupakan salah satu jingle iklan buat backsong di Jepang. Di Australia itu, di Australian Broadcast Company juga tuh, Paris Baranda juga

0: Berarti pengenalan Ardian Seni kartianya bukan hanya untuk Indonesia, tapi bahkan sampai ke luar negeri, Pak ya.
1: Jadi berkat dedikasi beliau, jadi beliau memang mendapat apresiasi perhatian dari beberapa gubernur yang kita sudah beberapa periode ini. Jadi kemarin di 77 dia dari Pak Subarjo Gubernur juga dapat penghargaan dari pusat, dari Kementerian Dikbud, terus dari almarhum Pak Salim Darham 2003 juga dapat, dari Pak Rudi Arifin 2008. Nah bahkan 2008 itu istilahnya itu pamungkasnya ya. 2008 beliau dapat sejumlah nominal duit waktu saya Taman Budaya kita acarakan di situ, dan itu saya usul ke pemerintah waktu itu provinsi. Ya itulah jadi sebuah rumah layak huni di Jalan Sutoyo S sekarang di Gang Amalia itu, sampai beliau mengakhiri hayatnya.
0: Nah jadi saking banyaknya kiprah Pak Nardiansah dalam berseni, kalau boleh tahu Pak ya, karya beliau ini sebenarnya ada berapa banyak sih Pak?
1: Kalau menurut catatan dan yang saya ada dokumentasinya, kemarin itu 103. Jadi kalau saya kayak sebenarnya tidak begitu fantastis. Kenapa? Karena Pak Anang memang bikin lagu itu tidak asal jadi. Beliau bikin lagu itu seperti kasih putus di luhuk bering sana. Itu 2 bulan. Dan itu ada prosesi sakral, ritual, sampai bisa kesurupan dan sebagainya. Karena itu kisah masalah kerajaan. Jadi 103 itu melahirkanlah 6 album pertama dalam bentuk kaset waktu itu. Jadi dari 6 itu 56 buah lagu. Nah, tapi lagu beliau yang pertama bisa informasikan, barangkali masyarakat Kalimantan Selatan banyak belum tahu, itu justru judul pertama lagu yang beliau ciptakan itu kalau tidak salah tahun 56, Pancarekenan. Nah,

Padang. Suara budaya Padang. Suara budaya. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Anak Seberatan, bertemu kembali dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai kena jam 15 sore waktu Indonesia Tengah dan Sanak Perempatnya. Dan sekarang kita sudah bergabung bersama dengan Dandaman Banua. Dulu kita mulai, di mana Ulun akan memberikan rekomendasi kuliner atau makanan yang tentunya ini bisa menggugah selera Bon Pian Seberatan ya. Terakhir kali Ulun siaran siang, Ulun membawa Ibu Bon Pian untuk mengenal makanan dari Palangkaraya. Nah, kali ini Ulun akan membawa Ibu Bon Pian Seberatan untuk mengenal apa aja kira-kira makanan khas Samarinda yang bisa menggugah selera dan lidah buhan kita semunyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Gian dan Daman Banua. Kuliner daripada kota Samarinda akan kita bahas sampai kaina jam 11 siang waktu Indonesia Tengah.

0: penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: luar negeri. Eh, tapi sepatu kamu juga keren tuh.
1: Kalau ini bukan impor, produk lokal asli Indonesia.
0: Wah, masa? Boleh tau nggak belinya di mana?
1: Nggak perlu keluar negeri kok. Ngapain harus jauh-jauh belanja keluar? Kalau produk dalam negeri juga nggak kalah keren.
2: Cinta produk dalam negeri, bukti cinta untuk Indonesia.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rompat FM Suara Budaya Banjar, makanan khas Samarinda yang akan Ulun sampaikan kepada bubuan pian seberat tandang sana perompat ya. Kita mulai dari yang pertama dulu, ada nangarannya kerupuk amplang. Jadi ini adalah salah satu cemilan atau makanan ringan khas daripada Samarinda yang banyak benar kita temuakan di Banjarmasin. Kerupuk amplang ini merupakan salah satu makanan khas yang ada di Samarinda. Jadi amplang ini terbuat dari iwak yang digiling halus dengan campuran tepung sagu. Iwak yang biasa dipakai pada kerupuk ini adalah iwak tenggiri, gabus atau belida atau iwak pipih. Dan setiap jenis ikan tersebut berisi kekhasannya tersendiri. Proses pembuatan kerupuk ini relatif sederhana dan sanang perompat. Karena ini cukup membersihkan ikan dari sisik dan duri digiling halus. Iba itu daging yang sudah halus diberi garam, bumbu-bumbu serta air hingga rata. Nah, selanjutnya tinggal dimasukkan tepung sagu dan uleni sampai dengan kalis. Adonan ini kemudian direbus atau dikukus selama kurang lebih 1 jam. Kemudian dijemur agar menghasilkan amplang yang bagus saat digoreng. Lanjut yang kedua yaitu adalah nasi bekepor. Aduh, ini adalah salah satu makanan Samarinda yang jujur Ulun pun juga tertarik untuk mencoba tapi sampai sekarang belum pernah mencoba. Nasi bekepor ini dulunya cuma disantap atau dinikmati oleh kalangan raja dan bangsawan Kalimantan Timur lah. Dan hal ini karena memang lauk pauknya terbilang cukup mewah. Nasi bekepor ini merupakan salah satu hidangan khas Samarinda. Makanan ini mirip nasi liwet karena proses memasaknya sama-sama dilakukan di atas arang ya. Dan gasan mengolah masakan ini cukup mencampurkan nasi setengah matang dengan daun kemangi, cabai, perasan jeruk nipis, minyak sayur, dan potongan ikan asin ya, dalam sebuah kendi atau kuali besar. Karena ini dimasak dengan kayu bakar atau arang, maka aroma masakan ini tentunya menggugah selera lah, bukan bau arangnya, tapi biasanya makanan yang memang dimasak di atas arang itu baunya menggugah. Dan untuk menikmati nasi bekepor, ini biasanya ditambahkan beberapa lauk pelengkap, ada daging bumi hangus atau daging bumbu kecap, sayur terong dengan bawang dayak, ikan jelawat, gangan asam kukar yang dimasak dengan kepala ikan dan ubi manis serta genceruan. Kemudian yang berikutnya, jangan lupakan Samarinda dengan kepiting. Kadang kayak pepes pada umumnya. Jadi Samarinda ini menyajikan pilihan menu pepes memakai bahan dasar kepiting. Makanan ini biasanya menggunakan kepiting soka dan juga kepiting bakau. Kepiting yang menjadi bahan gasan pepes disortir dari kulit dan diambil dagingnya. Kemudian daging kepiting ini dicuci, dikukus, dan selanjutnya diberikan bumbu dan dibakar sekira rasanya lebih mantap dan terasa lagi ya. Dan makanan ini tentu aja dang sanak pas banar gasan penggemar sajian seafood-seafoodan, apalagi yang ketujuh dengan kepiting. Tapi ingat, makan kepiting boleh, asal bubuan pian jua harus berpikir jua makan kepitingnya tuh berapa porsinya. Karena kalau misalkan porsinya banyak, waduh, nyawa bubuan pian yang dipiting.

DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Dang Sanong Seberatan, manajemen PS Barito Putra menggelar pertemuan pertama perwakilan Barito Mania Gasan mendengarkan aspirasi supporter setelah laga menghadapi Persiba Balikpapan Sabtu 10 Oktober 2026 tadi malam lah. Pertemuan ini di ruang Media Center Stadion 17 Mei Banjarmasin yang mana dipimpin oleh owner klub tentunya Bapak Hasnuryadi Sulaiman dan didampingi asisten manajer Muhammad Firman Dida Hasnuryadi dan Ihsan Kamil. Salah satu aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan permintaan agar direktur teknik Fran Sinatra Huae dan asisten pelatih Isnan Ali dikeluarkan dari tim. Manajemen membuka ruang dialog untuk menampung kritik dan menjadikan masukan supporter sebagai bahan evaluasi klub. Asisten manajer PS Barito Putra, M. Firman Dida Hasnuryadi, mengapresiasi kesediaan Hasnuryadi mendengarkan langsung aspirasi para supporter. Karena menurut Sidin, sikap ini mencerminkan nilai kekeluargaan yang diwariskan para pendiri klub, almarhum Haji Abdus Samad Sulaiman HB dan almarhumah Haja Siti Nur Hayati. Firman menegaskan supporter kada hanya sekedar penonton atau pendukung, melainkan bagian dari keluarga besar Barito Putra. Dan Sidin mengajak seluruh elemen klub dan masyarakat Banua menjaga persatuan serta kada saling menyalahkan di tengah perbedaan pandangan. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

Sanak Seberatan kembali bersama dengan Ulun Kian, tentunya mengudara sampai kena jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat datang di ruang UMKM. Ulun akan memberikan informasi seputar ide bisnis di tahun 2027 yang Ulun rekomendasikan. Lagu-lagu Banjar kembali mengudara, tetap bersama dengan Kian hanya di Pro 4 FM, suara budaya Banjar.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain dukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

Iya, Dangsana Perompat masih bersama dengan Ulun Kia di Perompat FM, suara budaya Banjar. Sesuai panderan Ulun di awal tadi, ide usaha atau jasa yang menjanjikan di tahun 2026-2027. Ini sebenarnya Ulun lawan Kia kemarin itu sudah pernah merekomendasikan, tapi masih kurang Dangsana Perompat. Karena di tahun 2026, di tahun 2027 banyak banar jasa-jasa yang bisa Bebuan Pian tawarkan untuk menambah pundi-pundi rupiah di dompet. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu, ada yang ngarannya jasa penjagaan rumah ya. Jadi gesan yang mungkin rancak bepergian, meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, itu terkadang mengolah rasa khawatir itu muncul. Nah, jadi bubuhannya itu membutuhkan jasa penjagaan rumah. Contoh, mengecek pintu, mengecek jendela, menyalakan atau mematikan lampu rumah, atau bahkan memberi makan hewan peliharaannya, seperti itu. Nah, Bebuan Pian juga bisa menyediakan layanan ini sesuai dengan kebutuhan pemilik rumah. Misalnya, kunjungan sekali sehari sampai dengan beberapa kali dalam sehari. Semakin banyak opsi layanan yang Bebuan Pian sediakan, maka akan semakin tinggi juga harga jasa yang bisa Bebuan Pian tetapkan. Kemudian, yang berikutnya, yaitu adalah jasa perawatan hewan peliharaan. Merawat hewan peliharaan ini bisa menjadi peluang bisnis yang menarik, misalnya menawarkan layanan grooming panggilan kah, penitipan hewan kah, atau bahkan mengajak jalan-jalan anjing peliharaan. Tetapkan biayanya dulu dan sanak sesuai jasa yang disediakan dan jenis hewan yang ditangani. Tapi kualitas layanan ini bergantung ya pada kenyamanan dan kepercayaan hewan peliharaan serta pemiliknya itu. Jadi pastikan Buan Pian sudah diisi pengetahuan dasar dulu tentang perilaku hewan yang ditangani, supaya hewan-hewan itu bisa merasa nyaman dan apalagi pemiliknya. Karena biasanya kalau misalkan hewan itu ada beberapa yang mungkin perlu dipahami dulu karakteristiknya apa, makanannya seperti apa, cara mengolahnya tenang seperti apa. Dan bila Bebuan Pian kada paham itu akan jadi bumerang yang negatif juga kesan Bebuan Pian. Nah, demikian dulu dan sanak, masih ada lagi beberapa nih jasa-jasa ide yang bisa ditawarkan untuk menambah pundi-pundi rupiah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di ruang UMKM sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah.

komputer Anda mengalami performa yang lambat, format data Anda berubah menjadi ekstensi yang aneh, atau justru data pada perangkat Anda terkunci, itu menandakan bahwa komputer Anda terkena serangan ransomware. Ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya di

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan

0: Kehidupan serba cepat, itu kadang yang mengolah kita mencari jalan pintas. Tapi di balik janji manisnya, ada bahaya yang kadang kelihatan.
1: Duh, Hai, aku ini perlu duit lakas, nah. Mudahan kalau cair langsung.
0: Pinjaman online bisa jadi perangkap. Bunga tinggi, hutang semakin menumpuk.
2: Ampe-ampe, Pang, sudah main? Iya, mun menang, kehimungan. Mun kalah, Pang?
0: Judi online mempunyai efek ketagihan dan bisa merusak hidupmu. Uang dengan mudah bisa lenyap dalam sekejap. Pilihlah jalan aman. Dapatkan bantuan yang tepat sebelum terlambat. Lindungi masa depanmu, pilihan bijak, tinggalkan risiko dan jaga keuanganmu. Jangan biarkan semua berakhir sia-sia.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

masih bersama dengan Ulun Kian lagi di Perempat FM Suara Budaya Banjar, karena berubah dan karena berganti manusianya ya. Oke, yang berikutnya Dang Sana Perempat, kita masih dengan ide usaha jasa yang bisa ditawarkan untuk menambah cuan, untuk menambah pundi-pundi rupiah in this economy, mujar Gen Z itu ya. Di ekonomi yang sekarang yang serba susah banar untuk mencari duit, Dang Sana Perempat. Oke, yang berikutnya yaitu adalah jasa sewa studio. Jadi Dang Sana Perempat, jasa sewa studio ini banyak banget dicari oleh konten kreator dan juga pemilik bisnis gasan usaha photoshoot ya. Live streaming, mungkin toko online, podcast, atau bahkan rekaman. Jadi Buan Pian bisa menyewakan studio kecil yang nyaman atau ruangan dengan latar belakang unik untuk berbagai keperluan. Tapi kalau di Banjarmasin untuk podcast, live streaming, toko online itu jarang, tapi lebih ke photoshoot ya. Jadi semakin unik Buan Pian, mungkin kalau misalkan di rumah ada kamar kosong, ada gudang kosong, ada garasi kosong yang mungkin daripada kada terpakai, mending dijadikan pundi-pundi rupiah, maka di situ bisa dibikin yang ngarannya studio Dang Sana Perempat. Karena bila mau studio photoshoot itu lumayan tuh, misalkan satu jamnya Buan Pian sewakan 150.000 tuh udah bebas orang pakai studio tersebut. Nah bayangkan dalam satu hari ada 2-3 orang, 150 Buan Pian kalikan 3 aja, itu total duit yang Buan Pian kacak sudah hampir 500.000 atau hampir setengah juta, lumayan kan. Kemudian yang berikutnya yaitu adalah jasa sewa peralatan outdoor. Jadi kegiatan outdoor camping itu banyak banar sekarang peminatnya lah, terutama di kalangan Gen Z atau anak muda nih. Tapi harga perlengkapannya itu mahalnya luar biasa Dang Sana Perempat. Nah bila Bubuan Pian mungkin menyediakan solusi ekonomis gasan bubuannya dengan membuka jasa persewaan perlengkapan outdoor, ini adalah salah satu ide usaha yang cerdik dan cemerlang menurut Ulun ya. Mulailah dulu dengan peralatan dasar, ada tenda, mungkin matras, kompor portable, dan seiring berjalannya waktu, tambahkan juga peralatan lainnya, mungkin kayak peralatan masak outdoor, lampu camping, atau bahkan menambah variasi produk sewaan Buan Pian. Nah, promosikan usaha ini di media sosial dan kalau bisa, kerjasama dengan komunitas pencinta alam di wilayah Buan Pian seberataan. Nah, dalam postingan iklan Buan Pian, sertakan juga tips dan trik camping praktis, gasan menarik perhatian calon pelanggan, karena di sini Buan Pian menjual jasa menyewakan peralatan camping. Otomatis Buan Pian juga pastinya perlu memberikan edukasi dulu, sepenting apa sih sebenarnya peralatan camping itu. Demikian Dang Sana Perempat, ide usaha di tahun 2026-2027 yang tentunya bisa menambah pundi-pundi rupiah. Jangan kemana-mana, setelah ini akan dikawani dengan musik-musik se-Indonesia selama 1 jam dan kita kembali bertemu di jam 13 siang waktu Indonesia Tengah.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Habar Perompak, pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: MELS Cup V2 2026 kembali hadir sebagai ajang olahraga sekaligus sarana mempererat silaturahmi antar insan kesehatan melalui kompetisi bulu tangkis. Digagas oleh Dr. Haji Meldi Muzada Elva, SPPD Kager Finasim MM, kegiatan ini tidak hanya menjadi wadah berolahraga dan sanak, tapi juga memperkuat kebersamaan dan menjalin keakraban di tengah kesibukan menjalankan profesi masing-masing. Yang menariknya, jelasin pesertanya ini berasal dari berbagai rumah sakit, instansi kesehatan, sampai dengan perusahaan farmasi. Bebuannya yang sehari-hari disibukkan dengan pelayanan kesehatan aktivitas profesional, wayah ini bisa bertemu dalam suasana berbeda yakni berkompetisi di lapangan bulu tangkis. Lebih lanjut, dan sana perempat, Dr. Meldi menegaskan MELS Cup ini kadang hanya semata-mata mencari siapa yang paling harap main bulu tangkis, tapi lebih dari itu, kegiatan ini menjadi sarana mempererat hubungan antar insan kesehatan, membangun kebersamaan sekaligus membawai kita beratan untuk menjadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Dr. Meldi berharap seluruh peserta ini bisa bertanding dengan penuh semangat, menjunjung tinggi sportivitas dan tetap menjaga persaudaraan. Di lapangan mungkin boleh menjadi lawan, tapi di luar lapangan bebuhannya akan tetap menjadi sahabat dan bagian dari keluarga besar insan kesehatan. Demikian Habar Perompak pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perompak selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: yang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya, yaitu hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun, mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawab. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

0: sama kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya.
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

dan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia.

tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Apakah komputer Anda mengalami performa yang lambat? Format data Anda berubah menjadi ekstensi yang aneh? Atau justru data pada perangkat Anda terkunci? Itu menandakan bahwa komputer Anda terkena serangan ransomware. Ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya diketahui

www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan menonton.

Apakah komputer Anda mengalami performa yang lambat? Format data Anda berubah menjadi ekstensi yang aneh? Atau justru data pada perangkat Anda terkunci? Itu menandakan bahwa komputer Anda terkena serangan ransomware. Ransomware sendiri adalah malware yang akan menginfeksi dan menyerang pengguna komputer, kemudian melacak dan mengenkripsi data penggunanya dengan kode rahasia yang hanya di

dari www.elitery.com, serangan ransomware bisa dicegah dengan melakukan backup data, update sistem operasi, dan aplikasi secara otomatis. Menginstal perangkat lunak antivirus, berhati-hati saat melakukan pengunduhan atau download, tidak langsung klik dan unduh lampiran email sembarangan, dan menolak

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Ketua TPE PKK Kota Banjarmasin Eli Listriani Yamin HR mendorong masyarakat membiasakan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman atau B2SA dengan memanfaatkan bahan pangan lokal yang mudah diperoleh dan terjangkau. Ajakan ini disampaikan Sidin ketika membuka lomba pangan B2SA dan lomba diversifikasi olahan pangan lokal tingkat Kota Banjarmasin tahun 2026 di Pendopo Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin. Nelly mengatakan penerapan pola konsumsi pangan sehat kada harus bergantung pada bahan pangan yang mahal maupun produk dari luar daerah. Bahan pangan lokal ini juga bisa diolah menjadi hidangan yang menarik, bergizi dan aman dikonsumsi apabila didukung kreativitas serta pengetahuan pengolahan yang tepat juga. Menurut Sidin, membiasakan konsumsi pangan B2SA ini merupakan langkah penting dan memenuhi kebutuhan gizi keluarga sekaligus membangun pola hidup sehat di tengah masyarakat, dan Sidin berharap lomba tersebut kada sekedar menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi sarana gasan berbagi pengetahuan, pengalaman, dan inspirasi dalam mengembangkan berbagai menu berbahan pangan lokal. Demikian kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih, dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Sampai kini jam 14 siang waktu Indonesia Tengah dan sana perempat Pusparagam Nusantara, dan kembali mendengar suara Ulun ada di sini Kian. Ulun akan memberikan informasi seputar wisata alam yang mana menjadi wisata yang bisa memanjakan mata yang ada di Indonesia dan sana perempat, dan sudah dinyatakan resmi wisata dengan pemandangan alam terindah di tahun 2026. Apa aja kita akan bahas satu persatu. Kembali Ulun putarkan lagu-lagu Senusantara untuk mengawani siang hari Buan Pian Seberatan di hari Minggu ini. Tetap bersama dengan Ulun Kian hanya di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar.

0: Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, pasar terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinah, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual beli yang dilakukan di atas sungai salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual beli baik penjual maupun pembeli saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar khususnya saat melakukan aktivitas jual beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.
1: Dan 105,9 FM Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: berdasarkan dari www.doktersehat.com. Ciri-ciri orang yang mengalami hurry sickness atau terburu-buru antara lain merasa tidak mungkin melakukan suatu tugas dalam satu waktu, tersinggung ketika terjadi penundaan, merasa tertinggal dalam jadwal, dan yang sering kita lihat menyela pembicaraan orang lain. Dampak yang didapatkan pun sangat buruk, seperti perilaku yang berubah, dan lebih parah lagi, bisa berakibat depresi dan insomnia. Hearing sickness bisa dicegah dengan membuat urutan prioritas tugas, mencari dukungan dari orang terdekat, sesekali tidak memegang ponsel, dan meluangkan waktu untuk sesuatu yang baik. Dan bila perlu membuat rutinitas seperti bersantai, membaca buku, minum teh, dan kegiatan lainnya.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya, Dang Sana Perempat, tempat wisata dengan pemandangan alam terindah di Indonesia. Kita mulai dulu dari Nusa Penida, ada yang namanya di sana itu Diamond Beach, Dang Sana Perempat. Jadi Nusa Penida ini merupakan salah satu pulau di Indonesia yang berisi pemandangan alam yang luar biasa indah, Dang Sana. Bahkan di sana tuh banyak benar pantai-pantai, dan pantainya tuh semuanya indah. Yang mana ada di pulau yang terletak di sebelah tenggara Bali ini, dan salah satu yang berisi pemandangan alam terindah adalah Diamond Beach. Lokasinya itu sekitar 45 menit perjalanan menggunakan kendaraan dari pelabuhan Banjarnyu yang merupakan pintu masuk dan keluar daripada pulau Nusa Penida yang ada di Bali ini. Waktu terbaik gagasan mengunjungi Diamond Beach itu adalah pagi hari. Kenapa? Karena tempat wisata ini ditutup di jam 18 sore waktu Indonesia Tengah. Selain menikmati keindahan pantainya, Buhan Pian itu juga bisa menemukan banyak spot foto, mulai dari di tangga sebelum menuju pantai sampai dengan di pinggir pantainya. Dan mumpung nih spot foto itu belum banyak dipakai oleh orang banyak dan Sana Perempat, maka Buhan Pian juga harus mulai menyisihkan duitnya supaya bisa liburan dan tentunya berfoto di spot foto yang jarang dipakai oleh orang yang ada di pulau Nusa Penida, dan jangan lupa Diamond Beach. Kemudian yang berikutnya ada Pulau Padar di Nusa Tenggara Timur. Ini Ulun cuman lihat dari foto yang ada di Google aja, dan ini udah luar biasa banar Dang Sanak ya. Jadi pulau ini terletak di Nusa Tenggara Timur. Pulau Padar ini merupakan pulau ketiga terbesar di kawasan Taman Nasional Komodo, setelah Pulau Komodo dan Pulau Rinca tepatnya. Nah, jadi Bebuan Pian itu harus menyiapkan fisik ketika ke pulau ini karena memang banyak aktivitas hiking, aktivitas outdoor yang akan dilakukan. Salah satu cara terbaik gasan menikmati keindahan pulau ini memang dengan cara menaiki bukit-bukit, dan dari atas bukit Bebuan Pian itu bisa melihat pemandangan pasir tersapu ombak pantai hingga cantiknya gugusan pulau lain. Cobalah Dang Sanak mulai hiking di pagi hari, karena Buan Pian bisa mendapatkan pemandangan sunrise yang cantik. Dan bila Buan Pian beruntung, Buan Pian itu bisa bertemu dengan hewan liar, ada rusa, dan ketika menuruni bukit menuju pantai, disanalah Buan Pian bisa melihat hewan-hewan liar seperti rusa tadi. Masih ada beberapa nih Dang Sana Perempat di siang hari ini, kita akan bahas satu persatu. Jangan kemana-mana, kembali Ulun putarkan lagu-lagu senusantara untuk menemani siang hari Buan Pian seberataan. Asap hari ini di Banjarmasin kada terlalu pekat ya, tapi tetap supaya menjaga keamanan, kesehatan, dan keselamatan diri Buan Pian semuanya, maka Buan Pian Ulun sarankan tetap pakai maskernya.
1: This is my style. I'm Andre Sola, remix.

0: muda.
1: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
2: Hey.
1: Sana kau. Cuy.
3: Wow.
4: Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Abang, aku kan jadi malu. Abang ini.
6: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: sih, tinggal sedikit lagi, mana ngulunya?
1: Eh, Mat, coba ikan melihat di langit. Pinanya sudah mulai kuning warnanya, nah.
0: Ah, kenapa kau juga? Kuning aja, belum abang lagi.
2: Eh, mari kamu nih. Sudah sajak kuning, masih aja di situ.
0: Nah, iya, mama ulun sudah mulai sehari.
1: Nah, ya lo, apa jarku tadi?
2: Antak papa datangi kah ke situ? Sekalian mama bawakan sapu, nah.
0: Gih, jangan, ma, jangan. Gulik, gulik, ulun, gulik, nah.
1: Tadi hujannya rap apa? Langit kuning aja, belum abang lagi.
2: Nah, itulah papadah urang bahari di Kalimantan Selatan. Sanja kuning itu bukan sekedar larangan, tapi cara orang tua menjaga anak-anaknya.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dan Senang Seberataan masih bersama dengan Nulun Gian, tentunya mengudara sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Pemandangan alam terindah yang ada di Indonesia, tadi ada dua, Pulau Padar dan juga Diamond Beach yang ada di Nusa Penida. Kemudian yang berikutnya Dang Sanang Prompat, yaitu ada Desa Pinggan yang ada di Bali. Jadi Dang Sanang Prompat, kalau Buan Pian menyambat, wah Bali itu cuma pantai aja wisatanya, ujar siapa? Karena Bali itu tempat wisata dengan pemandangan alam indah. Selain pantai, itu juga salah satunya adalah Desa Pinggan. Desa ini terletak di Kecamatan Kintamani. Kintamani, nyaman nih biasanya kopi-kopinya nih. Desa Pinggan ini menjadi salah satu spot terbaik Gesan menikmati keindahan sunrise. Dan selain bisa melihat matahari terbit, Buan Pian juga bisa melihat desa di atas awan bilanya Buan Pian menonton Desa Pinggan dari atas bukit ya. Oleh karena berada pada ketinggian pegunungan, jadi suhu di desa ini juga cukup dingin. Jadi bila Buan Pian mungkin ingin berkunjung ke desa yang satu ini, siapakan pakaian tebal terbaik. Dan bila tertarik mengunjungi Desa Pinggan, maka Buan Pian juga bisa mengambil paket tour sunrise trip ke Desa Pinggan, yang mana katanya untuk tripnya ini sendiri dimulai dari 480 ribuan aja. Wah, luar biasa nih. Jadi bila Buan Pian kangen dengan suasana pedesaan, apalagi pedesaan yang berada di ketinggian gitu ya, suhunya dingin, lembab pula, maka Desa Pinggan yang ada di Bali cocok nih untuk rekomendasi Gesan Buan Pian Semunyaan. Kemudian yang berikutnya, yaitu ada Taman Nasional Baluran yang ada di Banyuwangi ya. Taman Nasional Baluran ini terletak di Banyuwangi, Dang Sanang Prompat, Jawa Timur. Jadi taman ini tuh melindungi hewan-hewan padang rumput, ada banteng, kerbau, rusa, monyet, dan burung-burung berekor panjang ya. Dan di Taman Nasional ini, Buan Pian juga bisa berfoto di hamparan savana yang diklaim mirip yang ada di benua Afrika. Maka dari itu, Taman Nasional Baluran ini memiliki julukan Afrika Panjapa karena memang pemandangannya yang hampir menyerupai Afrika ya. Kemudian, pemandangan Gunung Baluran juga terlihat jelas dari hamparan savana ini. Dan bila Buan Pian beruntung, Buan Pian itu bisa mengabadikan foto berlatar hewan-hewan liar yang lewat. Kumpulan rusa pun lagi dan lagi sering melewati daerah yang sering dibuat oleh foto para wisatawan. Demikian Dang Sanang Prompat, wisata alam dengan pemandangan terindah yang ada di Indonesia di tahun 2026. Kita masih akan kembali berjumpa di segmen atau program berikutnya, akan Lulun sampaikan berita-berita terkini yang ada di Kota Banjarmasin.

0: larinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis, itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh,
3: selamat siang Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya Pak.
1: Iya Mbak. Euis. Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Budaya Banjar. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan mengapresiasi dukungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yakni dalam meningkatkan literasi perkoperasian gesan pengurus, pengawas anggota, dan elemen masyarakat yang terlibat dalam pengembangan koperasi di daerah. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan, Rahmadin MY, menyampaikan apresiasi ini saat kegiatan literasi perkoperasian pada kegiatan anggota koperasi di Banjarmasin Jumat 9 Oktober 2026. Menurut Rahmadin, penguatan literasi ini menjadi kebutuhan penting gesan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi, terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan koperasi yang semakin berkembang. Sidin menilai kehadiran Kementerian Koperasi melalui kegiatan literasi ini memberikan dukungan gesan para pengurus dan anggota gesan meningkatkan pemahaman serta kemampuan dalam menjalankan organisasi koperasi. Demikian, Habar Perompat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Kianang sedang bertugas. Kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

0: tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

Dangsana Perempat di siang hari ini masih bersama dengan Ulun Kian. Kita masih punya waktu Dangsana Perempat 45 menit bersama sampai jam 15 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun akan memberikan informasi berita terkini yang ada di kota Banjarmasin. Berita pertama Dangsana Perempat akan Ulun bacakan terkait dengan kasus meninggal saat berolahraga jadi sorotan Dangsana Perempat ya. Kasus meninggal mendadak ini ketika berolahraga menjadi perhatian serius Yayasan Jantung Indonesia atau YJI, cabang Provinsi Kalimantan Selatan. Melalui peringatan Hari Jantung Sedunia atau World Heart Day bertema dengan Don't Miss a Beat, YJI Kalsel bersama dengan Rumah Sakit Tamana Medical Center menggelar seminar kesehatan bertajuk Mencegah Henti Jantung Mendadak di Saat Olahraga. Kegiatan yang berlangsung di Aula Rumah Sakit Tamana Medical Center, lantai 12 Jalan Haryono MT, nomor 21 Banjarmasin, menghadirkan Ketua YJI Kalsel, Dr. Gigi Eliana Hasnuryadi, serta Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah, Dr. Dwi Laksono Adiputro, SPJP. Hadir pula Direktur Rumah Sakit Tamana Medical Center, Hajah Hestri Diah Rohmani, S-Farm APT MPH. Menurut Dr. Gigi Eliana, edukasi tersebut penting mengingat sejumlah kasus fatal pernah terjadi saat aktivitas olahraga berlangsung. Momentum Hari Jantung Sedunia, lanjut beliau, dimanfaatkan gagasan memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan jantung. Dan dalam seminar itu, peserta mendapat materi tentang faktor risiko, langkah pencegahan hingga pertolongan pertama ketika seorang mengalami henti jantung mendadak.

0: Jadi kamu yang banyak merugikan dan membuat warga resah. Nama?
1: Pinjaman online ilegal, Pak.
0: Alamat?
1: Enggak jelas, Pak.
0: Situs resmi atau aplikasi mobile?
1: Enggak ada juga, Pak.
0: Terdaftar di OJK?
1: Ya, kalau itu udah pasti enggak dong, Pak.
0: Kok malah bangga kamu?
1: Maaf, Pak.
0: Kenapa orang-orang banyak terjebak sama kamu? Padahal kamu nggak jelas gini.
1: Mereka lagi butuh duit, Pak. Jadi nggak teliti. Nggak mau cari tahu lebih banyak sebelum memutuskan. Yang penting dana cepat cair. Padahal setelah itu mereka juga yang susah. Kalau saya kan cuma berusaha, Pak.
0: Sudah berapa banyak yang jadi korban kamu?
1: Sudah nggak kehitung, Pak. Yang masih hidup banyak. Yang mengakhiri hidup juga banyak.
2: Cari tahu dan pelajari lebih dulu sebelum menyesal kemudian.
3: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Anda. Zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget. Salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Perempat Suara Budaya Banjar masih bersama dengan Ulun Kian dan sanak berita kedua yang bisa Ulun sampaikan. Wakil Menteri Koordinator atau Wamenko Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik memimpin apel gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum, Gambut Banjar pada Minggu hari ini 11 Oktober 2026. Apel ini dilaksanakan dalam rangka pemadaman karhutla di kawasan Jalan Gubernur Syarkawi hingga Jalan Gubernur Subarjo, Kabupaten Banjar, yang mana belakangan rancak benar terjadi dan kada kunjung padam total apinya. Apel gabungan ini berlangsung di tengah kabut asap dampak daripada karhutla yang menyelimuti kawasan RSJ Sambang Lihum dan jua sekitarnya. Hanif mengatakan pemadaman kali ini melibatkan sekitar 350 personel gabungan, termasuk dari pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Penanganan difokuskan pada area seluas 10.000 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi utama, yaitu lahan persawahan bekas atau gagal panen serta lahan gambut yang masih terdapat api atau berpotensi meluas. Dan pada penanganan ini, lanjut Hanif, Dinas Pertanian mengerahkan alat pembalik tanah dengan target penyelesaian dalam waktu 1 minggu sekira sisa panen kada terbakar. TNI, Polri, dan unit usaha dikerahkan untuk memadamkan api di lahan gambut seluas 1.650 hektar dengan memanfaatkan kenaikan air sungai Martapura hasil kerjasama dengan BWS.

0: banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir kan?
1: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
0: Lah emak nyalin pemerintah mulu.
1: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Berita terakhir di siang hari ini, Dangsana Perompat menuju jam 15 sore waktu Indonesia Tengah, personel Polsek dan Kepolisian Resor Banjar mengamankan dua orang pemilik lahan yang diduga melakukan pembakaran lahan milik sendiri di wilayah Desa Tambak Baru, Kecamatan Martapura. Penindakan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat yang mana melihat kobaran api di kawasan lahan tersebut. Petugas kemudian bergerak ke lokasi untuk melakukan pengecekan dan mendapati dua bidang lahan dalam kondisi terbakar. Kasat Reskrim Polres Banjar AKP Rifandi Purnayangkara Putra dikonfirmasi ulang dan membujurakan. Pihaknya menjelaskan bilanya personil polisi langsung menindaklanjuti informasi yang disampaikan warga. Dan wayah ini kedua terduga pelaku masih berada dalam pengamanan pihak kepolisian Gasan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Namun, soal siapa inisial dan bagaimana kronologi serta motivasi membakar masih belum dijelaskan detail oleh pihak kepolisian. Namun di lokasi kejadian, Dangsana selain mengamankan kedua terduga pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yang mana ditemukan di tempat kejadian perkara TKP. Barang bukti ini berupa korek api, parang, serta dedaunan dan rumput kering yang diduga berkaitan dengan aktivitas pembakaran lahan. Bahkan pelaku ini sempat direkam oleh warga dari kejauhan di pinggir jalan, videonya menyebar dan kemudian ditindaklanjuti oleh kepolisian. Demikian Dangsana, berita terakhir yang bisa ulun sampaikan di siang hari ini. Karena waktu di Banjarmasin ini sudah menunjukkan pukul 14.45 waktu Indonesia Tengah, 15 menit ke depan, Bebuan Pian akan ditemani dengan musik-musik Banjar menuju ke program Ayo Goyang, tentunya yang akan dikawani dengan rekan kerja ulun, Eli selanjutnya yang mengawani Bebuan Pian Semunyaan. Terima kasih yang sudah mendengarkan di hari Minggu ini ulun siaran. Semoga Bebuan Pian diberikan kesehatan selalu, diberikan kebahagiaan, dan tentunya selamat beristirahat, selamat menikmati hari libur Dangsana Perompat di hari ini. Kita kembali berjumpa di lain waktu. Ulun Kian izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: Itu berarti tulang belakang Anda mengalami perubahan. Biasanya, hal seperti ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena kebiasaan duduk yang salah. Ada tiga jenis kelainan pada tulang belakang, yaitu lordosis, tulang belakang bawah melengkung dan bengkok ke depan. Kyphosis, biasanya penderita terlihat lebih membungkuk. Dan skoliosis, salah satu kelainan yang dianggap serius karena tulang melengkung ke samping secara tidak normal. Untuk mencegah terjadinya tiga kelainan ini, maka perlu membenarkan posisi duduk kita, yaitu dengan cara menyesuaikan ketinggian kursi. Pilih kursi yang mampu menopang punggung, memperhatikan tubuh bagian atas dan bawah, menapak kaki ke lantai, menyesuaikan posisi tubuh dengan komputer, dan yang terpenting, jangan duduk terlalu lama.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
1: Ya, nggak boleh ya tante ya.
0: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.
2: Dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kabar 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Selamat kemarin, Habar Berempat bersama Eli, Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik memimpin apel gabungan penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan RSJ Sabang Lihum Gambut, Kabupaten Banjar. Apel nang ini dilaksanakan dalam rangka pemadaman karhutla di kawasan Jalan Gubernur Sarkawi hingga Jalan Gubernur Subarjo, Kabupaten Banjar. Nang beberapa waktu terakhir ini rancak terjadi wanjua tak kunjung padam total. Apel gabungan berlangsung di tengah kabut asap dampak karhutla nang menyelimuti kawasan RSJ Sabang Lihum wanjua kawasan sekitarannya. Sidin memadahakan pemadaman kali ini melibatkan sekitar 350 personel gabungan termasuk dari pelaku usaha di Kalimantan Selatan. Penanganan difokuskan pada area seluas 10.000 hektar nang terbagi menjadi dua lokasi utama, yakni lahan persawahan bekas atau gagal panen lawan jua di lahan gambut nang masih ada api atau berpotensi meluas. Pada penanganan nang ini, Dinas Pertanian mengerahkan alat pembalik tanah dengan target penyelesaian dalam waktu 1 minggu supaya sisa panen kada dibakar. TNI, Polri, wanjua unit usaha dikerahkan gasan memadamkan api di lahan gambut seluas 1.650 hektar dengan memanfaatkan kenaikan banyu Sungai Martapura hasil kerjasama lawan BWS. Demikian Habar Berempat, Ulun Eli, salam budaya.

0: sanak. Siap-siap goyanglah. Kita berdangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Kalian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Selamat sore pendengar, Anda bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar. Untuk kesempatan hari ini, Minggu, tepatnya 11 Oktober 2026, saya Eli akan membersamai Dasana Perempat di suasana sore hari ini dalam acara Ayo Goyang. Dan kami juga sampaikan sebelumnya, kita akan live nanti ya di TikTok Perempat RRI Banjarmasin. Kami juga akan buka line telepon 3252602, juga di WhatsApp Perempat selepas kumandang azan asar untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 15.18 menit waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di program 4 Suara Budaya Banjar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Tidak capek pun perlu beristirahat. Tidak kaya pun perlu bersyukur. Sadarilah hidup itu pendek, pasti ada saatnya akan berakhir. Jangan tertipu dengan usia muda, karena syarat mati tidak harus tua. Jangan terperdaya dengan tubuh dan badan sehat, karena syarat mati tidak mesti sakit. Teruslah berbuat baik, berkata baik, memberi nasihat yang baik, walaupun tidak banyak orang yang memahami dengan kita.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan asar untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakan ibadah sholat asar sore hari ini, semoga ibadah yang kita kerjakan diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janjinya.
1: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan apa yang paling disukai Allah Ta'ala. Rasulullah menjawab, menjalankan sholat pada waktu yang ditetapkan. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Saya bertanya, dan sesudah itu beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Riwayat Bukhari.

Yes anak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.

program 4 Suara Budaya Banjar melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sore hari ini Anda juga bisa saksikan untuk program Ayo Goyang di live TikTok program 4 RRI Banjarmasin hari ini Minggu 11 Oktober 2026. Saya Eli menemani Anda di acara ini sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Mudah-mudahan kabar baik hari ini. Silahkan yang ingin bergabung, kami tunggu Anda untuk memilih lagu-lagu dangdut sore hari ini untuk kita bergembira bersama ya, sambil menikmati waktu liburnya ataupun yang masih dengan segala aktivitasnya. Silahkan di line telepon 3252602, bisa juga di WhatsApp Pro 4, kami tunggu. Silahkan di 0895 3405 0953 39 ya.

0: Untuk penelpon pertama, silakan di suasana sore hari ini ada siapa di sana? Halo, ayo goyang.
1: Waalaikumsalam, yo.
0: Dengan siapa di mana?
1: Bang.
0: Halo. Dengan siapa?
1: Bang Hadi.
0: Hadi di mana, Bang Hadi?
1: Di Alu-Alu.
0: Alu-Alu, silakan mau dengar lagu apa sore hari ini?
1: Dirilisnya apa, Pak?
0: Ini ada Hancur Diri Kecewa Hati Aliza, ada Bidadari Cinta, Selimut Biru, Demi Cinta Suci, Angka 1. Angka 1 ya, baik. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya berat aja lah. Buat Bagili, makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Hadi di Alu-Alu sudah terpilih lagunya di sore hari ini angka 1. Kita akan terima kembali untuk yang sudah gabung di WhatsApp Pro 4. Ya. Sudah ada? Silakan. Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Adli di Banjarbaru.
0: Bang Adli Banjarbaru, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Kabut asap sudah kurang ya?
2: Kurang sedikit.
0: Kurang sedikit.
2: Terang
0: ya. Alhamdulillah ya.
2: Lagunya nah. Ini dari Laila Ayu.
0: Apa Cinta judulnya?
2: Cinta dari Seberang.
0: Cinta dari Seberang. Baik, ditunggu lagunya ya.
2: Salamnya.
0: Silakan.
2: Buat Yani di I Love You. Bang Febri, Bang Nihat,
0: ya,
2: Bang Herman, ada yang mau ikut boleh nggak?
0: Siapa? Di mana? Silahkan.
3: Ya. Halo Mbak Eli.
0: Halo Mbak Yani.
3: Iya.
0: Ya. Ya. Silahkan.
3: Lagunya apa Mbak Eli yang ada di playlist?
0: Yang di playlist. Ada ini juga ya, ada Lagi Cantik ada. Terus
3: yang Lagi Cantik aja.
0: Oh, Lagi Cantik ya. Kirain Lagi Ngambek. Untung Lagi Cantik ya. Baiklah. Ngalihan Prajuan.
3: Salamnya Mbak Lili buat.
0: Silakan.
3: Mbak Lili, terima kasih.
0: Sama-sama. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Yani di Alabiu dan kita akan terima kembali untuk penelpon berikutnya. Silakan ada siapa di ujung sana? Ya. Halo. Ayo goyang.
4: Ayo goyang.
0: Dengan siapa di mana?
4: Es biasane sopo.
0: Alah Mas Wawan dijorong. Iya kan? Kalau ditanya balik nanya itu pasti Mas Wawan. Iya kan? Orang ditanya itu dijawab. Ini enggak ditanya balik jawab. Alah buah dondong.
4: Lagune Ona Sutra.
0: Apa judulnya? Bola.
4: Asam di gunung, asam di laut.
0: Asam di gunung, asam di laut itu gimana? Sama-sama di laut. Ya udah.
4: Di laut.
0: Oh, asam di gunung.

0: garam di laut. Ya udah, itu yang mau masak bingung jadinya.
1: Iya. Ini lagi pernah kenanganku ini.
0: Oh, punya kenangan dengan lagu ini.
1: Punya kenangan.
0: Oh iya. Tapi kenangannya masih ada sampai sekarang kan?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada.
1: Iya.
0: Namanya juga mungkin kenangan, Mas?
1: Hendak nanti memeluk gunung apa daya tangan tak sampai.
0: Enggak usah dipeluk gunungnya.
1: Ya koi.
0: Wah, makanya itu.
1: Salamnya buat Kakak Miss Jaya Mawon, Sekuntantan, Sekuntang Ketake, Sekunlaya-laya. Assalamualaikum.
0: Ini lihatnya di mana ini? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Mas Wawan di Jorong sudah gabung, lagunya ditunggu. Selamat sore juga untuk yang sudah gabung di TikToknya Pro 4 ya. Ada Abah Salsa, ada Nur Hasana, ada siapa nih? Rizky Maulana, terus juga ini siapa ini sebentar, Amah di Palam, Mbak ulun request Segenap Hati. Bener ya, Segenap Hati ya, Evita Mala. Salamnya buat semuanya. Baiklah kalau begitu. Ada juga Riandre, ada Chandra juga, ada, wah banyak ini. Pokoknya semuanya yang udah gabung di live TikToknya Pro 4 selama sore, mudah-mudahan sehat selalu, murah rezekinya, mudah urusannya. Apalagi ya, pokoknya happy-happy terus. Yang pasti kita akan dengarkan dulu lagunya, tetap bersama di program 4 Ayo Goyang sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah.

Anda. Bendungan Riam Kanan bukan hanya sekedar destinasi wisata alam, namun juga menjadi bagian penting dari sejarah pembangunan di Kalimantan Selatan. Bendungan tersebut mulai dibangun secara resmi tahun 1963 sebagai upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan listrik dan pengairan di wilayah Banua. Proyek itu sekaligus juga menjadi salah satu langkah besar dalam mendukung perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Banua kala itu. Dalam perkembangannya, Riam Kanan lalu menjadi sumber pembangkit listrik tenaga air yang menyuplai energi ke berbagai daerah dan menopang irigasi bagi lahan pertanian. Dan kini, selain fungsi utamanya, kawasan Riam Kanan semakin dikenal sebagai tempat wisata yang menawarkan suasana tenang dan indahnya alam. Dari masa ke masa, Riam Kanan terus mengalirkan manfaat, menjadi saksi perjalanan pembangunan dan harapan bagi masa depan. Bendungan Riam Kanan, airnya mengalir, sejarahnya tidak pernah.

Pian tahukah, ratik nang pian buang sembarangan, kada hilang nang kaitu haja. Saban hari masih haja ada urang-urang nang membuang ratik atau sampah sembarangan. Di jalan, di sungai, di halaman rumah, bahkan di pasar. Padahal, pian tahulah, lamun ratik dibuang sembarangan, akibatnya kada baik. Sungai jadi rigat, banyu jadi bau, iwak matian. Dan waktu hujan datang, banjir juga mudah terjadi. Ratik plastik, botol, atau kertas kada langsung hilang. Bisa bertahun-tahun masih ada di situ. Alam kita rusak, anak cucu kita juga nang menanggung akibatnya. Mun lingkungan kita barasih, hidup pun jadi nyaman. Udara sigar, banyu bersih, dan kampung kita jadi nyaman dipandang. Ingat, buang ratik pada tempatnya, jangan sembarangan. Ayo kita mulai dari diri sendiri. Jaga lingkungan, jaga alam, gasan masa depan kita bersama.

Selamat sore, Habar Pro4 bersama Eli. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD menyampaikan peringatan dini potensi banjir rob di wilayah Kalimantan Selatan menjelang pertengahan akhir 2026. Banjir rob yang terjadi diperkirakan berdampak pada wilayah pesisir perairan Kota Baruan, Kabupaten Tanah Bumbu. BMKG menghimbau warga Kalimantan Selatan supaya waspada terhadap kenaikan banyu sungai. Adapun penyebab dari banjir rob yang terjadi karena adanya fenomena fase bulan baru tanggal 10 Oktober 2026 yang meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Berdasarkan pantauan data Wanjua prediksi pasang surut, banjir pesisir atau banjir rob berpotensi terjadi di pesisir wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir dihimbau supaya selalu waspada gasan mengantisipasi dampak pasang maksimum banyu laut Wanjua fenomena banjir pesisir atau banjir rob. Pasang maksimum berpotensi terjadi di wilayah perairan Kota Baru pada tanggal 11 hingga 17 Oktober 2026 jam 18 hingga jam 21 waktu Indonesia Tengah dengan ketinggian maksimum mencapai 2,8 meter. Wilayah berpotensi terdampak di antaranya pesisir Kota Baru, Wanjua, Kabupaten Tanah Bumbu. Demikian Habar Pro4, Ulun Eli, salam budaya.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Udang sanak, siap-siap goyanglah. Kita bedangdutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Yang tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang, Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro4 RRI Banjarmasin.

rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat. Ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Baik pendengar, untuk Anda masih bersama kami di Suara Budaya Banjar dan kita masih lanjutkan kembali untuk kebersamaan kita sore hari ini dalam sajian Ayo Goyang. Sudah jam 16.10 menit waktu Indonesia Tengah. Salam bahagia untuk Anda yang barangkali baru saja bersatu dengar bersama kami di program 4 untuk menikmati lagu-lagu dangdut ya. Di suasana sore hari ini, wah, kalau Kota Banjarmasin pendengar, memang suasana sore hari ini masih terasa sekali untuk kabut asapnya ya. Jadi yang dalam perjalanan juga mesti terus waspada, hati-hati, kenakan masker, kemudian juga tetap jaga jarak pandang ya, walaupun tidak sepekat waktu-waktu sebelumnya. Kemudian untuk air bersih ini nampaknya juga masih jadi persoalan ya yang dihadapi oleh banyak masyarakat, termasuk juga di kawasan yang memang sudah sulit untuk mendapatkan air bersih. Kita berharap kondisi ini bisa segera pulih kembali, demikian juga dengan peristiwa karhutla yang masih terjadi di banyak tempat di Kalimantan Selatan ya. Baik, kita apresiasi untuk para relawan dan juga para petugas yang masih terus berupaya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Baik, silahkan 3252602 Anda yang bergabung sore hari ini. Kita akan sapa dulu ada siapa di ujung sana. Halo, ayo goyang.
1: Goyang yuk dari Amah di Palam.
0: Wah, jangan buru-buru. Ah, pelan saja.
1: Anu tadi lu lagi apa tuh masak air, jadi
0: Kirain bukan. Nonton ini, nonton Mas Denny Caknan.
1: Nah, pada tahu loh.
0: Nah,
1: tadi ini rame kan, cuma beritulah kan ada kawan.
0: Iya, di tempat wisata ya. Oke lah, kalau begitu.
1: Ada yang sejenak Fatih tadi ada lo. Lagunya dari Evita Mala.
0: Evita Mala apa judulnya?
1: Segenap Hati.
0: Segenap Hati, kita cobain ya.
1: Segenap Hati itu berarti lo.
0: Iya, kalau nggak ada berarti hatinya nanggung nih.
1: Kalau ada yang bola tuh ada lah mbak, lagu bola.
0: Ada nih, udah segenap hati udah siap nih.
1: Nah kalau baik kan ada.
0: Oh ada.
1: Ya salamnya buat semuanya aja gitu, baik bagi mengatak air narubus.
0: Ya, ya baik, terima kasih Mbak Ama untuk partisipasinya di suasana sore hari ini ya. Ya, yang berikutnya ada siapa lagi nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo goyang.
2: Goyang goyang goyang
0: yuk. Apanya digoyang ini? Rinjingnya digoyang ya.
2: ini jarinya hari ini.
0: Oh, garing.
2: Matanya yang bergoyang hari ini,
0: masa ini. Aduh. Iyalah, ini lagi disuruh anteng berarti hari ini ya.
2: 12 kilo suruhnya.
0: Apa itu?
2: Bawangnya 12 kilo.
0: Bawangnya?
2: Iya, mau olah bagor hari ini.
0: Oh. Mau olah bagor. Taulah pendengar, bagor itu ternyata bawang goreng. Iya kan? Bagor. Menangis biniannya pokoknya.
2: Menangis biniannya hari ini 2 jam menangis aja. Ada yang bisa membisiki enggak, Pak?
0: Kecuali bagornya selesai ya kan.
2: Nah,
0: nyerampi menangis. Ya sudahlah, ulun menghibur pian lewat lagu. Nah, pian mau lagu apa, saudari?
2: Yang penting happy aja, Ginda.
0: Yang penting happy, walaupun menangis matanya ya kan.
2: Iya, bujur benar. Apalagi banyak yang monitor di TikTok ya kalau nah.
0: Iya.
2: Drama itu.
0: Gak bisa nyebutin Herman, satu-satu Arma. Ini.
2: Iya, seberat antu banyak banget yang monitor pian 17 juta.
0: Dan my, kayaknya 17,7 nih.
2: Banyak benar lah monitornya yang di yang lewat streaming, lewat radio, yang monitornya kalau nah.
0: Termasuk yang tak kasat mata ya lah. Kalau tak kasat telinga kan nggak mungkin, soalnya dengar ya kan.
2: Iya.
0: Yang ulun nggak lihat ini, Mas Daud kan ini nggak mau bantuin ulun nih. Mas Daudnya lagi main bola.
2: Itu apa? Tadi ulun kasih itu pian belum datang.
0: Oh masa?
2: Tadi ulun dadakan ya, montar pesanan awan.
0: Oh iya kah?
2: Ini kan aja kasih itu tuh kadang nang bahabar-habar.
0: Wih, nanti aja lah kalau pian bikin sulur.
2: sulur kan. Hari apa pian dinas ada.
0: Nah,
2: haur sarasarabu ini ada kegiatan.
0: Pokoknya kalau pian enggak haur, sulur tumis ya, pedes-pedes.
2: Pas ulun anu pian kada ada dinas ya.
0: Nah, itu pang. Oh, nanti.
2: Ayo habari aja. Ayo ulun lihat aja guys, SW pian aja lah.
0: Oh.
2: Ini ada ulun.
0: Iya. Kami, ya, mengidam ada, sulur.
2: Nah, ada yang mengidam buahnya.
0: Tapi harus olahan pian masalahnya itu.
2: Iya.
0: Namanya juga ngidam kan harus spesial ya kan?
2: Kayak awan yang udah maunya masan urap dari urang ini udah mau.
0: Iyalah, lagunya yang penting happy ya.
2: Yang penting happy ya sudah. Nah, seberataan aja yang monitor ya kalau salam sehat seberataan buat pian. Yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat bisa seberataan. Dilanjut berderai air matanya dibungkus lagunya. Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Madan di Sultan Adam sudah gabung sore hari ini. Happy yang penting happy ya. Oke lah, ditunggu lagunya. Selamat beraktivitas. Kalau menangis ada jadwalnya, itu cuma Mama Madan ya. Dia yang memulai, dia juga yang menyudahi. Kalau udah selesai bawangnya, kelar juga nangisnya ya. 3252602. Halo, ayo goyang.
3: Goyang yuk.
0: Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Abah Salsa ini.
0: Oh, Abah Salsa. Ulun mau ingat-ingat lagi, Abah Salsa di mana?
3: Di Tabunganen.
0: Tabunganen, gimana sekarang kondisi di sana, Abah Salsa?
3: Cukup cerah hari ini, Pak.
0: Cerah ya. Lagi musim apa di sana ini? Musim mangga?
3: Enggak, musim ampalam.
0: Oh, itu kakak beradik ya?
3: Iya. Kalau mangga enggak ada sini, Le.
0: Mangga enggak ada ya? Oh, ya, kalau di tempat ulun enggak mangga, enggak ampalam. Pelem.
3: Iya, Kak.
0: Iya, pelem musimnya.
3: Iya.
0: Punya tetangga aja, tapi. Ya, pian lagunya apa, Mbak Salsa?
3: Yang di TikTok tadi.
0: Yang di TikTok tadi, sebentar, ulun.
3: Bersinar dalam jiwa.
0: Bersinar dalam jiwa.
3: Dari Paulida.
0: Oh, bersinar dalam jiwa. Ya enggak kelihatan kalau bersinar dalam jiwa.
3: Iya, memang dalam jiwa.
0: Tapi kalau bersinar dari jiwa itu bisa dirasakan oleh orang lain. Aduh.
3: Jodohnya itu, enggak tahu kita jodohnya segitulah.
0: Begitulah bahasa. Nanti kita coba carikan ya. Bersinar dalam jiwa. Memancarkan auranya gitu ya.
3: Iya, ya. Salamnya silakan. Untuk semua aja lah yang ada di TikTok, yang ada di mana saja berada, salam persahabatan, salam dari sanakan.
0: Iya.
3: Buat ini doa yang terbaik. Terima kasih ya waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Salsa di Tabunganen sudah bergabung sore hari ini. Bersinar dalam jiwa, insya Allah nanti terpenuhi lagunya ya. Saya juga ingin sapa-sapa dulu yang udah gabung di TikTok Pro4. Ada Rama 43, selamat sore. Ada Iki 122. Ada Hasan 23, terus juga ada Abi Sahid, ada Yu Herman, ada Sari juga, terus ada Sania, ada datang kreator ya, terus ada Muhdar, ada Jamal, ada Ishak, dan seterusnya ya kan. Ini semuanya enggak bisa sebutin satu persatu dulu, kita akan terima teleponnya untuk yang sudah gabung. Setelah itu kita akan kembali dengarkan lagunya ya. Baik, ada siapa? Halo, ayo goyang.
4: Goyang yuk.
0: Dengan Abah Kalbi Sebamban ya.
4: Ini udah benar 6 kirim mulia.
0: Sebamban 6. Apa kabar Abah Kalbi, sehat sore hari ini?
4: Kabarnya sehat aja.
0: Sehat aja. Oke lah, terima kasih sudah bergabung. Pian mau lagu apa sore hari ini?
4: Apa ya pilihannya?
0: Ikut orang banyak aja kah? Iya.
4: Salamnya.
0: Buat?
4: Salamnya.
0: Iya, buat siapa?
4: Sama Bang Wandi, Irman, Mama Maden, Mama Dari.
0: Iya.
4: Iya. Belum lagunya ikutan kita mau anu ikuti mengarahkan.
0: Iya, baiklah kalau begitu.
4: Kayaknya tergantung deh. Mulai ada baik.
0: Iya.
4: Baik ini dari mana lah?
0: Iya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi di Sebamban 6 untuk partisipasinya sore hari ini di Ayo Goyang. Dan pendengar, saatnya kita nikmati kembali lagu-lagu yang sudah terpilih. Tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Banjar.

Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.

0: Satu. Minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam. Nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener, dan kamu ini lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja, nah. Ada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa, karang bagasakan benar tuh, nah.
0: Biasa, tuh. Sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, am. Main slot sekalinya, kamu ini lah. Namun aku meinjami ikam nilah sama ayah aku menjeru masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong ipang kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Masih ada waktu pendengar untuk kebersamaan kita di Ayo Goyang sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, termasuk juga yang di Lab TikTok Pro 4 RRI Banjarmasin ya. Ada Untung Sutrisno, di mana ini beliau nih ya. Terus juga ada Ratih, ada wah, ini panjang ini. Ada David, ada Ersyad juga, ada Jack, ada Salam, ada pokoknya yang enak-enak aja dia sebutin namanya ya. Ada Bravo, terus ada Nazila, ada Husni Mubarok. Nah, terima kasih sudah bersama. Terus juga ada Fatur, ada Heriawan, ada kita naik terus, ada Yusuf ya, ada Muhammad, ada Dedi Iwan juga, dan semuanya sore hari ini salam bahagia untuk Pian Seberataan. Silahkan 3252602 atau di WhatsApp Rompat masih saya tunggu juga, silahkan sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Tengah. Ada sudah, silahkan. Halo, Ayo Goyang.
1: Assalamualaikum Mbak Eli.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mbak siapa ini?
1: Dari Febri di Sungai Andai Mbak Eli.
0: Mbak Febri Sungai Andai, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Eli bagaimana?
0: Ah, sehat juga. Apakah masih berandai-andai?
1: Oh, masih dong berandai-andai.
0: Namanya juga di Sungai Andai ya kan?
1: Iya begitu deh.
0: Kalau sudah berandai-andai gak usah alang-alang.
1: Iya, tanggung-tanggung aja.
0: Janganlah. Aku temenin.
1: Lagunya ya.
0: Apa?
1: Lagu Selimut Biru aja.
0: Selimut Biru kalau sempat ya. Kalau enggak sempat nanti ada yang kuning apa-apa. Mau enggak sih?
1: Kenapa?
0: Kalau enggak ada yang biru, yang kuning mau enggak?
1: Oh, boleh-boleh lah.
0: Yang biru
1: boleh.
0: Dicuci dulu.
1: Oke deh. Boleh.
0: Udah keseringan dipakai soalnya yang biru ya kan.
1: Makanya itu. Salam buat semuanya aja Beli ya.
0: Oke.
1: Dari awal sampai Z gitu loh.
0: Suaranya renyah banget. Ada yang nanya siapa nih? Ayo sebutin
1: Febri
0: sekali
1: dong,
0: lagi.
1: Febri.
0: Mbak Febri. Ntar kalau Februari nih ya ulang tahun kayaknya.
1: Oh ya pasti dong Beli. Nanti insya Allah diundang ya. Kalau memang merayain ya.
0: Iya. Kayaknya baru 22 kan?
1: Iya sih. Tanggal 14.
0: Tanggal 14?
1: Tanggal 14 Februari.
0: Yang ke-22 kan?
1: Oh.

0: ono-ono wae.
1: Oh iya, kalau enggak ada kita ono-onokan.
0: Iya, Pak Eli ya. Sehat-sehat aja. Amin. Yang lagi menjalankan aktivitasnya, hati-hati nanti pulang.
1: Iya.
0: Terima kasih ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Febri di Sungai Andai yang ulang tahunnya ntar bulan Februari ya kan. Terima kasih. Lagunya Selimut Biru. Oke lah, ditunggu. Soalnya ini udah ngantri sakit gigi sama pria idaman. Mudah-mudahan pria idamannya gak lagi sakit gigi. Gimana sih? Gitu ya. Oke lah, kalau begitu kita masih sapa lagi yang di WhatsApp Pro 4. Gantian pokoknya biar adil, berimbang dan sama rata. Ada siapa? Halo, ayo goyang.
2: Goyang yuk.
1: Ternyata Bang Wandi. Apa ya, masih di Kurau?
2: Saya di Kurau.
1: Kurau, apa kabarnya sore hari ini?
2: Kabar baik aja.
1: Kabar baik aja. Lagunya kayaknya enggak sempat dah.
2: Ya, lagunya ikut-ikut.
1: Ngikut aja. Baiklah kalau ya, begitu. Terima kasih ya Bang Wandi. Silakan salamnya. Silakan.
2: Salam buat Cik Lukman, Mbak Ino, Radin, Tulipa, Mbak Mona Kondan lah.
1: Iya.
2: Mbak Intri juga, Mbak Yanti, Herman, Banjarbaru, si Anu Kisana, Mbak Albi lah. Buat si Pagi Coy, biar gue kanjar dari SPJ. Ya, Mbak Iri, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Wandi sudah bergabung juga di sore hari ini. Lagunya Umpat Saja. Yang penting salam-salamnya buat teman-temannya ya di suasana sore hari ini. Mudah-mudahan sehat seberataan, bahagia seberataan, gampang urusannya seberataan ya kan. Yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang lagi dapat masalah mudah-mudahan cepat dapat solusinya. Terus pokoknya yang pasti kami hadirkan lagu-lagu dangdut di Ayo Goyang ini bisa Anda ikuti setiap hari dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Karena waktunya yang sudah akan berakhir untuk Ayo Goyang hari ini, pendengar, saya juga ucapkan terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung di line telepon, di WhatsApp, dan juga di live TikTok sore hari ini edisi Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila ada canda yang kurang berkenan sore hari ini. Insya Allah kita akan bersama kembali di lain waktu dan kesempatan di acara yang sama. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya nggak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli nggak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.

0: Perempat, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat sore, Habar Perempat bersama Eli, Babin Kamtipmas Kelurahan Sungai Lulut Aibtu Bekti Susilo, lawan BPBD Kota Banjarmasin, Babin Sawan Jua Relawan, Barisan Pemadam Kebakaran, membagikan masker gasan pengendara di Jalan Ayani KM6, kawasan perbatasan Kota Banjarmasin. Pembagian masker dilakukan sebagai upaya mengurangi dampak paparan debu dan jua asap nang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, khususnya pengguna jalan nang beraktivitas di luar ruangan. Kegiatan nang itu merupakan bentuk kepedulian terhadap kesehatan warga sekaligus mengingatkan masyarakat terhadap pentingnya menggunakan masker di tengah kondisi udara Kalimantan Selatan, khususnya Kota Banjarmasin nang masih diselimuti kabut asap akibat karhutlah. Selain membagikan masker, petugas juga menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan dan juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat sore dan terima kasih pendengar Dang Sanak Pro 4 untuk Anda yang masih terus saja bersatu dengar bersama kami sampai saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz ya. Sudah jam 17.08 menit waktu Indonesia Tengah saat ini. Dan ya, apa kabar Anda? Mudah-mudahan selalu sehat semuanya di sore hari ini Minggu, tepatnya 11 Oktober 2026 pendengar ya. Ada yang tengah menikmati suasana sore hari ini dengan secangkir kopi. Oh, ada yang gak bisa ngopi, tapi teh sajalah. Teh hangat, terus ada wadah banjar, ada untuk-untuk panas-panas ya kan. Ada pisang goreng, waduh nikmatnya. Atau ada yang lagi barengan sama bingka. Ah, ini nikmat sekali pendengar ya. Karena ini adalah salah satu khasnya orang Banjar di Kalimantan Selatan ya. Ada beragam wadai-wadai, tidak hanya bingka, tapi juga banyak wadai-wadai lainnya khas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan ya. Termasuk juga untuk-untuk ini tadi pendengar ya. Biasanya untuk teman santai, teman ngumpul, berbagi cerita di sela hari yang memang hari ini betul-betul bisa dimanfaatkan sebagai hari libur ya, karena hari Minggu. Kalau hari-hari lainnya, waduh, sibuk dengan aktivitasnya. Tapi biarpun hari ini adalah hari libur secara umum, tetap ada kok ya yang masih tetap beraktivitas gitu. Tetap semangat untuk Anda apapun kegiatannya. Mudah-mudahan sore hari ini aktivitasnya tetap bisa bahagia, bisa menjadikan kita orang yang tidak kehilangan semangat untuk merasa senang. Kendati pun hari libur, tetap kita isi dengan beragam kegiatan ya. Semoga aktivitasnya menjadi nilai ibadah gitu ya. Biar gak ngeluh aja isinya pendengar ya. Baiklah, di tengah kesibukan Anda sore hari ini, ada momen sederhana seperti mengingatkan kita bahwa kebahagiaan itu tidak selalu harus datang dari hal-hal yang besar ya. Kadang cukup kita itu duduk bareng keluarga sambil ya itu tadi menikmati teh hangat, kopi atau hidangan-hidangan sederhana lainnya. Tapi yang pasti kalau bersama Pro 4 kami juga akan terus melengkapinya dengan sajian lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan sampai nanti jam 18 waktu Indonesia Tengah. Kalaupun ada yang sia-sia, ini mudah-mudahan bukan karena sia-sia mengharap cintamu ya. Seperti lagu yang akan kita dengarkan bersama. Tetap di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

lagu-lagu Banjar yang kita dengar dan nikmati di suasana sore hari ini, pendengar, masih terus kami hadirkan untuk Anda di 87,7 FM sore hari ini ya. Sore hari itu memang jadi waktu bagi banyak pedagang untuk berjualan ya. Ada pedagang gorengan, ada wadai, ada pentol juga ya kan. Banyak kalau di Kalimantan Selatan ini, pendengar. Hampir setiap berapa jaraknya gitu ya kan, itu akan dengan mudah kita jumpai pedagang pentol, pendengar. Terus ada minuman dingin dan juga aneka jajanan lainnya untuk dijual di suasana sore hari khususnya ya. Jadi kalau ada aroma gorengan hangat ya, terkadang kita jadi wah, ini godaan tersendiri saat melewati jalan yang kita lintasi gitu, pendengar ya. Jadi siapa nih yang kalau sore paling susah nolak gorengan hangat, pendengar? Niatnya tadi mau beli 2 biji, begitu sampai di rumah ternyata sekantong habis juga. Tidak apa-apa ya, sesekali memanjakan lidah asalkan tetap ingat berbagi dengan keluarga. Dan kalau mungkin ada pantangan karena terkait kesehatan ya, ingat-ingat juga ya kan. Karena kalau saking enaknya, rencananya mau 1 jadi 2, rencana 2 jadi 3, rencana 3 habis sekantong kresek ya kan. Atau sore hari ini bagi sebagian orang yang pulang kerja, bukan berarti pekerjaannya selesai. Ada loh yang masih harus memasak, mencuci, menyapu, menyiapkan makan malam, bahkan sampai menemani anak belajar. Ih, ini mau ngomongin sendiri-sendiri ya. Iya, jadi ternyata sore hari itu pendengar punya cerita masing-masing ya. Ada yang baru pulang kerja, ada yang baru mulai bekerja di rumah. Nah, sementara untuk Anda, untuk Pian yang sedang sibuk-sibuknya ngurus rumah, semoga selalu diberi tenaga dan juga kesabaran, pendengar ya. Dan jangan lupa, sisihkan sedikit waktu untuk beristirahat juga ya. Maka bersama Perompat masih kami temani kok ya di suasana sore hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan yang mudah-mudahan ini lagunya merupakan lagu-lagu kesayangan Nang Sanak Perompat. Ada yang lagi karindangan? Nah, ini lagunya.

0: Kamu itu mandi apa berenang sih? Boros banget sama air.
1: Biarinlah, kan persediaan air kita masih banyak.
2: Oh no.
0: Ya memang, tapi apa harus nunggu kita kehabisan air dulu baru kamu sadar? Kalau nggak ada air lagi, kamu mandi pakai apa?
1: Iya deh, iya maaf, aku nggak akan boros air lagi.
0: Nah, gitu dong. Hari gini mau bersih tapi boros air, udah nggak zaman.

Madihin bukan sekedar rima yang mengalun jenaka, bukan pula sekedar hiburan pelepas penat di ujung hari. Bagi kita, masyarakat Banjar, setiap ketukan tarbang adalah detak jantung kebudayaan, dan setiap bait syairnya adalah kompas moral yang menuntun langkah. Zaman dulu, Urang Bahari menyampaikan petua, teguran, hingga pujian melalui sastra lisan ini. Sebuah seni bertutur spontan yang syarat akan nilai Islam dan kearifan lokal. Hari ini, di tengah gemburan tren dunia yang serba digital dan instan, syair-syair dan pantun-pantun Madihin mengingatkan kita kembali bahwa sekencang apapun arus modernisasi, Urang Banjar tidak boleh kehilangan adab, kesantunan, dan rasa kebersamaan. Pelestarikan warisan, karena dalam Madihin ada identitas kita yang tak lekang oleh zaman.

Masih di program 4 hingga saat ini pendengar sudah 45 menit berlalu dari jam 17 waktu Indonesia Tengah. Kebocoran pipa transmisi air baku milik Balai Pengelola Air Minum atau BPPAM Banjar Bakula terjadi di kawasan Sungai Landas, Desa Mandi Kapau, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Dan kebocoran tersebut pendengar membuat pengelola harus menghentikan sementara operasional pompa intek Mandi Kapau untuk mengamankan jalur transmisi yang bermasalah. Disampaikan oleh Kepala BPAM Banjar Bakula Kalimantan Selatan, Sidik Wahyu Pamungkas, bahwa pihaknya langsung melakukan langkah pengamanan setelah titik kebocoran diketahui ya. Jadi di tengah penanganan pipa transmisi utama, BPAM Banjar Bakula mengoperasikan intek emergensi sebagai upaya menjaga keberlangsungan pasokan air baku. Sementara pendengar, petugas melakukan survei dan pengecekan langsung ke lokasi kebocoran pada hari Sabtu kemarin untuk mengetahui kondisi aktual pipa sekaligus menentukan metode perbaikan yang tepat. Nah, maka sambil menyiapkan pekerjaan perbaikan, BPAM Banjar Bakula juga terus memantau kondisi sistem transmisi dan juga mengoptimalkan operasional intek emergensi ini. Berdasarkan kondisi lapangan dan juga tahapan pekerjaan yang diperlukan, penanganan dan juga perbaikan pipa transmisi utama diperkirakan memerlukan waktu sekitar 5 hingga 10 hari.

ini tersebar di hutan-hutannya seperti di Pulau Bakun. Hewan bernama Latin Nasalis lapartus ini dijadikan ikon Provinsi Kalimantan Selatan selain Pasar Terapung. Dibuat berupa patung dalam posisi duduk sembari menggaruk kepala dan tangan satunya lagi memegang serenteng buah rambai. Rambai adalah buah khas hutan Kalimantan yang merupakan makanan favorit bekantan. Oleh pemerintah kota Banjarmasin, patung bekantan diletakkan di siring tepi sungai Martapura di jalan Kapten Pierre Tandean dan saat ini jadi magnet wisata baru di Banjarmasin.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Habat Perempat, pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat petang, Habar Perempat bersama Eli. Skema belajar mengajar di Kota Banjarmasin masih bergantung pada kualitas udara harian, dampak kabut asap yang berasal dari kebakaran lahan dan hutan. Pembelajaran tatap muka maupun pembelajaran jarak jauh sejauh ini dilaksanakan secara bergantian, tapi tetap didominasi PJJ atau pembelajaran jarak jauh sebab kabut asap masih semakin pekat. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan menerapkan pulang PJJ gasan seluruh aktivitas pembelajaran di jenjang PAUD, SD, SMP hingga SPNF negeri dan swasta sekota Banjarmasin. Pemberlakuan PJJ pada Senin 12 Oktober 2026, hal itu mengacu pada evaluasi dan pemantauan terhadap Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU Kota Banjarmasin. Berdasarkan data pemantauan, tercatat mencapai 221 untuk parameter PM2,5 yang masuk dalam kategori sangat kada sehat. Wan jua PM10 tercatat angka 112 atau kategori kada sehat. Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, memandahkan kondisi udara wayah ini berada pada tingkat berbahaya nang kawa meningkatkan resiko gangguan kesehatan gasar masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Demikian Habar Perempat, Ulun Eli, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Sampai saat ini Anda masih terus bersama di program 4 Suara Budaya Banjar di 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan pendengar kaum muslimin dan muslimah, khususnya petang hari ini saatnya kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Banjarmasin dan sekitarnya jam 18.17 menit waktu Indonesia Tengah. Maka kita akan resapkan bersama terlebih dahulu pengajian yang suci Al-Quran Surah Bani Israel ayat 12-17 yang akan dibacakan oleh Dr. Randes M. Ilyas.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Baik pendengar, kaum muslimin dan muslimah khususnya, sesaat lagi kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya. Anda yang sudah siap-siap untuk segera melaksanakannya, semoga ibadah yang kita kerjakan hari ini diterima Allah SWT.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keluarga yang soleh akan berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya, sehingga membawa kebaikan bagi keluarganya dan masyarakat di sekitarnya. Keluarga ini selalu takut dan malu kepada Allah ketika mereka akan melakukan perbuatan dosa. Untuk mengetahui apakah calon suami termasuk dari keluarga yang soleh, harus diadakan suatu penelitian dan pengamatan terhadap yang bersangkutan. Cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengunjungi keluarga calon suami, memperhatikan lingkungan tempat tinggalnya dan lingkungan tempat dia bekerja dan teman-temannya. Dalam melakukan penelitian ini, tidak harus seorang muslimah mendatangi langsung, tetapi dapat mewakilkannya kepada saudaranya. Atau, jika ingin datang langsung, sebaiknya ditemani oleh salah seorang saudaranya.

Abu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, niscaya kelak anak-anak kalian berbakti kepada kalian, dan peliharalah kehormatan istri-istri orang, niscaya kehormatan istri-istri kalian terpelihara." Hadis riwayat Tabrani, hadis hasan. Anak yang taat kepada orang tua, yaitu anak yang mematuhi perintah orang tua dan tidak melanggar larangannya, selama hal yang diperintahkan atau yang dilarangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Anak semacam ini akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, kelak menjadi orang tua yang ditaati oleh anak-anaknya. Anak dapat merasakan pancaran batin dari orang tua yang taat kepada orang tuanya, sehingga hal tersebut secara psikologis dirasakan oleh anak-anaknya, kemudian mendorong mereka untuk taat kepada orang tuanya juga. Rahasia psikologis semacam ini diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Bila ternyata calon suaminya orang yang durhaka kepada orang tuanya, maka kemungkinan besar ia akan berlaku durhaka pula kepada istrinya.

manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu. Masa luangmu sebelum datang masa sibukmu. Hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat Al-Hakim.

0: كيدهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري مستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه نازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل السابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذرة في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. إن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. واليوم ما كنتم تعملون إذن في شغلهم فاكهون. هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. وامتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أحد لكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعجلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم ما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على ما كانوا يستطيعون عضيا ولا يرجعون. ومن نعمره نكس في الخلق أفلا يعقلون. وما علمناه الشرع ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق الكفر على الكافرين. ولم يرى أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نفسه فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم ولا هو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيقول. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
1: فاتح إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلوات ربي عليه وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحاب الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن شيخنا بين مهدنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات. بسم الله روحي جدي مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري. بسم الله روحي يا شيخ يا شرف النووي سوري أبو الرحيم ذوي الحقوق عليهم شيخ الأكرمين وذريتهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Halaman 62. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Radiyallahu anna wa ankum. Faslun yajuzu bay'u samari ba'da budu salahihi mutlaqan wa bi بشرط قطعه وبشرط إبقائه وقبل الصلاح إن بيع منفردا عن الشجرة لا يجوز إلا بشرط القطع وأن يكون المقطوع منتفعا به لا ككمسرا وكيل إن كان الشجر للمشتري جاز بلا شرط قلت فإن كان الشجر للمشتري وشرطنا القطع لا يجب الوفاء به والله أعلم وإن بيع مع الشجر جاز بلا شرط ولا يجوز بشرط قطعه ويحرم بيع الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه فإن بيع معها أو بعد اشتداد الحب جاز بلا شرط فصل فصل boleh menjual buah setelah tampak jadinya secara mutlak. Buah sudah kelihatan hendak jadi, sudah berkembang, sudah pepentil, sudah setengah matang. Biasanya kalau sudah setengah matang itu kada kena penyakit laginya, kada gugur lagi. Kalau masih kembang gugur, pentil juga gugur. Artinya gugur itu pagat lalu jatuh. Jatuh itu maknanya gugur. Jadi boleh menjual buah itu bila sudah kelihatan pacangan hasil, pacangan jadi secara mutlak, artinya buahnya aja, yakni tanpa syarat, kada bersyarat-syarat, kada bersyarat ditatak atau dipanen atau diunduh, atau bersyarat terserah, dan dengan syarat juga memotongnya. Boleh aku jual buah, tapi langsung dianulah, ditatak, artinya langsung diunduh, langsung dipanen, dan dengan syarat menetapkannya, atau aku jual tapi jangan ditatak, biar aja sampai ganal bujur kan hanya tatak. Boleh. Maka kembali hukumnya bagaimana? Sebagaimana hukum yang sudah kita pelajari sebelumnya, bilanya buahnya punya A, kemudian pohonnya punya B, maka siapa nang menyiramnya? Yang menyiramnya bada dua, kecuali ada madarat, maka boleh satu dengan izin kawannya. Dan adapun sebelum jadi pentil atau setengah matang, di atasnya pentil, jika dijual tersendiri dari pohon, amun pohonnya nang dijual lawan buahnya boleh, tapi ini buahnya aja, kada pohonnya, tapi buahnya baluman lagi, belum tentu jadi, masih pentil, kemungkinan gugurnya itu besar. Tidak boleh kecuali dengan syarat memotongnya, artinya kecuali dengan syarat dipotong buah itu langsung pada waktu itu juga, berarti nang ditukari pohonnya aja lalu buahnya disuruh tatak, atau nang ditukari buahnya aja tapi dengan syarat tatak gitu. Jadi rupanya penjual yang punya pohon tidak ingin berisiko menyiram, sedangkan yang punya buah tidak ingin berisiko menyiram juga. Sama-sama beban urusan siram menyiram. Yalah. Lamun ada git inya di situ kan buahnya wajib nyiramnya. Namun pohonnya ada git seorang, buahnya git orang, wajib nyiram juga. Sama-sama kada hakun menyiram, ya Allah, pada kiwakan pemadam lagi, ya Allah, di anunya benar. Itu hukum. dan hendaklah yang dipotong itu bermanfaat. Tapi boleh syaratnya dipotong buah itu jika bermanfaat, biarpun belum masak, biarpun belum setengah matang, tapi ada manfaat. Usekalinya orang dasar mau unting pentilnya, kada mau unting masaknya. Mun masak orang kada hakun lagi, dasar nang masih pentilnya itu nang diambilnya. Boleh, boleh. Itu nah. Tidak seperti buah pir, kumasro itu buah pir. Buah pir itu mun masih masih pentil ya kada bermanfaat. Bilanya ditatak, diikut karas banar ya kalau kada dinapa-napa. Karena kalau diapa-apai, kita ujar di kitab sini. Walaupun ulun kada tahu masalah buah pir ini, nang ahli kan ahli buah, nang paham. Dan dikatakan jika pohon bagi pembeli, misalnya pohon itu kepunyaan pembeli, bolehlah dengan tanpa syarat, bolehlah dijual atau apa namanya memotong itu tanpa syarat, memotong akan buah tadi karena pohonnya itu kepunyaan nang nukari sarainya. Ya lagi sudah aku berkata, maka jika pohon bagi pembeli, pohon itu kepunyaan pembeli dan kita syaratkan memotongnya, tiadalah wajib menepatinya. Karena apa? Ya sudah, pohon dan buah yang kada manfaat atau buah nang belum sampai umur tadi masuk dalam jual beli pohonnya sudah. Dengan pohonnya ditukar, maka buah-buahnya ditukar karena buahnya belum buduwisolah, belum tampak jadi. Kada boleh menyendiri dijual, karena kada boleh menyendiri dijual, diumpatakan pohonnya, nukar pohon sekaligus buahnya. Tapi kalau buahnya itu buduwisolah, buahnya itu sudah tampak berhasil, kada boleh nukar include. Ya harus satu-satu, buahnya ditukar, pohonnya ditukar. Minta tah. Dan jika dijual dengan pohon, bolehlah dengan tanpa syarat. Artinya kada bersyarat-syaratan lagi, serah aja hendak dipotong kah, hendak dibiarakan kah. Lawan pohon-pohonnya dijual. Dan tidak boleh dengan syarat memotongnya. Jadi kalau misalnya ternyata dijual beserta pohonnya, tidak boleh disyaratkan memotong. Buat apa dijual juga sudah, apa bersyarat-syarat, serah enang nukare, hendak ditataknya kah, hendak diselukutnya kah. Ya kalau ini nang ampunnya sudah semunyian. Dan bermula haram menjual tanaman yang hijau, yakni belum jadi pada bumi, kecuali dengan syarat memotongnya. Tanaman ini adalah sayur mayur, tangkai-tangkai, kemudian akar-akaran, yang umbi-umbian, yang mana inya kada bepohon, tapi inya menjalar atau apa namanya, bilanya dipanen itu lon tangkai-tangkainya dianu di apa, ditatak seumpama banih. Haram menjual tanaman yang hijau, belum jadi lagi dijual sudah, nah ada di atas tanah, kecuali dengan syarat memotongnya. Maka jika dijual besertanya, yakni bumi atau setelah keras biji, bolehlah dengan tanpa syarat. Jadi kalau misalnya dijual pohonnya aja, itu syaratnya harus ditatak, harus ditatak, karena berarti yang di apa namanya itu, dia memang memerlukan agar supaya sebelum sayur-sayur tadi jadi, nang diperlukannya itu satu, atau inya hendak membersihi tanah itu, jadi dijual tapi tataklah langsung. Itu. Apabila dijual beserta tanah, maka jika dijual besertanya, yakni bumi atau setelah keras biji, bolehlah dengan tanpa syarat. Apa tidak ternyata dijual lawan tanah, tanahnya terserah orang luar ya lagi sudah. Ada besar syaratan lagi, apa besar syaratan lagi ya Allah? Atau setelah keras, apa masalahnya? Masalahnya kalau misalnya menukari hakunya jar, tapi dengan syarat tatak apa namanya lingayi. Nah ini masalahnya melingayi, bukan menatak sekedar mengambil manfaat dari tanaman, tapi hendak balalingai. Kalau balalingai itu Pak Ay, ada ongkos tersendiri ya, karena balalingai betabas ada upahnya nih toh. Jadi nukar tanah dengan syarat lingai boleh, tapi ada upahnya ya Allah. Jadi bukan harga tanaman itu ngarannya balingai itu mau upah orang itu ada duit lain. Kesimpulan daripada semua hukum-hukum di sini adalah mengatur jangan sampai terjadi kesalahpahaman di dalam transaksi jual beli, misalnya urusan apa namanya membarasihi atau malingai itu jadi sengketa, maka aku nuker sudah lingai semalam bepada, jadi ujar nang menjual, maka ulun menjual seadanya kada bepan. Nah ini masalahnya, jadi ada hukum di dalamnya, nang sah itu nang mana, nang diumpati nang mana. Ternyata kalau misalnya dijual, maka itu dijual seadanya. Adapun balalingai itu ada ongkos tersendiri, kecuali kalau dijual dengan pohon dan tanaman-tanamannya, maka balalingai kada tanggungan penjual. Ya pembeli terserah nang melingai hendak kadakah pulang, jadi tetap kada kawa. Jadi harus memang dihitung, boleh terjadi dua akad di dalamnya, dalam satu akad, yaitu akad jual beli tanahnya, akad malingainya, berapa include jadikan satu boleh, tapi yang jelas kan ada perinciannya. Kalaupun kada ada perinciannya, ya memang sudah termasuk daripada ongkos malingai. Terserah aja nang menjual itu hantang malingai seorang, kayaknya hantang menyuruh orang kah, pada intinya bongkos malingai itu jangan dibakar tuh, jangan dibakar kan ada bongkos ya Allah. Tapi bikin karhut lah. Itu jadi kejadian kada hantang bongkos, lalu akhirnya dibakar, bau banu bekukus saya sekampungan. Itu tah. Wa yushtaratu li bai'ihi wa bai'is samari ba'da budwi salahi zhurul maqsudi katinin wa inabin wa sya'irin wa ma la yurahabbuhu kal hintati wal adasi fi sumbuli la yasihu bai'uhu duna sumbulihi wa la ma'ahu fil jadidi wa la ba'sa bikuma min la yuzalu illa indal akli wa ma lahu kumamani kal jauzi wal lauzi wal baqil lai yuba'u fi kishratihi su asfali wa la yasihu fil a'la wa fi qawlin yasihu inkana rotban wa buduwu solahi samari zuhuru mabadi'in nadaji wal halawati fi ma la yatalawanu wa fi ghairihi bi an ya'khudha fil humrati awis sawadi wa yakfi buduwu solahi ba'dihi wa in qalla. Dan disyaratkan bagi menjual pohon dan menjual buah, pohon dan buah itu setelah tampak jadinya, yaitu zohir jelas yang dimaksud, nang diuntingnya itu kelihatan sudah memang ada, seumpama rambutan memang sudah ada untingannya, yaitu daging rambutan itu sudah, itu ngarannya budu sholah. Bilanya masih kadada daging rambutannya, cuma rambutnya aja nang ada ya Allah. Tapi munnya dibelah kadada napa-napanya, itu belum budu sholah ngarannya neta. Nah dalam kondisi seperti itu kada budu boleh dijual terpisah dengan pohonnya, tapi kalau dijual dengan pohonnya boleh. Terserah hendak ditatak kah, hendak dibiarkan kah sampainya jadi, boleh, itu kembali kesepakatan masing-masing. Jadi disyaratkan bagi menjual pohon dan menjual buah setelah tampak jadinya zahir yang dimaksud, yaitu kelihatan keduanya seperti tin, buah tin, karena ini buah di negeri Arab kita kada tahu kayak apa gerang buah tin nenek anunya apa bilanya mulai halus sampai jadi kembang sampai jadi pantil kada tahu kita kada sama itihi kada suasana itihi buah tin ya Allah. Dan anggur di sini ada Jepang tapi sebahagian juga nang tahu, dan gandum kada dia juga, dan adapun yang tiada terlihat bijinya seperti hintoh. 35 hintoh itu syair adalah biji gandum yang terlihat, sedangkan hintoh adalah biji gandum yang tertutup. Jadi rupanya gandum itu ada dua macam, ada nang bakulit, ada nang kada. Nang bakulit itu berarti tertutup, itu ngarannya syair. Apabila nang terbuka kada bakulit, itu namanya hintoh dalam bahasa Arab. Model kita di sini juga ya, kalau bilanya bakulit baneh, bilanya kada bakulit baras, ya lah, bilanya masak nasi, bilanya masak nasi ngarannya, jadi beda-beda. Ah, kada ada orang madahakan nasi bejarang, kada ada Allah, kada ada nasi goreng, ada Jepang nasi goreng. Nah neta. Jadi apabila masih bakulit namanya banih, apabila kada bakulit baras, apabila sudah masak nasi. Sama dengan ini, bila mereka di sana kan gandum nang dimakan, bilanya bakulit maka itu namanya syair, bilanya kada bakulit terbuka namanya hintah. Tapi anehnya ternyata memang ada dua macam, ada nang tumbuh dengan tanpa kulit, ada nang tumbuh dengan terlapis kulit. Minta. Dan adas, adas di sini lain mungkin adas yang kita ada di sini juga yang bumbu itu, tapi ini adas di sini ini adas makanan pokok. Sedangkan adas wadah kita ini jadi makanan pokok. Bah, siapa nak makan adas? Ya Allah. Ini adas di sini makanan pokok. Jadi sejenis kacang adas nang ada di sana itu. Ada adas ngarannya, ada hambus, ada akit dalam bahasa Arab itu. Itu lain-lain beratannya itu. Pada intinya biji-bijian yang mana dimasak untuk menjadi makanan pokok sama lawan bani. Ini adas di sana, lain adas nang wadah kita ini pang. Nang adas wadah kita ini bebangkakan muntung makan itu. Fisumbul dan adas, fisumbul nang masih dalam tangkai belum dipanen. La yasihu bai'uhu, kada sah menjualnya duna sumbulihi dengan tanpa tangkainya. Wala ma'ahu, dan demikian pula beserta tangkainya pun kada sah jua. Fil jadid, pada qaul nang nang benang hanyar, yaitu pendapat Imam Syafi'i di Mesir. Karena apa? Karena belum diketahui beratnya, jadi harus dikupas, dikupas kemudian beratnya berapa ketahuan takarannya sudah jadi baras. Tapi ini kan kita berbicara menjual kutika masih ada di atas tanah, masih tumbuh. Bilanya dijual dalam keadaan sudah jadi, kemudian dalam keadaan seluruhnya dijual lawan tangkai-tangkainya dan sebagainya, boleh. Wala ma'ahu fil jadid, wala ba'sa bikuma min la yuzal. Dan pada dan adas pada tangkainya tidak sah menjualnya tanpa tangkainya, dan juga tidak sah besertanya pada kol jadid. Dan tiada mengapa dengan kulit buah, artinya boleh dijual lawan kulit-kulitnya. Kalau ada kulit, kenapa mau pulangnya Allah? Yang tidak dihilangkan kecuali ketika memakan. Kulit yang tidak dihilangkan kecuali ketika memakan. Dan apa jua yang mempunyai dua kulit, seperti kelapa dan pala dan kacang, dijual ia pada kulitnya yang di bawah. Kulitnya yang di bawah nang diasi, bukan kulitnya nang di atas nang dianggap. Dan tidak sah pada kulit atas, dan pada suatu kaul sah jika ia basah dan bermula tampak jadi buah. Nah itu, jadi kada boleh misalnya menjual nang dianggap itu adalah apa tujuannya. Apabila ternyata semuanya bermanfaat, maka boleh dijual terpisah. Seperti kelapa, nyiur itu kan manfaat bertahan. Pohonnya kawa diulah kayu, anu daunnya kawa diulah ketupat. Mbak itu lidinya kawa diulah kakarik. Mbah itu apa lagi? Pelapahnya kesan apa? Kesan umbut kah? Kemudian sabutnya payu juga, tempurungnya payu juga, yang adalah banyunya payu juga, tumbungnya punya ada payu juga, nang betumbung hari kan. Boleh dijual terpisah. Yang di bawah, dan tidak sah pada kulit atas, dan pada suatu kol sah jika ia basah, dan bermula tampak jadi buah, yaitu tampak permulaan masak dan manis itu. Bilanya sudah terlihat masak dan terasa manis, maka itu berarti sudah jadi dan boleh dijual beli walaupun di atas pohon. Pada yang tidak berwarna dan yang lain, yaitu yang berwarna mulai merah dan hitam, ada yang warnanya hitam jadinya itu. Dan cukuplah tampak jadi sebahagiannya walaupun sedikit. Sebahagiannya jangan harus seluruhnya, berarti sudah menunjukkan bahwasanya kebun itu pohon-pohonnya sudah jadi. Walau ba'a samarata bustanin aw basatin bada salahu ba'dihi fa'ala masabaq fit ta'bir. Wa man ba'a ma bada salahu lazimahu saqyu qabla takhliyah wa ba'daha. Wa yatasarrafu mushtarih ba'daha. Walau arada muhlikun ba'daha kabardin faljadidu annahu min dhamanil mushtari. Falau ta'ayyaba bitarkil ba'i'i as-saqya falahul khiyaru. Walahu bai'un qabla salahihi bisyarti qatihi. Walam yuqta' hatta halaka. Fa'ula bikaunihi min domanil mustari. Walau bi'a samarun yaglibu talahukuhu waqtilatu hadithi bil mawjudi katinin wa kisain lam yasiha illa an yushtarata alal mustari qat usamareh. Walau hasral ikhtilatu fima yanduru fihi fal azhar annahu la yufsakhul bay'u bal yutakhayyarul mushtari. Fa in samaha lahul bay'u bima hadatha saqata khiyaruhu fil ashah. Dan jika ia menjual buah kebun, jadi buah yang ada di pohon yang ada di kebun, inya menjual buah nang ada di kebun kok, atau beberapa kebun buah nang ada di beberapa kebun kok, yang tampak jadi sebahagiannya tampak sudah pina masak, maka atas sebagaimana yang terdahulu pada pembibitan, yakni hukumnya. Jadi diperinci yang mana yang sudah jadi, maka itu dihargai dan sah dijual beli. Tapi yang belum tampak jadi, kada sah dijual beli karena bisa dipisah-pisah. Dan siapa menjual yang tampak jadinya, menjual buah yang sudah tampak jadi, lazimlah bagi menyiramnya. Maka wajib bagi dia untuk menyiram akan pohon itu sebelum takhliyah, sebelum ditabas, yakni pengkosongan, untuk diserahkan. Dan setelah pengkosongan, karena pohon gitunya, dan menggunakan pembeli setelahnya, menggunakan pembeli akan ikut tanah setelahnya, yakni takhliyah. Jadi tanah itu diserahkan dalam transaksi itu tatkala dibersihkan dari barang-barang milik penjual. Jadi misalnya ada tanahnya dijual, pohonnya kada, ya pohonnya itu harus dibersihkan dulu karena itu milik penjual. Nah, setelah dibersihkan baru diserahkan kepada pembeli, karena pembeli cuma beli tanahnya aja, kada beli pohonnya. Mentok. Atau misalnya berjual tanah, di atas tanah itu ternyata ada bangunan, ada tumpukan barang. Lalu pembeli menukar tanahnya aja, maka tidak diserahkan sebelum dibersihkan. Bersihkan dulu artinya diangkut, hanya diserahkan kepada pembeli atau titip. Kalau ternyata bisa seperti itu, boleh, ya sudah, aku kada kawa mangkuti membersih, biar aku anu betitip udah ikam bakiranlah anu mandak barang di tanah ikam, kada apa-apa aja. Boleh, tapi jelas kan bahwasanya tanah itu sebenarnya sudah kosong dari kepemilikan penjual, tidak ada barang penjual di atasnya. Ada barang penjual di atasnya tapi titipan itu. Dan jika datang yang membinasakan setelahnya, ternyata ada wabah penyakit tanaman misalnya yang membinasakan setelahnya, seumpama dingin lalu guguran buah-buahnya itu, pada kaul, maka kaul jadid, kaul pendapat yang baru, yaitu Imam Syafi'i di Mesir, bahwa ia dari tanggungan pembeli. Maka jika menjadi aib dengan meninggalkan penjual akan menyiram, maka baginya khiyar. Jadi ternyata apabila ternyata pohon itu sudah ditukar oleh pembeli, pohon plus buahnya, bukan tanahnya loh ya, sekalinya haro dingin lalu guguran buahnya neto, itu tanggungan pembeli, sudah ditukarnya. Nah, tapi kalau ternyata terjadi aib, ayah sekalinya bangking, ternyata bangkingnya itu gara-gara sebulan sebelum ditukarinya itu kada disiram lawan penjual, lalu bangking kada mau lagi nya, apa ngarannya, berkembang buahnya. Nah, bagaimana? Maka jika menjadi aib dengan meninggalkan penjual akan menyiram, maka baginya khiyar. Lalu pembeli punya hak khiyar, tarusakan kah, batalkan kah, boleh. Karena apa? Aku kada tahu sekalinya kada ikam sirami sebulanan, nyata bangking, maka aku mau unting buahnya. Ini buahnya kada mau lagi bahannya berkembang. Nah, terjadi di sana penipuan. Nah, ada unsur horor di dalamnya. Sama lawan orang menukar sapi perah, sekali di hatinya, umai, ganal banar susunya. Ini sehari ini 5 kilo deh, 5 liter dalam hati nang penjual, anu pembeli nih. Berapa harganya? 30 juta. Padahal pasarannya salawi, kada apa-apa 30, karena setiap hari kolehan 5 liter. Ya Allah, sekali di parahara isuknya halus benar,
2: selidik punya selidik, sekalinya penjual ini makal. 3 hari kada diparahnya sebelum dijual. Nah, jadi waktu dijual ganal susunya. Itu namanya musarrat. Kan ada kena babnya, babu bai'il musarrat, yaitu binatang ternak yang diperah susunya tapi ditahan nih kada diparah 2-3 hari sebelum dijual, lalu dijual ganal, disangka banyak hasilnya tiap hari, sekalinya haro, sekalinya nang ganal itu mbah itu kempes. Neta tah sama juga nang ini tadi, sekalinya kada disiramnya. Dan jika dijual sebelum penjual akan menyiram, maka baginya khiyar, boleh dia membatalkan. Dan jika dijual sebelum jadinya dengan syarat memotongnya dan tidak dipotong sehingga binasa, maka lebih utama bahwa ia dari tanggungan pembeli jual. Jadi pembeli jual yang menanggung karena sudah ditukarinya. Nah, syaratnya dipotong, soalnya kalau dipotong-potong akhirnya mati. Mati. Lalu ya tanggungan pembeli karena ini kada segera memotong. Dan jika dijual buah yang terbiasa saling susul, jadi buah itu bilanya inya dipotong ada pulang, muncul dipotong ada pulang, ada buah nang kaya itu, jenis buah nang kaya itu bilanya ditataknya tumbuh pulang, ditatak tumbuh pulang itu. Bagaimana itu? Dan jika dijual buah yang terbiasa saling susul dan tercampur yang baharu dengan yang ada, yang lawas, yakni terdahulu, seperti tin, buah tin, rupanya buah tin kayak itu, dan mentimun, mentimun kerai kayak itu juga, tidaklah sah kecuali disyaratkan atas pembeli memotong buahnya. Jadi harus dipotong, begitu dijual itu ya dipotong langsung, karena dengan dipotong akan menumbuhkan yang lain. Munnya kada dipotong-potong kada tumbuh-tumbuh, kasihan penjual, lawas menghadangi hanya tumbuh pulang. Ya Allah, berapa nih kerai? 3 ton. Ya Allah, berapa harganya? Sekian. Jadi deal, jual. Langsung potong. Karena apa? Dengan langsung dipotong kada sapan lawas keluar pulang. Jadi nang menjual ini bau apa namanya, ada cepat bau apa namanya, kau berjual pulang kada jar kena, jadi lu kita potong jar. Nah, rugi sama penjual ini. Iyalah, maka sudah dijual tadi timbul lambat pulangnya dapat hasil, kada boleh. Jadi harus, karena ini buah yang saling susul menyusul tadi, dengan yang ada, yakni terdahulu seperti tin dan mentimun, tidaklah sah kecuali disyaratkan atas pembeli memotong buahnya. Dan jika terjadi bercampur pada yang jarang tercampur, maka kaul abhar bahwasanya tidak terpasah jual beli, kada batal jual beli, akan tetapi khiyar pembeli, pembeli boleh memilih, punya hak untuk melanjutkan atau membatalkan karena tercampur nang hanyar lawan nang terdahulu. Jika merelakan penjual baginya pada yang terjadi, jatuhlah khiyarnya pada kaul asal. Jadi kalau nang penjual aja kada apa-apa sudah jar. Wala yasihu bai'ul hintati fi sumbuliha bi sofiyatin wa huwa al-muhaqqalah. Wala rutabu 'alan nakhli bi tamrin wa huwa al-muzabanah. Wa yurakhasu fil araya wa huwa bai'u rutabi 'ala an-nakhli bi tamrin fil ardi aw al-'inab fi syajari bizabib fi maduna khamsati aw suqin walau zada fi sufqataini jazza wa ishtaratu taqabudu bi taslimi thamar kaylan wa takhliyah fi an-nakhli wa ladhara annahu la yajuzu fi sa'iri thimar wa annahu la yakhtassu bil fuqara. Dan tidak sah menjual hintah. Hintah tadi kita bahas sudah, yaitu gandum yang kelihatan bijinya. Kalau syair, gandum yang bijinya tertutup kulit, hintah sekarang. Dan tidak sah menjual hintah pada tangkainya dengan yang bersih. Jadi kujual gandum hintah kunang masih ada di mana, ditanam dengan nang sudah bersih bekilo, kada boleh. Artinya ini kalau menukari hintoh di tangkainya dengan uang kada masalah, kalau boleh. Kalau tadi sudah, yang penting sudah berdua sholah, sudah tampak dia akan jadi. Tapi ini masalahnya, nukarnya itu lawan hintoh juga, tapi hintoh yang sudah betakar, artinya sudah ditatak, sudah dibersihkan. Maka jawabannya tidak boleh, tidak sah menjual hintoh pada tangkainya dengan yang bersih, seperti menjual padi yang masih belum dipanen dengan beras. Ya Allah, jadi dihitung, misalnya diperkirakan ini 10 black banih, munnya dipanen, munnya dikatam. 10 black banih itu munnya di pabrik atau dikuyak jadi 5 black misalnya, ya Allah. Lalu, nah aku tukari 5 black baras, ya Allah, aku tukari banih hikam sealamanan neto berapa borongan misalnya, karena perkiranya ini kada boleh, karena tidak jelas timbangannya, bisa aja selisih. Sekalinya haro banih orang ini banih harat, seborongannya itu inya 5 borongan, seborongannya itu misalnya kolehannya 3 black jadi 5, 15 black, nyawa 10 black kayak tadi manggar. Mau umpama, ini umpama, bukan berarti kita ahli black-blackan, ya Allah. Timbul ada nang ngeritik guru jar seborongan itu kan seblek ya, unda mau umpama akan aja, unda kada ahli, nang ahlinya orang mana, kada nang bahuma, orang itu jangkit situ kaya Allah. Nang bahuma itu nang ahli, itu nang tahu seborongan itu kolehannya berapa black banihnya, minta tah. Nah itu inya kadang-kadang ada apa pahumaan nang kolehannya banyak, ada nang polehannya sedikit, ada nang sepalih gumpa. Oh, taulah gumpa. Gumpa neto kencang aja, tapi munnya dibuka kada ada barasnya. Nah, sama lawan tong kosong nyaring bunyinya ya ta. Nyaring benar bunyinya, sekalinya ro kosong kada ada apa-apanya. Minta ta gumpa aja orang bare. Kada ada barasnya, kada ada sekalinya. Dan tidak sah menjual hintoh pada tangkainya dengan yang bersih, dan ia adalah muhaqqalah. Itu namanya muhaqqalah dalam istilah fiqih. Jadi kan ada bab muhaqqalah. Dan tidak pula rutab, nomor 36, kurma yang basah. Artinya rutab, kurma yang basah. Artinya kurma nang basah itu kurma nang masih tidak keriput. Nah, jadi kurma basah rutab itu tidak keriput, dasar bulat bujurnya. Itu paling nyamannya kurma. Yang sampai wadah kita ini kan sudah kempeng, karing sudah. Ada yang keriput, ada yang kempeng, karing. Neta. Nah, nang karing itu ngarannya tamer. Kalau masih basah, masih kencang, itu ngarannya rutab. Kalau setengah matang, ngarannya bisir. Kalau masih mentah, namanya balah. Ini kurma, ini ilmu empat macam ngaran kurma, ya Allah. Jadi bilanya mentah itu balah, bilanya setengah matang bisir, bilanya full matang kencang basah ngarannya rutab, apabila sudah kering krempeng itu namanya tamer. Minta tah dalam bahasa Arab. Jadi kada boleh menjual rutab yang basah di atas pohon. Jadi pohon kurma lalu sudah kelihatan umai masak sudah, maka masak bujur masih basah dan masih kencang, ya kah? Ada kurma itu nang sebikinya itu seganggam, tak boleh ada kesempatan lah. Ya kalau maksudnya ada kurma nang segenggam ganalnya. Ya Allah. Jangannya ada raja di sini singgung mana ya Allah, dia di teting genggam. Minta. Jadi pian mun masak kurma nang makan kurma nang segenggam ini ganalnya. Bah, sebiji aja kanyang. Kanyang sebijin itu kanyang, makanya diriwayatkan Nabi kan makan sebiji aja. Ya kalau Nabi kan memang warok sidin, artinya cukup sedikit cukup. Cuma andaikan orang bahari tolah ma'amalakan, tapi kurmanya nang segenggam nene biar sebiji. Ya kalau biar sebiji kanyang benar. Jadi bahari ulun kan dibawai lau ano baelang wadah Habib di Siwun, wadah Habib Ahmad ding sanaknya Habib Anis arwah, wadah Habib Ahmad. Ternyata si din di situ kan memang terkenal, ada kurmanya Habib Ali Habsyi itu nang mulai zaman si din itu kurmanya itu kada dijual, khusus untuk dimakan seorang aja. Nah ulun ke situ disuruhnya si din kurma nang segenggam gua ini. Nang asli memang apa ngarannya itu tanamannya Habib Ali Habsyi. Nah, waktu itu Habib Ahmad kakak Sidin yang meninggalnya Solo, tapi di sini di Hadramaut Siwun. Baelang mas itu dibari kitab, baik itu disurungi kurma rutop nang segenggam itu. Bulik ulun baheraan langsung. Kada tahan atau anu dosa banyak sawah kira-kira ya kalau lah. Jadi ada kurma nang kayak itu. Maka tidak boleh dijual kurma nang di atas itu, di atas pohon dengan tamar. Tamar itu nomor 37, kurma yang kering nang ada di bawah. Jadi dikira-kira ini sekeranjang ya. Nah, kutukari sekeranjang ya lawan kurma kering. Kada boleh. Iya kah? Dan ia adalah namanya muzabanah, istilah dalam fiqih. Tapi kena boleh, ada boleh tapi batas tertentu. Dan bermula diperbolehkan pada aroya. Nah, aroya itu apa? Yaitu menjual rutop kurma nang basah tadi di atas pohon dengan tamar, dengan kurma kering pada bumi, atau menjual anggur pada pohon dengan zabib kismis. Kismis itu kan anggur kering, yakni anggur kering pada kurang dari 5 ausuk, tapi syaratnya tidak boleh lebih dari 5 ausuk. Apa itu 5 ausuk? Nomor 38, lebih kurang 558 kilogram atau 944 liter. Ya. Ini 5 ausuk. Jadi ini diambil dari kitab Fathul Qadir fi Ajaibil Maqadir karangan Asy-Syaikh Ma'sum Ali Jombang. Ini ulun ambil di sini, ulun tulis di sini. Jadi 5 ausuk itu adalah 558 kilo atau 944 liter. Nah, 5 ausuk ini juga nisab juga. Nisab apa? Nisabnya baras kan saya ini juga. Satu ausuk juga. Itu yang penting untuk kita perhatikan bagi nang baju apa namanya? Petani, supaya memperhatikan zakatnya. Setiap panen wajib zakat. Setiap panen wajib zakat. Nah, tapi apabila panen itu lebih daripada 5 ausuk ini, yaitu 944 liter hasilnya tadi, maka berapa zakatnya? 1/10 atau 1/20 usyrun atau nisful usyri. Usyrun itu 10% atau nisful usyri separuhnya dari 1/10, 1/20. Itu apabila ternyata disiram dengan air hujan tanpa tanpa modal, maka 1/10. Apabila ternyata bermodal, nyiramnya dengan irigasi, dengan dibersihkan dengan pompa dan lain sebagainya, atau air didatangkan, maka 1/20. Zakat setiap panen loh ya, bukan setiap tahun. Bilanya panen 3 kali setahun, 3 kali juga. Pokoknya bilanya panen, mengatam 944 liter lebih, zakat keluar. Zakat wajib keluar. Iya kah? Nah itu bagi petani, harap diperhatikan tok. Kadang tiap tahun aja misalkan ada, tiap kali panen kalau ae 2 kali setahun atau 3 kali setahun, nah itu wajib zakat. Kemudian jadi boleh menjual kurma tadi atau anggur tadi dengan yang kering masih di atas pohon kurmanya atau anggurnya, dengan catatan kurang dari 5 ausuk. Dan jika lebih ia pada 2 akad, maka boleh 2 akad, tapi setiap akadnya kurang dari 5 ausuk boleh. Dan disyaratkan saling menggenggam, saling mengambil, menanggam, saling memberi dan mengambil. Jadi mengambil, pembeli mengambil barang yang dibeli, penjual mengambil harga barang yang dijual. Saling menggenggam dengan menyerahkan buah secara takaran. Nah, takarannya harus sama. Dan mengosongkan pada pohon kurma, mengosongkan pada pohon kurma. Dan kaul azhar bahwa ia tidak boleh pada seluruh buah, dan bahwa ia tiada khusus bagi orang fakir. Boleh orang kaya juga boleh, karena ada yang menyangka bahwasanya itu khusus untuk orang fakir jajar. Boleh inya menukari kurma rutop karena inya kada bisi pohon kurma, kasiannya kada temakan rutop. Tidak, kata Imam Nawawi, tidak, siapapun boleh melakukan itu karena Nabi membolehkan menjual rutop bahkan yang masih di atas pohon dengan tamar kurma kering. Kalau lawan duit bang, mau apa lagi lawan duit baginya, boleh. Sedangkan berhuruf sama-sama kurma aja boleh. Apalagi lawan duit, boleh. Kalau barang yang di dalamnya ada unsur riba, yaitu yang tidak bisa dipersisikan takaran, timbangan dan ukurannya, itu namanya ribawi, yaitu 3 macam kan kita sudah belajar, yaitu makanan, emas dan perak. Itu apabila ternyata terjadi jual beli dengan uang, ya sah, kada perlu repot-repot tuh. Uang itu kan solusinya, makanya penting uang ya. Penting ada? Penting. Babu ikhtilafil mutabayyi'aini, bab menerangkan tentang perbedaan yang terjadi antara, perselisihan yang terjadi antara pembeli dan penjual. Habis deh. Nah, berarti harus kita jadi karena sementara ini kitab Sabilal Muqtadin juz 2 belum selesai, jadi kita baca kitab Tauhid namanya Risalah Wali Roslan. Jadi sudah selesai, insya Allah siap dicetak, mungkin minggu depan ulun bawa akan. Risalah namanya Fathul Manan fi Syarhi Risalah Wali Roslan. Jadi itu kitab Tauhid. Kitab itu disyarahkan dan diterjemahkan juga oleh Datu Kalampayan, ngarannya Fathur Rahman. Kitab itu disyarahkan oleh Abu Zakaria Al-Ansari, juga namanya Fathur Rahman. Ulun berusaha untuk mensederhanakan bahasanya ke bahasa Melayu supaya mudah difaham. Ulun beri nama Fathul Manan fi syarah Risalah Wali Roslan. Insyaallah malam Ahad depan ya, insyaallah ya, supaya kita begitu khatam langsung kita baca yang lain. Ya Allah, minta tah. Kemudian juga ada usulan dalam tayangan Sabilal Muhtadin ini kan ada kolom di sana, itu kolom tentang komentar, mungkin nanti akan digunakan, diminta

jangan kada ingat. Dangar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kabar promot bersama Ulun Helda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, M. Saripudin memadahkan masyarakat Banua tak harus menjadikan semangat perjuangan Pangeran Antasari sebagai teladan. Hal ini itu diungkapkan dalam momentum peringatan wafatnya pahlawan nasional tersebut yang ke-164 tahun. Menurutnya peringatan yang ini kada sekedar menjadi ajang mengenang jasa Pangeran Antasari, tetapi juga momentum gasan menghayati lawan juga menerapkan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak pesan-pesan nang sangat baik gasan kita sabarataan nang masih ada. Mudah-mudahan apa nang dipesanakan oleh Pangeran Antasari bujur-bujur kita tanamkan di jiwa kita. Sidin juga menegaskan nilai-nilai kepahlawanan harus diwujudkan melalui tindakan nyata nang kaya pengabdian, kerja keras, tanggung jawab, serta kepedulian terhadap sesama lawan juga lingkungan. Saripudin juga menekankan pentingnya mengenalkan sejarah perjuangan Pangeran Antasari kepada generasi muda. Pemahaman terhadap sejarah diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sekaligus memperkuat karakter generasi penerus agar kada melupakan jasa para pahlawan. Menurutnya, semangat perjuangan kada cukup hanya diperingati melalui upacara atau kegiatan seremonial. Lebih dari itu, nilai-nilai tersebut perlu menjadi landasan dalam pembangunan kebersamaan, menjaga persatuan, lawan juga memberikan kontribusi positif gasan masyarakat. Melalui peringatan wafatnya Pangeran Antasari nang ke-164, pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap warisan perjuangan sang pahlawan tetap hidup di tengah masyarakat, lawan menjadi inspirasi gasan generasi penerus untuk terus memajukan daerah serta bangsa. Demikian Habar Perompat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perompat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar. Dan sarang perompet, kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Suluh Banua. Edisi malam hari ini, hari Minggu tepatnya di 11 Oktober 2026. Dan pada malam hari ini kita akan bahas mengenai tradisi orang Banjar dalam menjaga alam. Nah, tentunya di sarang perompet, pada malam hari ini Ulun Helda ada sorangan, kita sudah ditemani dengan narasumber-narasumber kita pada malam hari ini. Kita ditemani dengan ada Bapak Faisal Emron, ada Acil In Almansyor, ada juga Bapak Rahmatullah ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, kayak apa nih kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah, wigas saja walaupun pahinakan masih alih ya kalau. Karena masih sampai saat ini titik-titik api di pinggiran kita kota Banjarmasin ini masih banyak.
0: Iya.
1: Itu pang.
0: Alhamdulillah nih kita orang Kalimantan ini kuat-kuat ya kalau
2: paru-parunya lebih kuat dari
0: bedanya paru-parunya dari baja gitu nih ya kalau saking kuatnya nangka itu nah berapa lawas sudah digempur di nangka ya ini ya ada.
1: Iya, paru-paru kita nih enggak kayak ulin juga sok.
0: Alhamdulillah nih ya, kalau kada ulahan manusia ulahan Tuhan. Nah, jadi nang itu pang juga ya kalau. Jadi topik kita hari ini ya kalau tradisi orang Banjar dalam menjaga alam. Nah, pas benarnya kalau ini alam kita lagi nang kaya ini kita bujur juga kan sudah menjaganya apa belum ya kada nih. Makanan kaya ini. Nah, sabalumnya ulun juga nak membawa dengan sanak perempuan sabarataan nih ada nang amun ada nang bergabung lang kita malam hari ini kalau ada nang buat berkisah juga ya kalau nang kaya apa nih kisah di Udah Sidin juga nih. Kawai juga di nomor telepon kita di 0511-3252602 atau di 0895-3405-0953. Nah, langsung aja kita. Tradisi orang Banjar dalam menjaga alam. Nah, nang kaya apa nih?
1: Ayo, kaya apa?
0: Nang kaya apa?
1: Siapa anak budu lo?
0: Bapak Rahmatullah.
1: Amang Amat ya?
0: Amang Amat.
1: Bang.
0: Oke, pendatang baru kita budu lo kan.
3: Dari citra atau kebiasaannya kah?
1: Kebiasaan. Kah?
0: Kebiasaan. Ya, kebiasaan tradisi kita ya kalau enggak.
3: Baru apa tadi kita temanya Bang Faisal?
1: Tradisi ya. Orang Banjar menjaga alam atau menjaga lingkungan.
3: Menjaga lingkungan.
1: Iya.
3: Ini ada kegiatan baru-baru ini mau diagendakan yang mendapat informasi itu di daerah mana tradisi warga lokalnya lah di daerah Haranio.
1: Iya,
3: Pak Al.
1: Di Pak Al.
3: Nah, istilahnya tuh mungkin cala seperti itu, tapi temanya mereka balamang.
1: Malamang.
3: Malamang. November ntar mereka mengadakan agenda mereka ini lawas kada digawinya. Beberapa tahun sudah nih hampir 5 tahun. Tapi sudah bulat istilahnya A1 mereka akan melakukan balamang. Istilahnya tuh menjaga hutan mereka, salah satunya di situ hutan
1: adat,
3: hutan adat ya, gunung Haur Bunak,
2: pegunungan Meratus
3: salah satunya pegunungan Haan yang dijaga mereka situ, salah satu geopark Meratus. Jadi agenda mereka kalau enggak salah 9 November tar minggu pertama ntar ada tiketnya kalau enggak salah.
1: Nah, kasanaan enggak kita?
3: Ayo.
2: Jadi objek wisata di sana. Namanya Batu Balian.
0: Nah, Batu Balian di daerah
3: Paau. Desa Paau, Kecamatan Aranio.
1: Jadi apa-apa Bang Amat tadi agenda di sana tuh yang masih menyangkut tradisi menjaga alam di sana. Salah satunya apa tadi?
3: Iya, Pok Darwisnya sudah mengagendakan belamang tadilah. Nah, belamang mereka Pok Darwisnya. Cuntikan dulu lah agendanya mereka.
0: Saya kira ini jujur kisahnya sampai jujur kata, ya kalau apa tadi kan kisahnya. Kita penasaran dua.
3: Jadi mereka melamang gitu ya lah di situs mereka itu kalau di rute pendakian di pos 1. Batu Balian namanya. Di situ ada Babalian jadi tempat mereka melakukan ritual-ritual mereka. Agendanya kalau nggak salah, coba saya lihat lagi agenda yang mau diadakan oleh mereka yaitu melamang ya, apalagi ya.
2: Kalau sudah pernah mereka lakukan itu siangnya itu maulah lamang, maulah wadai-wadai.
0: Siang.
2: Terus sekitar mau turun apa? Turun matahari itu ada kegiatan acara kuntau.
0: Kuntau jual
2: di situ. Terus malamnya baru acara kayak pembacaan syair ada terus lagi ada apa? Balamut juga.
0: Balamut juga
2: sampai tengah malam.
0: Sampai tengah malam.
2: Jadi makanan-makanannya itu bemeja apa? Di balai, balainya itu ada meja bundar dua tingkat.
3: Pernah
2: ke sana, Bia?
3: Pernah ulun rancak ke sana.
2: Nah, sana. Misalnya ke sana itu kalau nya musim kemarau kayak ini, jauh benar masuknya. Kita singgah di pelabuhan Pakau itu berjalan 1 jam. Satu jam lewat hutan.
3: Tapi kalau itu kalau pakai taksi, kalau pakai kelotok jazz agak mudah mungkin. Nah, bisa
2: itu.
3: Lebih
2: dan itu pun harus orang ini, orang yang tahu jalur. Maksudnya bisa tabatak.
0: Apa musim kemarau nih kayak apa pulang banyak haring lah.
2: Banyak haring. Kalau kalau masuk
0: kayak tambah jauh jadi pian.
2: Kalau kami semalam tuh masih musim hujan. Nah, jadi kawa masuk jadi naik sedikit aja berjalan sekitar 10 menit sampai dari anunya tuh. Jadi acaranya di situ tuh setahun sekali.
0: Rasanya
2: terakhir itu sebelum COVID.
3: Iya.
2: Setelah COVID tidak ada lagi.
0: Keberatan jadi, nih hanya hanya hendak diadakan.
3: Iya, beberapa tahun itu di-off-kan oleh mereka. Tidak ditiadakan agenda tersebut.
0: Berarti hanya rencana hendak diadakan
3: lagi November ini.
0: November ini. Agendanya
2: tadi
0: rami pulang.
3: Destinasi wisata salah satu di Desa Pao.
0: Salah satu destinasi wisata lah ini yang ibaratnya seserah alam kah jadi
2: seserah alam.
0: Seserah alam.
2: Seserahan hutan.
0: Seserahan hutan. Nah, seserahan alam kita seserahan hutan gara-gara topik kita hari ini menjaga alam ya kalau. Amun kita pandiran pulang mengenai topik kita tentang hubungan masyarakat dengan alam nih. Mungkin nilai kearifan lokal apalagi nih yang paling mendasari hubungan tersebut nih antara kita orang Banjar dengan alam kita nih. Baik alam kita yang sungainya kah atau hutannya kah. Nah, itu kayak pemerhatian tuh.
1: Oke. Aciliin kah?
2: Di situ dulu.
1: Terkhusus di wilayah kita adalah sungai. Ada tradisi orang Banjar, tradisi dalam membuat bangunan, salah satunya rumah Banjar, yang tidak membelakangi sungai. Nah, jadi rumah-rumah Banjar Bahari itu pasti inya menghadap ke sungai. Jadi di sana itu selain sungai sebagai jalan tolnya, kemudian ada yang diperhatikan tentang lingkungan yang memang kada boleh diirigasi. Kenapa jadi menghadap sungai? Jadi supaya jangan membuang ratik ke sungai. Kalau membelakangi sungai, itu rata-rata menyampahi sungai. Nah, di era tahun mungkin tahun 1940-1950 ke sini, itu sudah banyak rumah nang membelakangi sungai.
0: Bebalik,
1: sedangkan rumah-rumah Bahari itu yang di atas tahun itu rata-rata menghadap sungai. Dan ada berisi pembuangan di belakang rumah jauh. Jadi sungai itu sekedar produksi betetapas, habis itu kegiatan keseharian, gasan aktivitas ekonomi. Nah, kemudian jambannya pun dulu tuh jarang ada yang di sungai.
0: Di darat,
1: di tabing.
0: Jauh.
1: Kemudian ada pulang orang yang memang mata pencarian isian kelotok. Di sungai itu gasan menambat kelotok. Jadi diulahkan model kayak pepundukan rampaan. Kada gasan didiami sebenarnya asalnya rampaan tuh. Gasan anui kelotok aja kalau pas musim hujan misalnya menimbai kelotok ka tengah malam kawa. Nah, nang di tahun-tahun nang ulun sambatakan tadi itu dijadikan hunian. Nah, itu adalah salah satu kearifan lokal kita nang tahun sekitar tahun 1940 kasini itu sudah hilang. Itu salah satunya.
0: Nah itulah satunya ini berhubungan dengan sungai lah.
1: Gitu. Sungai.
0: Nah mun aciliin pan kayak apa yang berhubungan dengan alamnya nih atau hutannya nih.
2: Kebiasaan ya. Mm-mm. Acil kami itu memang sirin acil mamarina tuh kan sirin bertanam rumah kayak itu. Cuma paling ketujuh apabila ada tanaman apa ada buah hanyar nih pasti disimpan sirin bijinya biasanya ditanam
1: diolah paung lah.
2: Nah, diolah paung itu makanya dulu di belakang rumah situ banyak banget tanah ini tanaman apa cil ini tanaman apa sirin hafal itu dan biasanya kalau yang kayak hampalam jadi kita lah hampalam terus lagi apa pokoknya nang buah-buahan yang keras itu itu ini gesan ditanam di mana cel ini gesan di pinggir sungai ya Sidin jadi sungai supaya apa jurang gesan apa bertanam di pinggir sungai jadi ya Sidin saya kira anu dinding sungai itu ada rumbih itu diring. Jadi Sidin itu rancak benar bertanam di pinggir sungai nah jadi jurang muntarandam belum ganal mati kayak apa biar aja sudah ya Sidin mati. Ini aja sih dan 100 rapun kita tanam di situ ada aja kan memang tumbuh di sini. Dan anak-anak sih menuruti kan kayak itu kebiasaan-kebiasaan kayak itu tuh. Nah itu bang nang kearifan yang seorang pernah dapat ya gitu, nah. Misalnya kan di kampung kami itu daerah industri, daerah industri. Jadi orang Bahuma tuh jauh belakang yang di sini nih. Industri aja tuh cor logam, bawalah roda kapal, kapal hilir, rinjing, soblokan, itu kan industri aja tuh.
0: Negara silah.
2: Jadi kalau orang Bahuma tuh jauh ke belakang.
0: Jauh ke belakang.
2: Beda sama kalau nya ke arah hulu, itu orang petani. Jadi kalau untuk belajar bertani ke orang hulu.
0: Hulu sana lah.
2: Kalau industri di kampung kami.
0: Itu lucu tuh di negara tuh ada bagian ini di sini, bagian mana di sini ada kampungnya khusus.
1: Bukan yang menjual anak ada juga sih.
2: Nah, itu tradisi.
1: Anak Lombok, anak apa Bilungka.
2: Malah anak dijukung ya itu.
0: Jadi ini menarik juga lah kampungnya di sana lah, ibaratnya mereka masih menjaga kearifan lokalnya alamnya itu, jawabnya kan. Ibaratnya menanam di pinggir sungai biasa 100 pohon ada aja yang tumbuh bujur-bujur pulang. Sesekai itunya nah bubun orang tuh habar itu memikirkan ibaratnya supaya ada rumbih aja tanahnya di situ. Nah, apakah orang-orang Wahini tapi kirakan juga nang kayak itu?
1: Wahini kalau kita melihat di pinggir-pinggir sungai itu berganti sudah pohon lon pohon beton. Kalau bahari kadusa bahari kita tarik arah ke hulu. Kayak ulun kan dari hulu barito naik ke hulu itu masih banyak pohon-pohon yang dibiarkan hidup sebagai penahan abrasi sungai. Salah satunya nang kayak jingah, rambai, pohon-pohon yang memang kuat di batang banyu. Nah kita kembali ke hilir ke wilayah Banjarmasin. Sepengetahuan ulun beberapa tahun terakhir ada salah satu pohon yang sudah langka. Ngarannya pohon gayam. Pohon gayam ini adalah pohon yang memang bagus gesan mengikat tanah di pinggir sungai. Di Banjarmasin sepengetahuan ulun cuma ada dua aja lagi. Nang pernah ulun-ulun ini kan tak masuk ke tujuh Mambolang nih. Nah daerah Sungai Lut ada sebuting. Sisanya di daerah mana semalam tuh Yonah. Padahal pohon gayam ini adalah pohon purba. Nang bahari itu memang sengaja ditanam oleh orang-orang bahari di pinggir sungai. Dan pohon gayam ini ada pulang terukir di dalam motif mitup rumah banjir bahari. Sebagai motif penolak bala dan motif unik.
0: Ini tinggal nang wayah ini aja pinandu kada lawan pohon nang itu
1: pola. Oh jelas kada pinandu dah kakak anak
0: ini. Oh sih
2: ya kalau orang yang bisa.
3: Sebelum kan kada pinandu juga.
0: Ngaran pembangunan ya kalau ini nah, pinanya melindungi ya tabang ae lagi.
1: Jingah aja kada pinandu. Kakak anak ini tahunya sungai Jingah. Kampung Jingah itu aja. Jingah tuh apa artinya kada tahu. Padahal Jingah tuh kan nama salah satu pohon.
0: Aja lagi
2: ya, kalau apa, jangan membentol-bentol.
0: Iya, jangan memarah gitu. Jarang mengabari kalau anak kenapa, jarang. Okay. Nah, ini mungkin gesan amat nih ya kalau. Nah, ini kan kita melihat kalau di dari kacamata pian mungkin lingkungan nih, dari segi lingkungan kita apa aja bentuk tradisi atau kebiasaan orang Banjar zaman dulu nang secara kada langsung ini berdampak positif kepada kelestarian alam laut sungai kita. Kebiasaan tadi kan ciriin sudah madahi itu kebiasaan. Nah, kalau menurut pian Bang, apalagi nih kebiasaan yang orang Bahari yang mungkin ini membawa hal positif nih kesan kelestarian alam laut sungai kita zaman sekarang nih.
3: Untuk kelestarian sungai ya.
0: Sungai alam.
3: Untuk kelestarian sungai saya tidak begitu mengetahui ya, tapi untuk saat ini banyak berdampak negatifnya ya terhadap sungai kita yang saat ini yang begitu sangat ketergantungan terhadap kebutuhan sungai kita, baik itu penggunanya untuk skala pemerintah itu sangat ketergantungan, persawahan juga itu kan mengairi. Pada zaman dahulu itu sungai salah satu tempat yang untuk kebutuhan tempat tinggal. Adanya salah satu rumah adat yaitu Lanting gitu ya. Beberapa salah satu yang ada di sungai, salah satu di antaranya rumah adat yaitu ketergantungan masyarakat Banjar yang masih di sungai karena zaman Bahari, zaman dulu kala itu belum banyak jalan. Jadi ketergantungan dengan sungai salah satu yang sangat tempat tinggal yang sangat dibutuhkan. Itu kalau di sungai. Kalau kegiatan menjaga alam masyarakatnya untuk warga lokal, sebutannya kalau di dunia pendakian itu bisa jadi akamsi ya, atau warga lokal. Mereka sangat menjaga. Artinya berterima kasih kepada hutan atau tempat tinggal mereka dengan ya kebiasaan anu sih ya, ritual-ritual terhadap itu mungkin agak sedikit apa sebutan pemujaan kayak gitu ya, karena mereka berterima kasih tempat tinggal mereka sudah memberikan itu apa ya, hasil bumi mereka untuk kehidupan mereka. Nah, itu sesajen istilahnya sih, walaupun itu di apa sebutannya mereka, saya pernah lihat itu ya bentuk terima kasih mereka itu di desa Parmasan Atas. Saya kemarin jalan-jalan ke sana, beberapa warga mereka yang menjadi tempat mata pencaharian memberikan sesajen di daerah Mandin Mangapan. Kemarin ya saya lihat itu memberikan sesajen. Jadi bentuk terima kasih kepada hutan atau gunung atau tempat yang memberikan penghasilan kepada mereka itu sesajen, ada tempat ya kayak gitulah. Pada yang sebutannya mereka apa sebutannya anu itu ya.
1: Baaruh
3: ya itu.
1: Baaruh
3: lah itu ya, tempat sajian mereka bentuk terima kasih lah. Bentuk sebutan mereka pas ulun takunkan tuh kepada yang memberikan sesaji itu tadi. Nah, itu kalau itu ada. Kadang-kadang juga bebalian itu ya sebutannya ya, apa sebutannya ya anu apa batandik apa itu bentuk komunikasi ke mereka, rasa terima kasih itu ya bang Faisal, ke kegiatan-kegiatan mereka.
2: Itu penghubung antara kita dengan orang
0: nenek moyang
2: ya, hal-hal yang gaib yang ikut menjaga hutan.
1: Iya, balian tuh pemimpin upacara. Jadi memang di daerah Terah Gunung, kita ini kan ada 3 terah nih di Kalimantan Selatan nih. Ada Terah Batang Banyu, ada Terah Kuala, ada Terah Hulu Sungai. Hulu Sungai ini kayaknya naik ke atas ya, Bubuhan Bukit. Nah, Bubuhan Bukit ini inya ada cara inya berterima kasih dengan alam. Salah satunya nya baru. Misalnya aruh membatur, membuntang ya lah. Nah, jadi memang upacara buhanda itu ketika musim pasca panen misalnya. Nah, jadi jaga bahasa gitu tuh keselamatan tuh baru. Jadi tanam banyak.
3: Tanam lah.
1: Kayaknya ada telepon nih.
0: Kita terima telepon
1: dulu.
0: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Abah Sofyan, silakan Abah Sofyan.
4: kalau pengalaman ulun lah nih, ulun nak ada kisah abah ulun juga lah. Kalau orang tu ke hutan mencari pohon, nangis nak nabang pohon, dan murah napak aja lah. Kita tu berpilih, insiden.
1: Iya.
4: Kayak nabang ulin. Mana nak kau dipakai?
1: Iya.
4: Ada asal tabang tu nah.
1: Iya.
4: Umpama nangis nangis maulah sirap. Oh ini kau diolah sirap. Nah, hanya di tabang. Terus di sini beli kita anak maulah harang. Kan ada kebiasaan bahan bakar biasanya orang bon pandai bes itu kan harang ulin dah.
1: Halaban segala.
4: Nah, lain halaban, harang ulin.
2: Ulin. Lebih panas.
4: Itu tuh kada menabang pohonnya, kada nang bakas-bakas sudah di tabang akar-akarnya nang tinggal punggur-punggurnya tuh nah. Nah itu nang diolah harang. Kada menabang pohon pohonannya itu kada nang sisa-sisa nang sudah bakas nang tinggal akar-akarnya gitu. Nah itu abah ulun ngajak si bekesan ke presiden. Kemudian pohon-pohon yang lain itu pokoknya kada asal tabang gitu nah. Maka kan terjaga pohon tuh para pecawa ini kan serak si orang tuh serampangan aja nangkap asal tetap pinagana kalau ditabang tabang terus kada pilih tuh istilahnya tuh nah. Nah itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Tuhan tadilah.
0: Sopian namun dahulu kan aja sidin kuitan sidin bepilih itu nak mana abang harus sembarang kan nak mana nih gesan apa nih mbak itu jar sidin harang apa tadi harang ulin nih kan nang anunya aja nang akarnya sisanya kali supaya kadang mau nabang lagi itu nah ya kalau nah sakaya itunya orang bahari buat yang menjaga alam
1: iya
0: kita harus akan pulang Bang Faisal.
1: Iya, jadi orang daerah Bubuhan Paramuan inilah sambatannya Paramuan ini artinya orang yang ke hutan kemudian mencari bahan untuk keperluan di dalam hutan. Jadi ulun ingat arwah abah jadi dulu. Sidin ketika ke hutan itu pertama bepilih. Nang kedua bilanya memang ada kategori yang kawa digawi, dipakai, pohon nang kawa dipakai hendak ditabang. Itunya sidin betinggal belayung dulu di situ. Kapak kah, belayung kah atau pasak ditajak sidin di pohon, tak ditajak sidin. Isuk hari bilanya belayung itu gugur pada pohon itu berarti itu kada boleh ditabang. Karena ada kepamalian di dalam hutan. Kita kada tahu marganya lah. Nah secara logika pohon nang ketika ditajak belayung tadinya gugur berarti di situ banyak penghuninya, salah satunya burung nang ganal, ada orang hutan juga di situ nang umpat bahindapang di pohon itu, ada mungkin jenis-jenis hewan lain nang banyak loh. Nah bisa jadi tak jajak oleh orang hutan tadi gugur kapaknya. Secara logikanya ya lah. Nah kita kada beban dari mistiknya. Lalu itu kada jadi ditabang. Nang ditabang itu nang memang ketika belayung atau kapak ditajak isuk hari didatangi itu masih ada.
0: Masih ada
1: lah. Oh berarti ini. Habis itu ada ritual orang Dayak ketika orang-orang pedalaman lah ketika hendak menabang ulin. Ada istilah ulin tuh ditimang. Dipandiri karena ulin ni jar nang kisah orang-orang tua kami bahari. Ulin ni mun ditabang nya menangis. Nya menangis ulin ni. Artinya mun dipandiri itu dibisai itu sekedar kita hendak meminta pohonnya gasan keperluan kita kehidupan kita. Inya hakun aja. Nah, ada wahini lain karena wahini industri sudah. Sing papas
0: Kada beperasaan lagi.
1: Jadi wajar aja kalau nya alam itu mengembalikan sesuatu nang nang sifatnya tuh nang bencana lawan manusianya, olehnya manusianya memang kada tahu dibasa lagi.
0: Kada betata lagi. Kada betata ya, kalau lagi. Ini amun dulu kan ibaratnya bepermisi.
1: Iya.
0: Tadi kalau bepilih. Kita kada asal.
1: Kada asal.
0: Amun wah ini pindahnya asal jadi duit tabes.
1: Nah, tabes. Sama ketika ulun pernah betakun lawan bubuhan nang di Pahumaan. Paman jurang. Itu banih pian sepanjangan anu nilah berapa burungan nih. Ih anu nangai jani saanuan nih sabalur nih ampun ku jisiden. Anu ditutupi sidin lawan apa nih jala supaya pipit jangan hinggap. Jurang di ujung itu nah, kenapa kada betutup dibunco tuh? Itu jar sidin khusus aku gesan memakani burung karena rezeki burung ada di Pahumaan kok. Itu salah satu tradisi budaya kita nang memang peduli lawan lingkungan ya kalau. Artinya inya kada supaya burung ini jangan mahal-mahal warna lain. Bastilah disediakan gesan pamakan inya di ujung.
3: Nyatakan kan burung.
1: Nah, gesan burung di sidin. Ku nyatakan di sidin itu artinya. Makanya di sidin aku alhamdulillah berapa kali anu kada bisa gagal panen. Tradisi juga tuh.
0: Nyengarnya hewan kan sudah rancak kayak itu, jadi tahu tinggal menuju
1: hari. Iya. Oh,
0: dia takut di sini nih. Berarti nang lain lah, lain dia takut nih ya kalau. Nah, ibaratnya secara logikan kayak itu juga aneh. Nah, mau naceliin pan kayak apa nih?
2: Ya tadi kayak Mama Rinanya Faisal kan disisakan gitu nah. Nah, di hulu sungai itu gua apa ngarannya? Nih, nang kayak kalau pang seharik nang kayak warik tuh lah turunan ke kabun kita memakani kayak limau apa segala. Kada kenapa? Kenapa jail kada diandaki apakah kayak itu nah. Anu sekira warik ini nah kada datang kada memakani buah nang di kabun kita. Jadi je sidin tabila inya tuh ya memang kada ada makanan lagi. Buka ka mana inya? Kan buka ke kabun, lebih bagus inya buka ke kabun kita daripada masuk ke dalam rumah kita.
0: Pulang.
2: Iya. Nah, misalnya kalau dulu di daerah Kuin itu warik itu saking banyaknya tuh nah. Itu bisa aja kincing kita di dapur tuh habis isinya di lautnya sampai ke atap. Karena kekurangan makanan,
0: Nah,
2: jadi jar sidit kada usah git. Biar hanya mau makan, itu rezekinya di situ kayak itu nah. Jadi kada nang istilah behimat-himat anak
3: mengkenakan.
2: Mengkenakan. Daripada aja sidit git.
3: Temukan
2: rumah.
1: Masuk dalam rumah. Habis, kan warik masuk dalam rumah ya Allah. Kalau ini warik masuk ke dalam aplikasi sudah.
0: tapi bin lah Bang Pai Slemron lah wah ini ada juga ini karena alamnya nih ibaratnya rumahnya ini habisan sudah ya Allah. Apalagi ini kanda karhut lah juga kebakaran hutan lahan di sebagian wilayah kita di kota ini ada juga jar ibaratnya kayak jam-jam sore kayak daerah Sungai Andai kayak ada warik tuh masuk ke pemukiman
1: ujar
0: aja sore-sore itu ada sampai ke atas atap ujar anjloteng ingarnya mencari makan ya kalau juga tadi tuh alam rumahnya kada ada lagi mungkin ada takakat kayak apa nanti bakar tuh kayak apa ya kalau nah bujur juga kan yang kayak itu ibaratnya kita tuh saling menghargai kan kita menghargai alam kita dapat juga yang bagusnya ya kada nah dampak kita sekarang ini juga mungkin karena kita kurang menghargai alam. Nah kita hendak membawa pulang nih Nasanang Perempuan Sabaratan kalau ada anak bergabung lagi di malam hari ini di seluruh Banua bisa di 0511-3252-602 atau di 0895-3450-9539 sambil menunggu Nasanang Perempuan Sabaratan hendak bergabung kita dengarkan yang berikut ini dulu tetap bersama kami di Perempuan FM Suara Budaya Banjar.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggam

ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Promoter FM Suara Budaya Banjar Tersanang Perompat masih di Ragam Budaya bersama Suluh Banua edisi malam hari ini. Tentunya masih bersama Ulun Helda dan para narasumber kita pada malam hari ini di Suluh Banua. Nah, ini mungkin Bang Faisal Emron, Acil Iin, Amang Amat juga ya, kalau ini di era seperti sekarang ini, di era modern dan perubahan lingkungan yang kita sudah tahu bagaimana perubahan lingkungan sekarang ya, kalau apa nih tantangan terbesarnya untuk mempertahankan kearifan lokal tradisi orang Banjar dalam menjaga alam ini? Kayak apa kita? Pasti lebih ekstra lagi kadang sih kita menjaga alamnya, dan masih bisakah kita seperti dulu nih dengan tantangan lingkungan di era modern seperti sekarang ini? Ujar Bang Faisal, dahulu banyak nih kan pohon-pohon weh ini banyaknya tabing jasidinnya kalau. Nah, jadi ilacirin juga kayak apa nih, dulu di pinggir sungai kan bertanam orang tua tuh kan supaya ibaratnya kada rubih, jadi kita kan wah ini pun nang kayak apa nih juga, apa tuh orang bohongannya nang kayak apa juga dulu, wah ini nang kayak apa. Nah, menurut pandangan Bang Amat juga nang kayak apa nih, silakan siapa nang dulu. Nah, Bang Amat dulu
2: tentang apa dulu nih?
1: Nah, ini menjaga lingkungan, ini di era modern nang kayak ini ya, kalau kayak apa kita cara mempertahankan

0: maksudnya tradisi kita, tradisi orang Banjar dalam menjaga alam ini, masih bisakah kita mempertahankannya? Dan mungkin kalau memang kita masih bisa, seberapa kita bisanya mempertahankan ini di era modern seperti sekarang ini?
1: Kearifan lokal lah, kearifan lokal, warga-warga lokal terutama yang bermukim di sekitar lereng-lereng bukit, pegunungan gitu ya, di terutama di daerah mana, hulu sana. Mereka, saya menurut informasi juga ya, ada Geopark Meratus ini ada beberapa gunung ya. Mereka sekarang ada namanya penutupan, penutupan pendakian di sana. Mereka untuk menjaga istilahnya, untuk sekarang juga, maaf, kembali ke Hawar Bunak itu, untuk sekarang mereka menjaga dari keapian, apa, kesulkutan. Jadi para pendaki untuk saat ini ditutup.
0: Ditutup dulu.
1: Jadi kekhawatiran informasi daripada warga mereka ditutup untuk pendakian karena cuaca yang panas kayak gini kan, karhutla. Nah, beberapa juga di daerah Mandiangin, Tahura itu ditutup juga. Sempat kan kejadian di daerah Pamaton kemarin kebakaran tuh. Daerah Tahura juga kebakaran. Nah, makanya untuk pengunjung untuk ke daerah sana juga ditutup. Ada beberapa gunung di daerah hulu sungai sana, entah itu Gunung Hauk, gunung mana, itu kemarin sempat ditutup juga. Gunung Halau-Halau di daerah Kiu, daerah Batangalai Selatan kalau nggak salah itu ya, kecamatan itu ditutup juga. Mereka sangat menjaga apa ya, kebersihan di jalur pendakian itu, banyaknya kadang agak citra negatif juga, sampah. Jadi kadang mereka melakukan pembersihan, apa ritual apa segala, karena sangat mereka menjaganya, tempat tinggal mereka itu dari sampah, sangat membuat citra negatif terhadap tempat tinggal mereka juga para pendaki. Nah, untuk sungai, saya kebetulan yang bekerja di bidang sanitasi. Saya sangat miris kondisi sungai kita. Kekeruhannya juga, sampahnya ya, dari hulu sana. Kebetulan untuk saat ini kondisi sungai kita banyak ilong. Tidak bisa dipungkiri ilong itu juga makhluk hidup. Jadi sangat sangat memenuhi sungai kita dari hulu sana. Kebetulan sampahnya juga sangat mengganggu bagi yang kami yang perusahaan air bersih ya, itu sangat mengganggu sampahnya. Nah, jadi kekeruhan juga mungkin dampak daripada tambang, kekeruhan berapa turbidity-nya mereka juga ya, jadi tidak layak konsumsi bagi warga pinggiran sungai jadinya. Nah, itu lah, jadi beberapa parameter kesehatan tidak layak. Dulu mungkin layak ya Bang Faisal ya, layak untuk di, ya lumayan lah masih bisa. Untuk saat ini juga kayaknya tidak layak lagi, perlu diolah dan perlu pengawasan lagi. Itu kan kandungan-kandungan kimia fisikanya juga sangat berbahaya mungkin bagian. Dan info terakhir juga kan, kondisi sungai kita sudah terintrusi, intrusi air laut. Makanya perusahaan air bersih itu sangat sementara ini kekurangan sumber air bakunya. Nah, jadi untuk Kota Banjarmasin ya itu sangat berdampak. Kasihan juga warganya, untuk sementara kemarin sempat teraliri sedikit kandungan air garam, agak protes juga. Jadi kembali dilakukan lagi apa namanya, metode pendistribusiannya dikaji ulang lagi. Nah, itulah.
0: Ini dari segi pemerintahannya,
1: iya,
0: lah, ini bagaimana ini menanganinya dari kayak banyu tadi lah.
1: Iya, okay.
0: Miris kada sih Bang Faisal, kita begana di pinggir banyu, tapi kita kada kawa nih menggunakan banyu nang di hadapan kita nang banyak nih, karena masin lah tadi jar banyak kandungan ini, bebulik pulang kita memutar nang ada ya kalau.
2: Iya. Ya, alam itu kan bisa berubah sesuai dengan kelakuan manusianya juga, okay. Bisa sesuai dengan putaran rotasi waktunya juga. Nah, berarti kalau alam bisa berubah, kita harus kawa berubah juga. Paling kada bersiap dengan cara salah satunya kada mengotori alam. Misalnya kada mengotori sungai, menjaga ekosistem sungai. Contoh, di sungai itu ada budaya-budaya nelayan sungai. Jaka kita tuh nang bebuhan paiwakan lah.
0: Yeah.
2: Ada budaya buhannya nang menjaga alam bahar itu, menjaga sungai, menjaga iwak. Nangkaya budaya orang Melukah atau Beulah Lalangit gasan menjabak iwak. Nang ukuran Lukah atau jala itu sesuai lawan iwak-iwak ganal aja nang masuk.
0: Jadi mun iwak halus?
2: Iwak halus ya, silahkan ya. Jalan. Ya. Ada apa-apa. Nah, di budaya orang modern ada istilah dalam paiwakan itu budaya, bukan budaya sih, itu oknum nang menyetrum.
0: Nah.
2: Atau manuba. Nah itu kan iwak halus kah iwak ganal kah? Bila nyata kanan yang itu mati. Nah itu kan salah satu kearifan lokal orang Bahari. Nang paham dengan bahwasanya amun kita habisa kan iwak halus, kita setahun dua tahun nang akan datang bisa kan dapat iwak lagi. Makanya Lukah atau apa tadi lalangit atau jala tadi sengaja diulah ukuran nang iwak halus itu kada tak masuk. Nah itu adalah salah satu contoh ringan kemungkinan, contoh-contoh sederhana orang Bahari dalam mengelola lingkungan sekitarnya, walaupun sifatnya inya bicara juga di lingkungan situ. Nah itu Bang Arifan, lokal orang gitu Bahari. Nah. Nang wahin ini sudah apa yulah, kita kada tapi paham lagi gaya orang wahin ini.
1: Pokoknya banyak dapat ya lah.
3: Dulu Mama Rina tuh Sidin kan Bakahulu sungainya kan, sungainya arah sungai ke Amuntai. Ya kan di Nagara tuh pertemuan antara sungai dari Amuntai sama sungai dari Kandangan. Tumpukannya di Nagara. Nah, arah sungai Amuntai. Nah, Sidin itu sebulan sekali itu pasti kita tuh manabat, mengurung ilung. Itu separuh sungai dikurung Sidin. Dikurung sekira jangan larut. Jadi gian akan gesan apa anu mang jurang itu jasidin gesan sakira iwak tu baganaan di situ,
0: sarang di situ,
3: basarang di situ. Jadi gian akan sidin seminggu, habis seminggu sudah bagana di situ, hanya dikurung sidin pakai jala. Pakai jala, tapi jalannya gana-gana. Gana-gana, jadi nah, iwak harus lewat aja. Nah, jadi jurang kenapa harus pakai ilong? Jadi Sidin ilong itu gesan inya hingga
1: rumahnya lah,
3: pamakan inya lawan pulang. Akar-akar ilong itu gesan menyaring banyu. Jadi banyu itu kada terlalu ringgit larut ke hilir. Karena disaring akar, makanya aja Sidin tuh angkat akarnya itu pasti
0: bergeladak
3: hirang
1: nyaring
3: tanah, ada tanahnya. Nah, itu sebenarnya pelajaran ringan aja, cuma manfaatnya banyak gitu. Ya menyasan kumpulan iwak, kada perlu nyetrum kan, dan iwaknya gana-gana, apalagi bahari, nah kayak baung, pipih, nah itu ada di bawah iwaknya tuh.
0: Jadi
3: pokoknya tapi lah habis semingguan sudah diganakan tuh dikurung, habis itu diangkat sama-sama beberapa orang, itu pakulih aja nang 20 kilo iwaknya.
1: Gana-gana lah pulang lah.
3: Macam-macam variasi.
0: Luar biasa tuh, salah satu tradisi orang Banjar juga ya kan. Ibaratnya ini tanpa merusak alam, tapi kita dapat hasilnya. Nah, kalau kita menjaga alam, hasilnya luar biasa juga yang kita dapat. Dan ini mungkin sebelum kita akhirlah nih, budaya sungai juga. Dulu kan nih, wah ini pindahnya pemerintah kita di Banjar nih, kalau nang jamban di pinggir sungai ya kita ditarik sudah ya kada simang. Nah, ditarik kan pemerintah sudah mengalih ke atas saja ya, kalian boleh lagi kan di situ. Nah, itu kayak apa juga kan menjeripkan kan dulu rumah mukanya di sungai. Nah, amun nang jamban di situ pang ya, Pak?
2: Nah, itu salah satu hal positif pemerintah yang ada di Kota Banjarmasin. Ada paling kada ada usaha untuk menjaga sungai ya, kalau memang jamban itu kalau daerah perkotaan sini pertama manusianya banyak, sungainya begipit, ditambahi pulang pembuangan manusianya nang takas sungai. Nah itu memang menjadi kendala itu, menjadi sesuatu hal yang tidak bagus lawan dari segi estetik sungai memang kada patut. Nah beda kalau sungai Batang Banyu nang ganal sana, daerah hulu wadah kami misalnya, manusianya kada banyak, hutannya masih lebat di sana. Ibarat jamban dalam satu kampung tuh ada 10-15 buah itu masih aman aja. Nah kalau sudah di kota ini memang ya tadi dampaknya negatif. Nah, kebetulan ada program walau nih dilihat beberapa minggu nih dari dinas kota nang ma, apa juga untuk nang ma, mulai meniadakan jamban. Ya,
0: jamban.
2: Nah, itu bagus.
0: Bagus.
2: Nah itu.
0: Ini hanyar jauh tuh baca nah ada juga nama tangkuan di WhatsApp kita. Dari mudah sawat lah. Dari Haris Prasetya Effendi. Salam budaya semuanya, harap ampun nang sidin nang bertakun. Sidin Haris dari Kota Jogja, mohon izin tanya perihal tema obrolan suluh banua tradisi urang Banjar dalam merawat alam. Bagaimana saran belajar bijaksana untuk hadir pelaksanaan tradisi orang Banjar dalam merawat alam jika pelaksanaannya berada di desa atau kampung lain, demikian ya Sidin. Nah, itu pertanyaannya tuh. Bagaimana tuh?
2: Oke. Mungkin di kita di Kalimantan Selatan ya ada beberapa tradisi dalam kegiatan merawat alam, salah satunya seserahan hutan tadi. Semisal ada tamu yang dari luar yang hendak datang berkunjung ke kegiatan tersebut, yang pastinya pertama kalau memang kegiatan itu diperuntukkan untuk umum, silahkan datang dengan berbagai ketentuan, salah satunya menjaga adab. Memang kalau di wadah kita nih, kalau orang kada besangu duit masih kau makan.
0: Iya.
2: Kegiatan adat itulah. Tapi kalau orang kada isi adab itu ngalih.
0: Bujur.
2: Bertamu. Jadi sesuai dengan falsafah kami orang Kalimantan, di mana tanah dipijak, di sana langit dijunjung. Okay. Artinya sampean datang aja kalau memang itu open untuk umum, silakan datang. Yang penting adab. Artinya tapi ya saya yakin kalau dari Jogja, dari daerah luar nih memang mereka rata-rata tuh sopan-sopan lah ke wilayah kita. Memang banyak sih beberapa kegiatan lah.
1: Okay.
2: Salah satunya di Meratus.
1: Yeah, okay.
2: Kalau wadah kami Bukumpai, di daerah Bukumpai sana tuh ada ritual badewa. Itu kegiatan lokal juga tuh. Sebenarnya kalau di kegiatan kita, di orang kita di Kalimantan Selatan nih, open sebenarnya.
1: Okay.
2: Bagi orang-orang luar tuh silakan mau datang, apalagi yang ingin mempelajari budaya, mengenal. Okay. Senang sekali kita sebagai tuan rumah. Tapi yang kita jaga tadi adalah betabi atau baadab tadi.
0: Baadab, seperti aturan yang ada.
2: Iya, betul.
0: Kalau ingin nah, apa aturannya diumpati aja, asal baadab kita
2: iya.
0: Insya Allah diterima aja.
2: Betul.
0: Apalagi yang orang hendak tahu budaya kita, kita himung banget.
2: Wah, himung, senang kita.
0: Senang, kadang senang hati juga kita akan memberikan infonya, melajari juga, ibarat-ibarat yang anak kayak apa budaya udah kita ya kalau. Nah, kada berasa di 56 menit dari pukul 20 ya kalau ini sejam kan berasa tuh kita ya kalau di suluh banua malam hari ini. Mungkin ini sebelum kita akhiri ya kan, suluh banua malam hari ini mungkin ada pesan-pesannya atau kesimpulannya nih dari topik kita malam hari ini, kesandang-sandang perompasa barataan. Nah, silahkan siapa yang hendak menyimpulkan.
2: Oke, alam adalah tempat kita, alam lingkungan adalah rumah tinggal kita, di situ kita lahir, di situ kita hidup, dan di situ kita akan kembali lagi ke alam. Maka bijaksanalah dalam mengelola alam.
0: Jain,
3: kawan, biasanya kita di muka rumah ada di si pohon kan. Nah, pohon itu daun-daunnya banyak. Mohon itu daun-daunnya jangan dibakar, sebab itu akan jadi pupuk penyubur. Nah, jadi salah satu menjaga alam yang sekitar rumah kita dulu, kalau ada ranting pohon apa segala itu tuh jangan dibakar, kumpulkan aja, jangan dibakar. Kalau dibakar ya tadi asapnya mengganggu, terus fungsinya nanti akan berkurang. Nah, itu aja lah.
0: Iya.
3: Salah satu kearifan bakar uang Banjar dulu jarang membakar-bakar. Kalau Nini ulun lagi dulu ada mau sih membakar ranting-ranting daun-daun tuh kada mau.
0: Memanfaatkan ada jadi, supaya kembali ke alam lagi lah.
3: Supaya biar aja dia sih Din anu kayak apa? Jadi kayak tanah.
0: Jangan iya. Dibakar. Dari alam kembali ke alam, manfaatnya gesan kita seberataan.
3: Iya.
0: Amang amat pulang kayak apa nih kesimpulannya? Atau pesan-pesannya ke sanak-sanak perempat seberataan?
1: Pesan meneruskan dari Abang Faisal tadi, jaga adab. Kalau kita masuk ke hutan atau masuk ke pegunungan, mungkin kata-kata perlu dijaga. Jangan membarang lah, Bang Faisal lah. Nah, pengertian jaga adab tadi itu nang dimanapun bagi orang yang masuk ke situ, itu yang paling ditekankan. Hati-hati kalau jauh orang tahu apakah jadi ditegur tempat bubuhan sananya ya lah. Nah itu kadang-kadang bisa kesurupan kah, bisa apakah, pengertian jaga adab tadi, terus tempat-tempat seperti itu. Nah untuk kelestarian sungai kita sangat miris, mohon para penghuni pinggir sungai tolong dijaga sampahnya, jangan di sungai dibuang, sangat mengganggu. Itu kan masuk memasukkan bakteri, kita juga yang menikmati, kita juga yang memakai. Nah jadi bakteri itu sangat mengganggu bagi kita. Untuk kelestarian sungai kita mohon dijaga, karena kita juga yang memakainya, pian-pian juga yang di pinggir sungai yang memakainya. Kita jaga sampah-sampah itu ya sangat ya mengkhawatirkan lah, kandungannya itu. Nah itu dari ulun sungai dan adab
0: kita,
1: tadi ya.
0: Jaga adab kita, jaga alam kita, jaga berataan, karena amun alam rusak kita juga yang menerima akibatnya, amun alam kita baik kita juga yang menerima hasilnya. Okay. Sekali lagi Bang Faisal, Bang Ahmad, Acil Iin, terima kasih untuk seluruh bantuan pada malam hari ini. Yang Tanah Perempat, terima kasih juga Tanah Sanak Perempat sudah bergabung pada malam hari ini. Semoga seluruh Banua pada malam hari ini dapat bermanfaat dan kita seberatan. Ulun Helda berserta rekan yang bertugas pada malam hari ini undur pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.

Kabar promot bersama Ulun Helda, upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan wayah ini diperkuat dengan dukungan dari sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan hingga perkebunan. Kepala BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, juga membedakan hal ini tentu sangat membantu dalam upaya penanganan karhutla di Kalsel yang masih belum sepenuhnya padam. Sirin mengungkapkan karhutla mulai bergeser ke wilayah barat meliputi kawasan Kecamatan Gambut, Pematang hingga Handil Bakti Kabupaten Bartokwala. Sudah bergeser ke titik-titik api ke wilayah barat, namun kondisi di sekitar Bandar Samsudinur relatif aman. Menurut Roni, keterlibatan sektor swasta mulai dari perusahaan pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian hingga industri sangat membantu penanganan karhutla di Kalsel. Artinya keterlibatan tiga sektor yang itu sangat membantu kita dalam penanggulangan karhutla yang ada di Kalsel. Menurutnya, untuk tahap awal pengerahan kekuatan difokuskan pada kawasan Jalan Gubernur Syarkawi dan sekitarnya. Penanganan di wilayah yang itu ditargetkan berlangsung selama 1 minggu. Roni juga mengapresiasi dukungan pemerintah pusat khususnya kepada Wamenko Pangan Hani Faisal Nurofik yang mengerahkan sektor swasta gesan terlibat langsung dalam penanganan karhutla di Banua. Kolaborasi pemerintah, Forkopimda, dan dunia usaha diharapkan mampu mempercepat pemadaman sekaligus menekan resiko kebakaran meluas ke kawasan lain yang rawan terdampak. Demikian kabar perompet pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangaryakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Air Terjun Mandin Tangkaramin. Naskah karya Rizky Anwari. Dengan pendukung cerita Bujang Aluy diperankan oleh Ibai. Bujang Kuratawan diperankan oleh Daud Maulana. Selamat mendengarkan.

0: sebuah desa yang berada di wilayah Kalimantan Selatan, tepatnya di Desa Malinau. Hiduplah masyarakat yang menjunjung tinggi adat, kesopanan, dan kehormatan. Di desa itu, ada dua pemuda yang sangat dikenal oleh warga. Mereka adalah Bujang Aluy dan Bujang Kuratawan. Keduanya sama-sama kuat, sama-sama berani, tetapi memiliki sifat yang sangat berbeda. Bujang Aluy dikenal tampan dan berasal dari keluarga kaya, tetapi dia sombong dan suka meremehkan orang lain. Sementara Bujang Kuratawan berasal dari keluarga sederhana, namun hatinya jujur, rendah hati, dan berani membela kebenaran. Dari pertemuan dua sifat yang bertolak belakang inilah, lahir kisah legenda Mandin Tangkaramin.
1: Hei Kuratawan, lagi-lagi kau lewat depan rumahku. Apa kau sengaja ingin menunjukkan dirimu di hadapanku?
2: Aku hanya lewat seperti biasa. Jalan ini milik semua orang, bukan milik satu orang saja.
1: Alah, beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau memang punya apa? Tapi sok tinggi hati.
2: Harta bukan ukuran harga diri, Aluy. Yang membuat seorang dihormati itu adalah sikapnya.
3: Ucapan Kuratawan membuat Aluy semakin kesal. Namun, Aluy yang penuh kesombongan tidak mau mendengar nasihat. Dia justru menyimpan amarah di dalam dada. Sejak hari itu, hubungan mereka semakin panas dan sering diwarnai pertengkaran kecil.

0: waktu berlalu, suatu hari suasana desa menjadi gaduh. Seorang gadis hilang tanpa jejak. Warga panik, keluarga cemas, dan semua orang bertanya-tanya, siapa yang bertanggung jawab atas kejadian itu? Kabar pun menyebar dengan cepat. Banyak orang mencurigai Bujang Alui karena sikapnya yang keras dan sering membuat masalah.
1: Alui, aku datang bukan untuk bertengkar. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Benarkah kau terlibat dalam hilangnya gadis itu?
2: Memangnya apa urusanmu? Aku tak perlu menjawab pertanyaanmu.
1: Kalau kau tidak bersalah, seharusnya kau bisa menjelaskan dengan tenang. Tapi jika kau diam, orang-orang akan semakin curiga.
2: Aku tidak takut pada siapapun. Kalau kau merasa yang paling benar, ketikan saja Bimandin Tangkarami.
3: Tantangan itu diucapkan Alui dengan penuh emosi. Mandin Tangkaramin, yang saat itu sudah dikenal sebagai tempat yang sakral dan angker di antara warga desa, dijadikan lokasi untuk menyelesaikan persoalan mereka. Bagi Kuratawan, tantangan itu bukan soal harga diri semata, melainkan soal kebenaran yang harus ditegakkan.
0: Keesokan harinya, warga desa mulai berkumpul di sekitar jalur menuju air terjun. Mereka ingin tahu bagaimana akhir dari perselisihan dua pemuda itu. Udara di sekitar Mandin Tangkaramin terasa sejuk, tetapi hati para saksi justru tegang. Air mengalir deras, bebatuan tampak kokoh, dan suasana hutan menambah kesan misterius.
1: Alui, aku datang bukan untuk mencari kemenangan. Aku datang untuk menghentikan fitnah dan mengungkap kebenaran.
2: Benar menurut siapa? Menurutmu? Aku sudah cukup mendengar omong kosongmu itu.
1: Kalau begitu, kita selesaikan di sini. Tapi ingat, kesombongan tidak akan membawa siapapun pada kebaikan.
2: Bicaramu itu terlalu banyak. Lihat siapa yang

saling menyerang. Gerakan mereka cepat, tenaga mereka kuat, dan suara benturan terdengar keras di antara gemuruh air terjun. Pertarungan itu berlangsung sengit. Bujang Aloy menyerang dengan nafsu dan kemarahan, sedangkan Bujang Pratawan

0: Kau memang licik, Kuratawan.
1: Aku tidak licik. Aku hanya tidak membiarkan amarah menguasai diriku.
0: Aku tidak akan kalah.
1: Kalau begitu, berhentilah meremehkan orang lain.
2: Pertarungan makin memanas. Namun, semakin lama tenaga Alui semakin habis. Kesombongannya membuat dia bertarung tanpa kendali. Sebaliknya, Kuratawan tetap fokus dan mampu membaca gerakan lawan. Akhirnya, Bujang Alui kalah dalam pertempuran itu dan tidak mampu lagi melanjutkan pertarungan.
3: Aku tidak menyangka. Aku bisa kalah ternyata.
1: Yang membuatmu kalah bukan hanya kekuatanmu, Alui. Yang membuatmu kalah adalah kesombonganmu sendiri.
3: Aku salah. Selama ini aku terlalu mengutamakan harga diri dan amarah.
2: Kematian Bujang Alui membuat keluarganya marah besar. Ayah Alui tidak terima anaknya tewas dalam pertarungan itu. Dia mengumpulkan keluarga dan para pengikutnya untuk membalas dendam kepada Bujang Kuratawan. Namun, rencana itu diketahui lebih dahulu oleh pihak Kuratawan.
1: Ayah, kita harus waspada. Keluarga Alui pasti akan datang malam ini.
2: Dengan kecerdikan dan keberanian, keluarga Kuratawan menyiapkan siasat. Mereka menyalakan obor dan menempatkannya di tempat yang dapat menipu lawan di tengah gelapnya malam. Saat rombongan keluarga Alui datang, mereka mengira jalannya aman. Tetapi sebenarnya mereka sedang menuju jebakan.
1: Sekarang, jangan biarkan mereka lolos.
4: Rombongan penyerang itu akhirnya terjatuh ke dasar sungai dan menghantam batu-batu tajam di bawah air terjun. Dari peristiwa tragis itu, mengalir darah yang kemudian membuat batu-batu di sekitar Mandin Tangkaramin tampak kemerahan. Itulah sebabnya masyarakat percaya bahwa warna merah pada bebatuan di sana berasal dari darah keluarga Bujang Alui.
2: Setelah semua kejadian itu, desa kembali tenang. Warga menyadari bahwa pertikaian, kesombongan, dan balas dendam hanya membawa kesengsaraan. Mandin Tangkaramin pun dikenang bukan hanya sebagai tempat yang indah, tetapi juga sebagai saksi sebuah legenda yang mengajarkan banyak pelajaran hidup.
1: Semoga kisah ini menjadi pengingat untuk kita semua. Jangan mudah sombong, jangan mudah marah, dan jangan menyelesaikan masalah dengan kebencian.
3: Andai sejak awal aku mendengar nasihat dan bersikap rendah hati, mungkin semuanya tidak akan berakhir seperti ini.
2: Legenda Mandin Tangkaramin mengajarkan bahwa sifat sombong dapat menghancurkan diri sendiri. Sedangkan keberanian yang disertai kebijaksanaan akan membawa kebaikan. Kisah ini terus hidup di tengah masyarakat Kalimantan Selatan sebagai warisan budaya yang patut dijaga dan diceritakan kepada generasi berikutnya.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

program Suara Budaya Banjar dan Sanang Perompat. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo dengan sajian lagu-lagu Sekalimantan dan informasi-informasi yang kami infokan pada malam hari ini, menemani semua aktivitas dan Sanang Perompat di mana aja berada di ruang dengar Bubuhan Pian hingga pukul 22 nanti. Ini kesana Sanang Perompat, tentunya masih bersama Ulun Helda dan tetap setia bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

memberi kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

Suara Budaya Banjar dan Samad Perompat. Ya, Tenang Perompat masih di Tembang Borneo malam hari ini, masih menemani pian seberatan untuk nyari informasi tips-tips menarik nih dan Tenang Perompat di malam hari ini ya, Rang Sanak. Tentunya nih di malam hari ini masih dengan sajian lagu-lagu Kalimantan yang menarik tentunya. Ya, Rang Sanak, gigi seimbang ini kita harus kenali bagaimana pedoman dan penerapannya nih. Gigi seimbang ini merupakan pola makan sehari-hari yang memenuhi keperluan zat gizi tubuh kita nih. Penerapannya nih, Rang Sanak perlu memperhatikan keberagaman makanan, jumlah asupan, serta jadwal makan yang teratur. Dilansir dari ayosehat.kemenkes.go.id, ini tidak ada satu jenis makanan yang dapat memenuhi seluruh keperluan gigi tubuh kita. Karena itu, hubungan pian seberataan perlu mengkonsumsi beragam makanan untuk memenuhi keperluan zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, lemak, dan serat, serta zat gizi mikro berupa vitamin dan juga mineral nih, dan sana. Jadi tidak bisa hanya satu makanan saja, harus dengan ditopang dengan makanan-makanan lain juga lah, dan sana. Dalam penerapan pola makan tersebut tentunya terdapat 10 pedoman gizi seimbang yang dapat menjadi acuan nih dalam kehidupan sehari-hari. Pedoman ini mencakup pilihan makanan, kebiasaan sarapan, kecukupan air,

Penuhi keperluan cairan dengan mengkonsumsi air putih yang cukup dan juga aman. Yang ketujuh nih, biasakan membaca label pada kemasan makanan sebelum membeli atau mengkonsumsi. Jadi dicek dulu nih rangsangan per 4. Informasi tersebut ini tentunya dapat membantu masyarakat atau bubuan bias berataan untuk mengetahui apa aja nih kandungan lanjut informasi gizi dari produk pangan tersebut. Nah, hendak kita tukar nih. Dan yang ke-8 nih, rangsangan lakukan aktivitas fisik secara rutin dan jaga berat badan tetap ideal. Ke-9, biasakan mencuci tangan menggunakan sabun dan air pengalir sebagai bagian dari perilaku hidup bersih. Penerapan 10 pedoman tersebut tentunya ini perlu dilakukan nih secara konsisten sesuai keperluan masing-masing individu. Pola makan yang beragam juga nih rangsangan, disertai aktivitas fisik, kecukupan cairan, dan kebiasaan hidup bersih yang dapat mendukung pemenuhan gizi serta menjaga kesehatan tubuh kita. Sabar, rataan.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan.

0: kebaikan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: buka sosial media, lihat berita buruk, scroll lagi. Lihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna, scroll terus. Sampai kepala pusing, dada sesak, dan tahu-tahu malam sudah berganti pagi. Pernah merasa lelah mental padahal seharian tidak melakukan aktivitas fisik? Anda tidak sendiri. Terjebak dalam doom scrolling atau terus-menerus mengkonsumsi berita negatif di internet bisa perlahan merusak kesehatan mental kita. Dunia digital itu tanpa batas, tapi kapasitas pikiran kita ada batasnya. Yuk, mulai batasi waktu layar Anda. Sadari kapan harus mencari informasi dan kapan harus menekan tombol power off. Matikan layarmu, nyalakan kembali hidupmu. Beri jeda pada mata, beri ruang pada jiwa. Rehat sejenak dari layar.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Dang sanang perompat. Dang sanang perompat. Pada malam hari ini jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara dengan sajian dendang Melayu. Sajian lagu-lagu Melayu yang menarik tentunya di malam hari ini. Hingga pukul 24 nanti dan hingga pukul 23 tentunya lagu-lagu dendang Melayu ditemani dengan serangkaian informasi-informasi tradisi budaya yang unik yang ada di Indonesia di Hidang Sanang Perompat. Yang akan kami sajikan di ruang dengar bubuhan biasa berataan di malam hari ini. Gak Sanang Sanang Perompat, masih bersama Ulun Helda dan tetap setia di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompat FM, suara budaya Banjar.

0: Kadang kita berpikir, menjaga budaya itu harus dengan cara besar, harus jadi ahli, harus tampil di panggung, padahal tidak selalu begitu. Datang ke acara adat, nonton pertunjukan seni, atau sekedar memakai produk lokal, itu adalah juga bentuk cinta kita pada budaya. Hal kecil memang, tapi dari hal kecil itulah budaya tetap hidup dan dikenal. Karena budaya bukan hanya warisan masa lalu, tapi juga cerita yang kita lanjutkan hari ini. Mari kita mulai dari langkah sederhana, karena aksi kecil kita punya arti besar untuk masa depan budaya kita. Cintai budaya, mulai dari langkah sederhana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

budaya Banjar dan Sanak Perompat. Era Sanak Perompat, Indonesia ini tiada hanya terkenal dengan kekayaan alam yang sangat indah, tapi juga memiliki ragam tradisi dan kearifan lokal yang syarat makna, termasuk nih Sanak dalam menjaga alam dan juga lingkungan nih. Di mana dari Sabang sampai Merauke, masyarakat terdahulu atau leluhur ini telah memperhatikan, mempraktikan dan memperhatikan juga cara menjaga alam secara harmonis jauh sebelum isu lingkungan ini menjadi perhatian nasional maupun global ya, Sanak Perompat. Tradisi-tradisi ini juga mengajarkan kita semua bahwa menghormati bumi ini bukan sekedar kewajiban nih, melainkan bagian dari filosofi hidup yang dijaga secara turun-temurun. Dan ada beberapa tradisi menjaga bumi di Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang masih lestari tentunya hingga sekarang. Yang pertama nih, Dang Sanak Perompat, dari Jawa Barat nih ada yang namanya tradisi ngeretaken bumi lamba biasa nih. Ngeretaken bumi lamba nih Dang Sanak Perompat. Ini biasa digelar setiap bulan kapitu atau bulan ketujuh kalender Sunda nih di Jawa Barat. Tiga gunung yang dianggap suci di Jawa Barat seperti Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Wayang dan Gunung Gede ini dihormati sebagai paku bumi di sana. Filosofi yang dianut ini adalah Mulasara Buana, yakni menjaga keseimbangan alam dan kehidupan makhluk ciptaan Tuhan. Upacara ini juga menjadi pengingat bahwa kerusakan alam ini sering kali akibat perbuatan manusia yang berlebihan, dan bahwa manusia ini harus hidup selaras dengan alam sebagaimana diajarkan leluhur nih Dang Sanak. Dan masih di Jawa Barat nih Dang Sanak Perompat, di sana juga ada berbagai tradisi menarik juga lah Dang Sanak Perompat. Tradisi berikutnya yaitu ngaruat bumi nih, dan masih dari Jawa Barat. Di mana tradisi ngaruat bumi ini lahir dari pengalaman warga kampung Banceuy yang menghadapi bencana angin puting beliung pada abad ke-19. Upacara ini bertujuan untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, menolak bala dan juga menghormati leluhur nih di sana. Dilaksanakan setiap tanggal 14 Muharram sekitar September dan proses berlangsung 2 hari ini. Meliputi penyembelihan hewan, doa bersama, pembagian makanan, dan ritual adat lainnya. Upacara ini Dang Sanak ini mengajarkan manusia dasar menghargai tanah sebagai sumber kehidupan.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

suara budaya Banjar dang sanak perompet. Ya, sanak perompet masih dengan sajian lagu dendang Melayu dan informasi-informasi mengenai tradisi budaya yang berkaitan dengan alam ya, dang sanak perompet yang kami infokan di dang sanak dengan di ruang dengar bukan pian seberata arni. Dari tadi kita sudah membicarakan berbagai tradisi budaya dari Jawa Barat ya, dari dang sanak perompet ada ngertakkan bumi lamba nih dan juga ngaruat bumi dari Jawa Barat. Yang berikutnya nih kita akan mengajak kenang-kenang perompat ke Bali nih. Nah, ini ada tradisi nyepi dan juga catur berata penyepian di dari Bali. Di Bali ini nyepi adalah hari di mana aktivitas manusia dihentikan total, tidak bepergian, bekerja, bersenang-senang maupun menyalakan api. Praktik ini dikenal sebagai catur berata penyepian yang memberi istirahat bagi bumi ini. Selain dampak spiritual, nyepi secara nyata ini menurunkan emisi karbon, memperbaiki kualitas udara, dan memberikan kesempatan nih gasan alam untuk pulih. Tradisi ini menunjukkan bahwa menghormati bumi dapat dilakukan melalui tindakan kolektif yang sederhana namun berdampak besar. Masih dari Bali dan sanak perompat, ada juga tradisi awik-awik desa Demulih. Masyarakat Bali ini memilih aturan adat awik-awik untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Misalnya nih, larangan menebang pohon sembarangan atau mengambil hasil hutan secara berlebihan. Selain menjaga ekosistem lokal, upacara adat diadakan sebagai bentuk syukur dan doa untuk kelestarian alam. Nah, tradisi ini rasanya ini mengingatkan manusia bahwa bumi bukan hanya sumber daya yang bisa dieksploitasi, tetapi warisan yang harus dijaga dengan baik. Dari Bali kita akan menuju Banten. Di Banten di Nusa Tenggara Barat ada tradisi Seba Baduy. Masyarakat Baduy ini menerapkan prinsip pikukuh karuhun, melarang pembalakan liar, penggunaan bahan kimia dan eksploitasi hutan. Kubuhannya ini atau mereka ini hanya memanfaatkan sumber daya sesuai dengan keperluan tanpa berlebihan di dalam sana. Salah satu tradisi yang terkenal ini adalah Seba Baduy. Saat warga menyerahkan hasil bumi kepada pemerintah sebagai simbol hubungan harmonis antara manusia, alam, dan juga pemimpin. Nah, tradisi ini dang sanak ini menekankan tanggung jawab kolektif nih dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

0: hilang cuma sebentar, tapi jadi berjam-jam. Itulah doom scrolling. Terus-menerus melihat berita negatif tanpa sadar. Semakin lama, pikiran jadi lelah, cemas meningkat, dan tidur pun terganggu. Berhenti sejenak bukan berarti tidak peduli. Kamu hanya sedang menjaga diri. Batasi waktu layar, pilih informasi yang sehat, dan ingat, tidak semua harus kamu lihat hari ini. Hentikan doom scrolling, jaga pikiran, jaga kesehatan. Bijak berselancar, sehatkan pikiran.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Suara Budaya Banjar dan Sanak Perempat. Mas, gimana manipian sabar rataan di Regam Mira Nusantara di malam hari ini ya, dan Sanak Perempat di 48 menit dari pukul 22. Tetap semangat nih kesanpian sabar rataan di malam hari ini. Mungkin dan Sanak Perempat yang masih sibuk dengan semua aktivitasnya, tetap semangat lah dan Sanak Perempat. Jangan keringat yang manipian beraktivitas di luar rumah, maskernya jangan keringat yang pun masih dalam kondisi kabut asap lah. Tetap sehat dan tetap bahagia semuanya nih dan Sanak. Tradisi berikutnya ini kita akan mengajak dan Sanak perempat ke ada di daerah Tidore nih. Ada masyarakat kampung Kalodi di Tidore ini menjalankan Pacagoya sebagai bentuk syukur atas hasil panen. Tradisi ini juga berfungsi sebagai pengingat nih untuk tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Ada sumpah Bobeto, siapa yang merusak alam akan dirusak alam. Ini sebagai simbol tanggung jawab terhadap lingkungan nih di Sanak Perempat. Dari Tidore kita ke Papua nih. Ada yang namanya Buka Egek. Buka Egek dari suku Moi Papua. Ini adalah tradisi di mana masyarakat mengambil hasil alam secukupnya dengan beberapa jenis sumber daya yang dilarang dieksploitasi untuk jangka waktu yang tertentu. Nah, praktek ini dan Sanak ini menjaga keseimbangan ekosistem dan juga menanamkan nilai kesabaran dan penghormatan terhadap alam. Dan yang berikutnya kita akan ke daerah mana nih? Ada Jawa nih dan Sanak Perempat dengan tradisinya wiwitan nih. Wiwitan dilakukan sebelum panen sebagai bentuk syukur. Sebagai bentuk syukur kepada Dewi Sri, Dewi Suburan dan Padi. Upacara ini mengajarkan manusia menghormati alam dan mengharapkan keberlimpahan hasil bumi sambil menjaga hubungan spiritual dengan alam. Ya, dan Sanak Perempat, tentunya kita juga harus jujur-jujur menjaga alam kita karena dengan alam yang baik, alam yang sehat, tentunya kita juga akan mendapatkan hasil yang baik juga nih, dan Sanak Perempat. Kalau kita merusak alam, tidak bertanggung jawab dengan alam, maka tentunya kita juga akan menerima dampak dan akibatnya. Berarti kalau kita siap mengeksploitasi alam, siap juga nih menerima dampak dan akibatnya yang Sanak Perempat. Tentunya hal ini juga dapat merugikan orang banyak nih. Sebisa mungkin kita harus menjaga alam agar alam juga dapat menjaga kita ya. Sanak tetap sama kami tentunya. Masih dengan sajian lagu Dendang Melayu hingga pukul 24 nanti di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: hari, ada ribuan kata yang keluar dari lisan kita. Namun, pernahkah kita merenung sejenak? Apakah kata-kata itu menjadi obat yang menyembuhkan? Atau justru menjadi belati yang melukai hati sesama? Kepintaran yang tinggi atau jabatan yang terhormat seketika akan kehilangan pesonanya saat kita kehilangan adab. Sebab kebaikan seseorang tidak hanya dinilai dari apa yang ia capai, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang lain. Adab bertutur kata dan bersikap adalah cermin paling jujur dari kualitas diri kita. Memilih kata yang santun saat menegur dan menjaga sikap saat berbeda pendapat adalah tanda kematangan jiwa. Mari hiasi hari dengan lisan yang menyejukkan dan sikap yang memuliakan. Karena adab yang baik adalah bahasa universal yang bisa dipahami oleh semua hati.
1: ...87,7 dan 105,9 FM... Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari klinik setara, mungkin perwakilan.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami.
1: Dari klinik setara, mungkin perwakilan ada yang dipaparkan yang disampaikan.
0: Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Di balik setiap senyuman, mungkin ada perjuangan yang tidak terlihat. Di balik setiap kesalahan, ada seseorang yang sesungguhnya sedang belajar. Di balik setiap perbedaan, ada manusia yang sama-sama ingin dihargai. Memanusiakan manusia berarti memperlakukan setiap orang dengan hormat, tanpa memandang latar belakang, pekerjaan, usia, atau kondisi mereka. Mendengar tanpa menghakimi, menolong tanpa merendahkan, menghargai tanpa memilih. Dunia tak selalu membutuhkan orang hebat. Terkadang, dunia hanya membutuhkan lebih banyak orang yang mampu memperlakukan sesamanya dengan rasa hormat dan empati.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: takut untuk memulai sesuatu karena kita menunggu waktu yang sempurna. Padahal, kesempurnaan hanyalah jebakan yang membuat kita diam di tempat. Jangan menunggu hebat untuk memulai, tapi mulailah agar kamu menjadi hebat. Fokuslah pada hal yang bisa kamu kontrol. Pecah tujuan besarmu menjadi langkah-langkah kecil. Ingat, konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar hasil yang sempurna. Berhentilah membandingkan prosesmu dengan orang lain. Setiap bunga punya waktu mekar yang berbeda. Mulai hari ini dengan apa yang kamu punya. Mulai yang kecil, tapi jangan pernah berhenti.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar, suara budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan kita turuti? Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Minggu 11 Oktober 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui penyiar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak perompak. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan sanak selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dekat.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya. Terima kasih dan salam perempat bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Anda yang mendengarkan melalui FM 87,7 atau di 105,9 MHz. Mudah-mudahan di kesempatan pagi hari ini kita semua dalam kondisi sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sanak perempat, kami akan hadirkan berbagai macam acara di sepanjang hari ini dari sekarang sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita akan segera awali perjumpaan pagi hari ini dengan pengajian ayat suci Al-Qur'an, pembacaan surah Al-Mu'min ayat 36 sampai dengan 45. Akan segera dikumandangkan oleh Abdurrahman dan Sari Tilawah disampaikan oleh Ratna Fauzia. Dan sebelumnya kami informasikan juga bahwa tiba sholat subuh wilayah Banjarmasin sudah sejak pukul 4.58 menit waktu Indonesia Tengah tadi ya. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berkatalah Fir'aun, "Hai Haman, buatkanlah bagiku sebuah bangunan yang tinggi, supaya aku sampai ke pintu-pintu, yaitu pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku memandangnya seorang pendusta." Demikianlah dijadikan Fir'aun memandang baik perbuatan yang buruk itu, dan dia dihalangi dari jalan yang benar. Dan tipu daya Fir'aun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Orang yang beriman itu berkata, "Hai kaumku, ikutilah aku. Aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang benar. Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal. Barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dia tidak akan dibalas melainkan sebanding dengan kejahatan itu. Dan barang siapa mengerjakan amal yang saleh, baik laki-laki maupun perempuan, ia dalam keadaan beriman, maka mereka akan masuk surga. Mereka diberi rezeki di dalamnya tanpa hisab. Hai kaumku, bagaimanakah kamu? Aku menyeru kamu kepada keselamatan, tetapi kamu menyeru aku ke neraka. Kenapa kamu menyeruku supaya kafir kepada Allah dan mempersekutukannya dengan apa yang tidak ku ketahui? Padahal aku menyeru kamu kepada yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Sudah pasti bahwa apa yang kamu seru supaya aku beriman kepadanya tidak dapat memperkenankan seruan apapun, baik di dunia maupun di akhirat. Dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah, dan sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas, mereka itulah penghuni neraka. Kelak kamu akan ingat kepada apa yang kukatakan kepada kamu, dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka, dan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang amat buruk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang salat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya, sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Quran Surah Al-Isra ayat 78.

jangan kada ingat. Dangaryakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup. Untuk keuangan kita, kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan dan produk dari sesama muslim. Biasakan menabung walaupun sedikit untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil,
melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musibah, walaupun dengan ucapan yang baik.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Hampir telat, ada ujian lagi di kampus, malah pusing.
2: Bentar, kamu gak sarapan?
1: Gak sempet sarapan tadi.
2: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
1: Serius? Masa sih?
2: Iya dong, kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
1: Oh gitu, ya udah kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
2: Ih, mau.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

0: Tahukah Anda bahwa sebuah pohon dapat mengurangi kebisingan hingga 40%? Ketika pepohonan ditempatkan pada lokasi yang tepat, pepohonan dapat mengurangi kebisingan hingga 40% dan mencegah polusi suara di wilayah perkotaan. Pepohonan dapat berperan sebagai penghalang kebisingan melalui mekanisme peredaman suara, yaitu fenomena pengurangan intensitas suara. Menurut Trees for Energy Conservation, peredaman suara ini terjadi ketika gelombang suara menghilang pada jarak yang lebih jauh sampai energi yang tersisa tidak dapat menggetarkan molekul udara sekitar. Dari sekian banyak peran dan manfaat pohon pada kehidupan kita, tidak sedikit manusia tak bertanggung jawab yang menyalahgunakan keberadaan pohon di bumi. Sekarang sudah tahu kan betapa pentingnya pohon di bumi ini?
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.
0: Jangan kada ingat, dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanak Pro 4 dimanapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita berjumpa kembali di Hikmah Subuh. Semoga kabar pian seberat andam kondisi sehat tidak kurang suatu apapun juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, di Hikmah Subuh pagi hari ini saya Rinda Rianti bersama narasumber kita yang sudah ada di studio ada Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad STHI. Assalamualaikum Ustaz. Ya, kabar baik Ustaz? Ya, alhamdulillah dalam kondisi baik ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan pagi hari ini topik kita tentang amalan di dunia penentu jawaban di alam kubur. Betul. Ya, dan kita semua tahu apa yang kita lakukan di dunia ini, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, itu pasti ada konsekuensinya ya Ustaz ya. Dan mudah-mudahan di sisa waktu hidup kita, kita artinya masih diberikan kesempatan ya untuk bisa memperbaiki diri kita dan mengisinya dengan hal-hal yang mungkin bisa menjadi bekal kita nanti. Amin. Ketika berada di akhirat. Nah, di kesempatan pagi hari ini yang akan kita bahas nanti ya, amalan-amalan seperti apa yang seharusnya bisa kita lakukan. Nanti Anda boleh bergabung dengan Sarang Pro 4 di line telepon kita 0511325602 atau juga WhatsApp di 0895-3405-09539 atau juga di live chatnya Pro 4 ya. Baik Ustaz, silakan untuk memberikan pengantar terlebih dahulu untuk topik kita pagi ini.
2: Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi tafaddala bil fadli wal imtinan wa wa'ada man ata'ahu bil khairi wal jinan wa 'aqaba man asahu bi syarri wan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلها إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والمصدقين والحمد لله رب العالمين الحمد لله puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa Allah akan hamba-hambanya, yakni kasih sayangnya Allah terus menyertai kepada kita, nikmat terus Allah berikan kepada kita, dan yang kita harapkan di dalam kehidupan kita tidak lain adalah apa yang Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan sesuatu yang tidak menyebabkan kita lalai akan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan rahmat dan kasih sayangnya Allah senantiasa menyertai untuk kita semua. Kemudian salawat dan salam selalulah tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita-kita semua kalau termasuk dari umat-umat beliau yang mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpulkan dengan beliau di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hadirin pendengar rahimakumullah, pada kesempatan ini mari sama-sama kita merenung sebuah tema yang akan kita bahas bersama, yakni tidak lain adalah amalan di dunia penentu akan jawaban di alam kubur. Pendengar rahimakumullah, pernahkah kita membayangkan suatu saat nanti kita akan meninggalkan rumah yang kita tinggali, rumah yang kita tempati, meninggalkan orang-orang yang kita cintai, meninggalkan pekerjaan yang selama ini kita tekuni, terkhusus lagi adalah meninggalkan seluruh harta benda yang kita kumpulkan dengan susah payah. Dan ketika hal itu sudah tiba waktunya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah panggil kita dan kita diantarkan ke tempat peristirahatan terakhir kita, yakni tidak lain adalah alam pekuburan, ketika jasad sudah dibaringkan di dalamnya, ketika keluarga dan sahabat mulai meninggalkan tempat di mana kita diletakkan, ketika suara langkah mereka semakin menjauh, saat itulah kita memasuki kehidupan alam barzakh, sebuah kehidupan yang tidak lain sama dengan kehidupan kita di dunia. Pada saat itu jabatan tidak akan lagi menjadi kebanggaan bagi kita. Kekayaan tidak lagi dapat kita nikmati, gelar dan kedudukan tidak lagi menjadi penolong. Yang akan menyertai kepada kita tidak lain adalah iman, amal soleh, dan terkhusus itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'ni. Demikian keadaan orang-orang itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, ia akan berkata, ya Tuhan, kembalikan aku di dunia. Dalam artian ketika panggilan itu sudah tiba, banyak di antara kita yang menginginkan ingin kembali lagi ke kehidupan kita sebelumnya. Kenapa hal itu terjadi? Karena kehidupan yang akan datang merupakan kehidupan yang jauh lebih berat lagi bagi kita. Tidak ada lagi sesuatu yang dapat kita kerjakan, yang kita dapatkan hanyalah apa yang sudah kita kerjakan ketika kita di dunia. Karena pada dasarnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Dan Allah dengan maha kasih sayangnya memberikan kefahaman kepada kita bahwa setiap sebab pasti ada hal yang kita dapatkan dari sebab tersebut. Terkhusus ketika kita makan, yang kita dapatkan dari makan tidak lain adalah kenyang. Ketika kita istirahat, yang kita dapatkan adalah kebugaran. Ketika kita olahraga, yang kita dapatkan kada lain adalah kesehatan. Termasuk segala sesuatu pula yang akan kita dapatkan di alam pekuburan nanti. Dan setiap kita, hal yang demikian itu pasti akan menemui kepada kita. Walaupun kadang ada orang yang beranggapan bahkan dengan akhir zaman ini begitu nampak himbauan ataupun seruan bahwa alam pekuburan itu kadada. Padahal di dalam Al-Quran Allah sudah menyebutkan bahwa yang namanya alam pekuburan itu pasti akan kita temui. Bahkan yang sering kita dapati saat ini kada lain adalah banyaknya orang yang menganggap remeh dengan kehidupan yang akan datang. Padahal kehidupan yang akan datang yang kita inginkan kada lain adalah kehidupan yang jauh lebih nyaman lagi. Di dunia kita menginginkan sesuatu yang nyaman, hidup kita damai, sejahtera, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita melupakan bahwa hidup kita di dunia adalah kehidupan yang sementara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita. Pendengar rahimakumullah, kita tahu semua bahwa setiap di antara kita akan menemui yang namanya kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Nah, di dalam kitab karya Abdul Samad Al-Palimbani, Bidayatul Hidayah, termasuk pula adalah Hidayatul Salikin, di situ disebutkan bagian dari cara bagi kita untuk senantiasa berdekat diri kepada Allah, menunaikan perintah-perintahnya Allah, tidak lain adalah ketika kita ingat dengan yang namanya kematian, ataupun lebih mudah kita sebut dengan zikrul maut, yaitu ingat dengan kematian. Dan kematian ini kadang ketika ada di hadapan kita, kita akan ingat. Lalu ketika kematian itu jauh dari hadapan kita, kita akan lupa lagi bahwa kita pun juga akan tiba yang namanya kematian itu. Namun setiap hamba ketika dirinya menyadari bahwa kematian itu pasti akan menemui kepada dirinya, maka ada hal yang harus disiapkannya. Nah, pendengar rahimakumullah, yang sering kita dengar adalah tentang pertanyaan mungkar dan nangkir di dalam alam pekuburan, di antaranya adalah marabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma qiblatuka wa ma i'tiqaduka. Dan itu adalah pertanyaan yang sudah sering kita dengar, apalagi ketika kita faham dengan agama. Namun perlu kita sadari, yang menjawab dari pertanyaan itu bukanlah diri kita, tapi bagaimana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terkhusus pula itu adalah amal yang sudah kita kerjakan ketika kita di dunia. Amal apapun itu, kecilkah itu, apalagi itu adalah sesuatu yang besar, pada dasarnya akan memberikan keuntungan bagi kita, apalagi itu adalah amalan-amalan ataupun gawian-gawian yang baik. Nah, pendengar rahimakumullah, memang hal ini sudah sering kita dengar. Cuma kadang kita ah kawai, nyaman aja. Ketika seorang hamba itu menganggap remeh dengan kebaikan tanpa kita sadari, dan ketika seorang hamba itu menganggap remeh dengan perintah Allah tanpa disadari pula, itu adalah bagian dari sesuatu yang diinginkan oleh syaitan, dan tanpa disadari pekerjaan itu pasti tidak akan dikerjakannya. Kenapa? Karena itu yang diinginkan oleh syaitan. Menganggap remeh, dan ketika menganggap remeh, disitulah lalai bagi seorang hamba di dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus yang ada pada diri kita, yang itu adalah bagian dari cara supaya kita semua mendapatkan keberuntungan yang besar, yakni kelak nanti di alam pekuburan. Dan kita tahu alam pekuburan bukanlah waktu yang sebentar. Lama kita berada di dalamnya, dan kapan itu Allah bangkitkan kita, kada lain adalah ketika hari kiamat. Kapan hari kiamat, tidak ada yang mengetahuinya, karena ini memang rahasianya Allah Subhanahu wa taala. Memang ada di antara kitab menyebutkan bahwa, contoh di antaranya adalah kitab Bayanut Tauhid. Itu disebutkan bagian dari mereka-mereka yang dibebaskan dari pertanyaan mungkar dan nangkir. Satu di antaranya adalah para nabi dan para rasul, termasuk pula di antaranya adalah mereka-mereka yang mati syahid. Nah, kalau untuk dua hal ini kan memang tidak dapat lagi bagi kita. Kenapa? Karena hal yang demikian itu kadada lagi di masa kita. Para nabi dan rasul, mereka akan bebas dari pertanyaan mungkar dan nangkir, termasuk itu adalah orang-orang yang mati syahid. Nah, namun kita sebagai umatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan pula bukan hanya mereka-mereka, tapi ada pula pekerjaan yang menyebabkan keuntungan besar bagi kita dan akan menghampiri kepada kita ketika kita menjalankan ataupun mengerjakan apa yang beliau inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah ketika seorang hamba itu menjaga iman dan memperkuat tauhidnya. Tanamkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jangan mempersekutukannya ataupun menduakannya dengan sesuatu apapun. Termasuk pula itu adalah gantungkan harapan kita hanya kepada Allah. Meminta pun kita kepada Allah, terkhusus itu adalah berdoa serta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman harus dijaga rawat setiap hari melalui dengan cara ilmu, dengan cara ibadah, dengan cara doa dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menginginkan iman yang ada di dalam diri kita Allah kuatkan, tidak lain adalah cara utamanya selain dari upaya sepenuhnya dari hati kita,
3: Jangan sampai melalaikan bagi kita yang pertama adalah meraihnya kita akan ilmu-ilmunya Allah. Karena kan tuntutan bagi kita untuk menuntut ilmu itu memang wajib. Semakin bertambahnya usia, kita akan faham dengan bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Termasuk pula adalah ibadah dan doa kita. Ibadah adalah kewajiban bagi kita yang memang yang Allah perintahkan kepada kita hanyalah sholat 5 waktu. Cuma dibalik sholat yang 5 waktu itu menandakan bahwa kita memang menginginkan Allah subhanahu wa ta'ala ridho kepada kita. Orang yang melalaikan perintahnya Allah, yakni ibadahnya kepada Allah, berat bagi dirinya untuk mendapatkan ridho daripada Allah. Kenapa hal yang demikian itu ada? Karena perintahnya aja kada digawi. Kan kayak kita juga dalam keseharian, iyalah witan menyuruhakan tapi si anak nih kada menggawi, kan ngalih juga dapat keuntungan. Nah, maka hal yang demikian itu pula lah yang ada pada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan ridho daripada Allah, maka yang utama adalah ketika ibadah itu ada, ketika ketaatan itu ada, maka mau kada mau bagi kita harus mengerjakannya dan senantiasa pula bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bagian dari pekerjaan yang itu menyebabkan nyamannya kita di masa yang akan datang adalah menjaga sholat 5 waktu. Sholat adalah tiang agama dan satu-satunya kewajiban terpenting bagi setiap muslim. Kalau yang lain penting-penting, iya kan, selain dari sholat, tapi sholat adalah sesuatu yang paling terpenting. Jaga ibadah tuh mun kawas jangan sampai kada digawi. Contoh kayak halnya masakan kan, sesuatu yang paling penting dari masakan kada lain adalah uyah. Nah, senyaman apa aja masakannya, seindah apa aja bentuknya, kalau uyah kada ada kan
1: hambar
3: dan itu kada ada rasanya. Nah, maka hal yang demikian itu pula, sebanyak apapun ibadah yang kita kerjakan, kebaikan yang kita kerjakan, sedekah itu seumpama ya kan, termasuk pula itu adalah membantu saudara muslim kita. Tapi kalau sholat itu kada kita kerjakan, maka ini merupakan keluputan yang besar bagi kita, kelalaian yang besar bagi kita. Kenapa? Karena sholat merupakan kewajiban tertinggi bagi setiap muslim.
1: Iya. Dan hal pertama yang dihitung ketika kita mati nanti ya, Ustaz ya.
3: What?
1: Ketika kita mati yang pertama ini masalah sholat.
3: Iya betul.
1: Yang dihitung
3: dan
1: sama
3: di Allah. Dalam sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pun disebutkan. Yang pemulaan akan ditakuni kan sholat kita.
1: Yeah.
3: Jadi kalau sholat kita baik, maka seberatan kita akan dinilai baik. Tapi kalau sholat kita kada baik, ya ini pang yang akan menjadi tolak ukur bagi kita.
1: Yeah.
3: Jadi kalau sholatnya kada baik, jadi hampir bahkan dapat dipastikan bagaimanapun itu kada akan menjadi keuntungan bagi kita. Makanya sholat ini ya jangan sampai ditinggalkan lah kan bangsa kita atau
1: nang sudah mati gini anda kayak bebulik ke dunia
3: itu pang
1: laksanakan
3: soal anda lagi bebulik lagi jangan tahu jangan aku sembahyang
1: sudah keterlanjuran nih.
3: Nah itu
1: ya, baik, rupanya sudah ada yang menelpon, kita terima dulu ya Ustaz ya.
3: Oke, siap.
1: Ya. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Nana.
4: Ibu Nana di Martapura.
1: Silakan Bu Nana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz dan Bu Rinda.
1: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita nilah kalau mengganang nang ke akhirat rasa kada ada artinya di dunia. Nah, jadi Ustaz tahu kita nih mengerjakan salat masih kita berharap berdoa, ya Allah, terima salat ulun. Terima ruku dan sujud ulun. Iya kak Ustaz,
1: iya.
4: Kira-kira tak. Nah, gih. Nang berikutnya Ustaz lah, sebelum kita masuk kubur tuh, dicabut roh aja dulu ada reaksi, kira-kira. Nah, bagaimana Ustaz reaksi roh kita itu ketika akan dicabut? Nah, itu. Gih, sebelum kita masuk ke dalam kubur, beratnya kita menghadapinya tuh nah. Nah, lalu, adakah ucapan jasad kita nih, badan kita nih, ketika ruh akan dicabut, adakah bu ucap pula? Nanti itu aja dulu, belum lagi masuk ke dalam kubur. Baratnya, makasih Ustaz, ulun mohon pencerahan pian. Sebelum dan sudah, terima kasih. Mohon maaf ya sembatin. Makasih Mbak Ica, Mbak Rinda.
1: Rinda,
4: ini mirip suaranya nih Mbak Ica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana yang ada di Banjarbaru. Baik, mungkin ditanggapi aja dulu Ustaz.
3: Oke, baik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Memang bujur apa ujar Sidin itu bahwa kalau kita melihat dari bagaimana kita-kita ketika beramal itu, kita akan sadar bahwa amal kita ini jauh dari kesempurnaan. Yeah. Dan setiap apa yang kita kerjakan jauh dari hal yang semaksimal mungkin. Terkhusus itu adalah yang namanya sholat. Yeah. Karena kan sholat tadi itu adalah kunci pertama bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan. Mun pertanyaan sholat jauh dari kesempurnaan kita sholat. Yeah. Apalagi sholatnya itu sambil menghadangi atau pahadangan iklan. Nah itu kan biasanya tuh jauh dari
1: fokus.
3: Cuma ya tetap bagi kita mengupayakan semaksimal mungkin di dalam beribadah kepada Allah dan selalu meminta pertolongan kepada Allah, terkhusus adalah ketika kita menginginkan kesempurnaan di dalam ketaatan kepada Allah, meminta kepada Allah, sembari pun juga kita berusaha di antaranya adalah apa yang menyebabkan bagi kita lalai di dalam perintah Allah, kita tinggalkan lebih awal. Yeah. Contoh seumpama hendak sembahyang bermasak, tinggalkan dulu. Atau seumpama pas lagi sembahyang hendak ke WC, buang dulu sebelum sembahyang.
1: Supaya bujur-bujur konsentrasi lah.
3: Iya, jadi kita kalau konsentrasi dan maksimal di dalam ibadah. Nah, termasuk ya ngaran kita tuntutan di dunia ini kan memang banyak lah, apalagi seorang ibu khususnya.
1: Itu penggodaannya.
3: Ada agak gampangan bangun guring aja kan sudah macam-macam nih digenang, makan laki napa, makan anak napa nih. Apalagi anak-anak anak sekolah, disiapakan kah bajunya atau belum, sudah bersetrika kah atau belum, sudah kering kah atau belum. Kan ini kadang yang menjadi problem kita di dalam kehidupan. Cuma kembali lagi, ketika kita menyadari bahwa kedekatan kepada Allah merupakan bagian dari cara untuk kehidupan yang berikutnya menjadi nyaman, maka ini harus kita upayakan semaksimal mungkin. Nah, terkhusus pula tadi ujar beliau tentang ketika dicabutnya nyawa. Nah, ini memang beratnya luar biasa. Dan pasti di antara kita hal yang demikian itu akan kita temui. Tidak akan di antara kita masuk ke dalam alam pekuburan sebelum nyawa kita itu tidak dipisahkan oleh Allah dengan jasad kita. Ruh kita dengan jasad kita pasti akan Allah pisahkan dulu sebelum kita masuk ke dalam alam pekuburan. Bagaimana itu susahnya, bagaimana itu beratnya, memang banyak hal. Di antaranya adalah beratnya kita, khususnya makanya yang paling utama bagi kita adalah kedekatan kepada Allah menjadi terukur akan semuanya. Bahkan di dalam sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang nanti akhir hayatnya kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuklah dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuma perkara ini yang berat.
1: Iya.
3: Kecuali kita sendiri yang menyadari, kita sendiri yang mengupayakan, kita sendiri yang memaksimalkannya di dalam kehidupan kita-kita sehari-hari.
1: Ya.
3: Kan kadang gampangan orang kalau mengucap kalimat la ilaha illallah, beratnya
1: tuh bergantung kebiasaan apa yang kita ucapkan.
3: Kadang apa yang sering keluar dari mulut kita, apa yang sering kita gawi dalam kehidupan kita, itulah nanti yang akan kita temui di akhir hayat kita. Yang untung nih kan orang pas lagi dekat dengan Allah meninggal, nah itu nyamannya
1: dalam
3: lagi
1: keadaan yang baik ya Ustaz.
3: Tinggi mudah-mudahan husnul khatimah kita berataan kan. Apalagi ketika sembahyang, ketika berzikir, yalah, itu Masya Allah, itu sesuatu yang paling indah. Tapi ada pekerjaan yang paling nyaman bagi kita, dan ini adalah bagian dari upaya bagi kita supaya mati kita dalam keadaan ibadah kepada Allah. Paling gampang adalah dawamul wudu, yaitu senantiasa menjaga air wudu. Itu barang. Karena orang yang dalam keadaan berwudu itu secara tidak langsung dalam keadaan beribadah kepada Allah. Anda guring kan wudu, walaupun pas lagi guring mimpi tak antut kan jadi masalah kan.
1: Yang penting kita udah awali itu dengan wudu ya Ustaz ya.
3: Karena kan kalau sudah kita guring kan kita ada tahu nih keadaan kita kayak apa. Cuma kembali lagi bahwa di luar guring kan kita sadar berantut ke WC berwudu, berantut ke WC berwudu, ke WC lagi berwudu lagi, majalah apa karena kita menginginkan sesuatu yang bahagia.
1: Iya. Nah, jadi kita yang harus mengusahakannya ya, Ustaz. Kita sendiri yang harus mengusahakan
3: kita
1: itu.
3: Kita sendiri yang harus mengupayakan, kada kawa handak tapi kada ada upaya. Ya sama tadi itu kan, handak kanyang tapi kada pun makan. Iya. Kada mungkin kan? Nah, maka hal yang demikian juga kita menginginkan khususnya itu adalah husnul khatimah atau mati kita dalam keadaan nyaman, maka kitalah yang harus mengupayakan. Ya minimal benar tadi itu adalah dawamul wudu itu yang paling ringan bagi kita. Kalau dalam keadaan ibadah mungkin ngalih kita beribadah terus bertasbih terus kan, sedangkan kewajiban kita yang lain banyak yang masih berisi anak, yang masih berisi apalagi kewajiban terhadap suaminya punya nang sudah tuha-tuha kan. Dalam arti yang kada ada tanggungan lagi aman sih dia. Sedangkan kita kan masih ada, maka setidaknya adalah dawamul wudu itu bagian dari pekerjaan yang menguntungkan bagi kita. Banyak sebenarnya pekerjaan lainnya. Karena sakitnya sakaratul maut itu pun juga luar biasa.
1: Itu tergantung amal ibadah kita juga, cara mati kita itu
3: harus. Kada kegampangan. Punya amal ibadah kita bebaya sangkut, ya sedihnya ataupun sakitnya sakaratul maut itu akan kita dapati. Cuma yakini lagi bahwa rahmat dan kasih sayangnya Allah akan senantiasa membersamai dengan mereka-mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
1: Kadang kita harus bisa memaksakan diri kita dulu untuk sesuatu yang baik agar itu menjadi satu kebiasaan yang baik nantinya, Ustaznya.
3: Mau kada mau kita nih harus memaksakan. Kada kawa asal handak, tapi kalau karena nafsu kita ini masih masih besar, kada kegampangan harus dipaksakan. Makanya untung orang yang suami istri itu saling menguatkan sama
1: lain. Saling mengingatkan.
3: Kita ke masjid. Aduh dah kuler nah jar. Atau seumpama bini nanti guring. Ayo banyak bangun kita sembahyangan. Maaf mengantuk nah, tapi kan kita menginginkan. Berarti harus ada upaya bagi kita dan harus kita paksa karena nafsu kita ini memang
1: besar juga.
3: Betarusan bertambah banyak ya kan. Sisian waktu, sisian banyak nafsu kita.
1: Nah, tadi ucapan jasad tadi ya, Pak Ustaz.
3: Ucapan jasad tadi itu kada lain adalah ketika mulut kita kau mengucap dua kalimat syahadat. Itu yang paling berat. Makanya sering-sering kita mengucap dua kalimat syahadat. Bahkan ulun kemarin ada bepanderan lawan RT, bukan RT Wadah Ulun Bang, RT di sekitar ulun bepanderan lawan Sidin. Jadi ujar Sidin, imbahnya tak pandir-pandir, ternyata beliau adalah keturunan Syekh Arsad dari Datu Ahmad Balimau kalau kada hilang. Nah situ jadi Sidin minimal satu barang jadi Sidin, supaya hidup kita itu diberi tenang dalam sehari semalam. Jadi Sidin jangan ditinggalkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sehari sekali barang jadi Sidin minimal. Tapi kan kita-kita yang yang sering melaksanakan sholat berjamaah ya kan, yang biasanya sholat berjamaah itu diakhiri dengan wiritan. Setelah sholat kan tuh biasanya kan ada Ya Allah biha bismil khatimah. Nah kan biasanya La ilaha illallah. Nah kan setidaknya kalimat itu, kalimat itu dibaca dalam sehari semalam. Tapi kalau orang sudah sholat 5 waktu apalagi itu mengerjakan dengan cara berjamaah, biasanya kalimat ini akan terbaca aja gitu. Nah, cuma minimal benar kita yakini kalimat La ilaha illallah akan memberikan kenyamanan kita di hari itu, dan kita yakini pula bahwa pertolongan Allah senantiasa membersamai kepada kita. Dan ketika jasad itu keluar dari tubuh kita, kita mengharapkan dan kita mengupayakan agar kalimat itulah yang keluar dari lisan kita. Memang sebenarnya ada kalimat-kalimat yang lain, cuma kan ini yang diinginkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kita sebagai umat-umat beliau.
1: Iya. Mudah-mudahan ini kita bisa selalu lakukan ya, Ustaz, dalam keseharian kita. Ya sudah terjawab pertanyaan dari Ibu Nana. Dan mungkin kita harus jeda dulu sebentar, Ustaz. Setelah ini akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita tentang amalan di dunia, penentu jawaban kita di alam kubur.
5: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang. tapi belum pernah diperjuangkan ya.
6: Oui, alors, excusez-moi. Je suis d'or.
7: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kira ini salam balik neng TikTok ya.
6: Sambo-sambo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini.
1: Sesekali, jazz lah.
2: Linda, semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.

0: 4, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Masih bersama saya Rinda dan juga Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad STHI. Kita masih bicara tentang amalan di dunia, penentu jawaban kita di alam kubur. Sudah banyak hal yang kita bicarakan di kesempatan pagi hari ini. Dan yang jelas bahwa kematian itu adalah sesuatu yang pasti dan bukan akhir dari perjalanan kita sebagai manusia ya, tapi ini justru awal dari kehidupan kita di alam akhirat. Dan kalau sudah di alam barzah tuh kita nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Dan semua tergantung dari amal ibadah yang kita lakukan selama kita ada di dunia. Ya, mudah-mudahan di sisa waktu umur yang Allah berikan kepada kita, kita masih punya kesempatan ya untuk melakukan banyak hal kebaikan ya Ustaz ya. Baik, kita tunggu lagi untuk Anda di pagi hari ini yang ingin bergabung. Silakan di 0511325 2602 atau juga di 089534050935 atau juga melalui live chat kita ya di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Di kesempatan pagi hari ini tadi sudah ada Ibu Nana yang bergabung dan kita tunggu yang lain. Nah Ustadz, ini misalnya namanya ketika kita sudah di alam kubur ya, kita menunggu saatnya nanti kiamat, kita nggak tahu ya, berapa lama. Dan yang jelas mungkin hanya amal jariah kita ya yang akan
2: terus mengalir.
1: Nah ini selain amal jariah kita tuh anak yang saleh juga ya Ustaz ya, masuk di situ.
2: Betul
1: ya,
2: betul sekali. Anak yang saleh itu termasuk.
1: Nah ini juga tentunya kita harus bisa membina anak-anak kita ya sejak dini ya Ustadz ya, agar memang benar-benar mereka nantinya akan bisa memberikan bantuan ya terhadap kita orang tua yang sudah nggak ada duluan. Ini seperti apa Ustadz sebaiknya?
2: Oke, baik. Pendengar rahimakumullah, kita tahu semua bahwa yang namanya ketika jasad kita sudah masuk ke dalam liang lahat, maka di situ yang ada pada diri kita tidak lain adalah apa yang sudah kita upayakan dalam kehidupan kita. Termasuk pula itu adalah apa yang masih kau menguntungkan bagi kita. Nah, ketika kita sudah meninggal dunia kan seberatan amal kita akan terputus. Dan Nabi SAW memberikan wejangan pula bagi kita bahwa ada lagi yang itu akan terus-menerus mendapatkan keuntungan bagi kita, tapi ya tidak lain adalah upaya dari kita pula. Seperti tadi kan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, bahwa diantaranya adalah ilmu yang bermanfaat, ya kan, termasuk itu adalah sedekah jariah, termasuk itu pula kada lain adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Dan ini adalah sesuatu yang begitu kita harapkan, karena pada dasarnya sedekah jariah itu adalah hal yang paling menguntungkan bagi kita, dan itu mudah bagi kita. Cuma ketika hendak mengerjakannya itu berat. Harkit kadosa nangkai itu kan bebebari ka orang gitu, berat dah kita. Apalagi orang ini kada suah memberi ke kita. Nah itu biasanya Masya Allah beratnya itu luar biasa.
1: Sebenarnya kita yang bisa memulai itulah Ustaz.
2: Kitanya sendiri, padahal kebaikan yang kita tanamkan kepada orang lain itu jasa Allah yang juga akan membalas. Dan Allah membalas dengan caranya Allah, bisa jadi bukan melalui dia dari orang, tapi lain. Allah beri melalui orang lain yang itu adalah Allah yang menghendaki. Cuma yang ngaran kita manusia ini kan kayak itu bang dah.
1: Kada sampai lagi kita mungkin
2: mikirnya. Kada sampai lagi, bahkan kita yang jauh lebih beratnya yaitu amal soleh. Amal soleh ya diantaranya adalah itu adalah sedekah jariah ataupun perbuatan baik. Nah, namun termasuk ini ulun karena sering di lapangan pula. Ulun ada tetamu pulang jadi sidin. Aku ini jadi sidin sadar aja pang jadi sidin. Nah, sembahyangku ini jadi sidin kada maksimal.

0: doakan supaya anak-anakku nih jadi sidinnya paham agama. Nah, paham agama kan dalam artian adalah anak yang soleh dan soleh, yeah, dan soleha. Ketika dia inya mengerjakan suatu kebaikan jadi sidin, aku dapat pahala, yeah, itu barang jadi sidin. Karena aku nih sadar jadi sidin, ilmu aku kada kaya orang jadi sidin, duit aku kada kaya orang jadi sidin, mbah, rumah jadi sidin, yeah, kada beisi, kendaraan sebuah bekukus orangnya beambeli mbah enam jadi sidin, dua laki bini kan anak empat,
1: yeah,
0: mbah enam bersamaan jadi sidin, makan, ya,
1: berbagi.
0: Yang penting makan, kada yang penting nikmat kada. Mun kayak kita makan kan kebanyakan yang penting tuh sesuai selera. Ini kada yang penting makan jadi sidin. Cuma ya kayak palih jadi sidin. Ini barang jadi sidin. Nah, hal ini pada dasarnya adalah menjadi tolak ukur dari, yeah, dirinya. Dirinya menyadari, yeah, bahwa ketidakmampuannya, tapi satu hal pula yang harus dijaga. Bukan hanya sesuatu yang terus-menerus menguntungkan bagi dirinya, tapi setidaknya dirinya pun juga harus mau upayakan.
1: Yeah.
0: Rezeki yang kita inginkan adalah rezeki yang menguntungkan bagi kita. Utamanya adalah rezeki yang itu ketika kita kadang melalaikan perintah Allah.
1: Yeah.
0: Itu rezeki yang paling besar. Yeah. Nah, anak yang soleh dan soleha itu memang upaya bagi kita. Yeah. Dan itu pun bagian dari keuntungan bagi kita. Inya menggawi sesuatu, apakah itu, entah itu sedekah kah inya, entah itu sembahyang kah inya, mengaji kah inya, itu kan dapat juga, iya, pahala jadi, iya, sidin. Aku jadi sidin gena, tapi jerulut mah sisi positifnya ialah sisi positifnya memang bagus karena faham beliau, cuma jerulut kada wani juga mau jadi ngaran sidin tuha bang lah, sidin anak bekisah kita dengar akan nih, cuma jerulut kembali lagi namanya perintah Allah adalah sesuatu yang harus kita upayakan. Jadi ada kawa asal,
1: asal standar aja diri kita.
0: Mun maharapakan itu kan memang,
1: yeah,
0: memang apalagi kita sudah sering mendengar mengharapkannya kita dengan sesuatu yang belum pasti itu kadang dan sering akan kita temui adalah ketidaknyamanan.
1: Yeah.
0: Tapi kalau kita mengharap hanya kepada Allah, Allah pasti akan memberikan solusi terhadap apapun sesuatu yang menghampiri kepada kita.
1: Yeah.
0: Karena itu memang janjinya Allah. Yeah. Cuma kadang ya kita-kita nih mengharapnya lawan makhluk,
1: yeah,
0: cuma lawan Allah yang itu pasti Allah kabulkan, Allah bantu. Tapi ini yang banyak teralaikan bagi kita semua.
1: Padahal kalau berharap pada manusia tuh pasti mengecewakan ya.
0: Iya, betul sekali. Ada kegampangan ya lah. Dan ini tinggal kesadaran bagi kita.
1: Ya.
0: Cuma yang jelas utamanya adalah bagaimana dulu kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, Ustaz, ini ada yang bergabung melalui live chat dari Pak Said Rahman 2425. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu maka tidak dihisap lagi. Jadi bisa dipastikan beriman kepada Allah. Mohon tanggapannya Ustaz yang dari Pak Said Rahman.
0: Oke, baik. Memang yang namanya perintah Allah khususnya itu adalah sholat yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita-kita sehari-hari itu menjadi tolak ukur dari segalanya. Dan barang siapa yang sholat yang tidak ditinggalkan, yang diinginkan sebenarnya adalah bukan hanya sholatnya tapi menyempurnakan sholatnya
1: agar banyak diterima ya.
0: Kita yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bukan sholat yang itu menjadi hal utama dalam kehidupan kita. Kenapa banyak di antara kita, mohon maaf, apalagi masa-masa banyu ada tapi turun nih lah. Cuma memang keadaan kan
1: kondisional ya,
0: dan instansinya kan pasti akan berupaya juga semaksimal mungkin. Cuma memang lagi masanya Allah menginginkan hal ini sampai lawan kita. Apalagi nangaran banyu kada tepi turun, biasanya ada orang nang sekali berwudu gasan dua sembahyang. Paparak habis waktu zuhur, hanya sembahyang zuhur. Bebaya waktu asar tiba, langsung sembahyang asar. Jadi kan yang penting tunai. Nah, namun pada dasarnya yang namanya perintah Allah, khususnya itu adalah sholat, ini menjadi tolak ukur dari segalanya. Yang disebutkan orang tersebut mendapatkan kebahagiaan itu adalah orang yang sholatnya yang sempurna.
1: Iya.
0: Apalagi ampun maaf banyak kita ini sembahyang

0: pun maaf benar, banyak kita ini sembahyang, yang penting kita gawi kada mikir akan kada
1: diterima kalau ada
0: kita
1: ajar
0: kepada Allah. Pakaian kita ayalah harum kah kada, bersih kah kada,
1: layak kada. Ya.
0: Dan ini yang paling banyak, apalagi ada ulun tapandel lawan paninian. Jadi ulun kayak apa aja ulun. Mukana ada jua kah nah hanyar. Nah ada ni je 5 tahun dah hajar sidin. Nah ada ni je 5 tahun dah jadi nah jadi ulun. Tapi berhasil ulun ni. Alhamdulillah berhasil pang jadi sidin imbat tuntung sembahyang ku gantung jadi sidin. Jadi kada apak kada aja sidin. Nah, kadang banyak yang diantara kita mau yang ada adalah yang penting tegawi bukan menyempurnakan. Nah, sesuatu yang membahagiakan itu pada dasarnya adalah kalau kita yang menyempurnakan. Sama halnya orang yang memasak tuh lah, masak pandai. Masak pandai mun basanga andaki bawang sudah haida ya kan. Cuma ada juga orang yang mau upayakan jauh lebih sempurna. Bujur aja sama-sama pada mandai.
1: Rasanya beda.
0: Rasanya beda.
1: Hasilnya tuh.
0: Rasanya beda. Kemudian palihatnya gin juga akan beda.
1: Iya.
0: Ege, apa ada andakan daun jeruknya, hiasannya kan.
1: Iya.
0: Piringnya bersih hingga mehiga kan, apalagi kalau ke restoran tuh kan itu menjadi penilaian tuh. Ini kan artinya kesempurnaan. Nah, inilah sholat yang kesempurnaan sholat inilah yang sebenarnya akan menjadikan kebahagiaan bagi kita. Dan ketika sholat itu sudah semaksimal mungkin bagi kita, tetaplah kita mengupayakan kesempurnaan itu jauh lebih ada lagi. Karena godaan dalam sholat ini
1: banyak banget.
0: Karena kau dikisah. Karena memang disebutkan sholat itu adalah komunikasi kita kepada Allah.
1: Iya.
0: Tutur kata kita kepada Allah. Makanya kan sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Itu kan sumberataan doa tuh. Apalagi kalau orang memahami makna dari sholat, pasti akan meneteskan air mata. Karena sholat itu adalah intinya komunikasi kita kepada Allah. Dan kita pun meyakini di dalam sholat itu pada dasarnya adalah kita ini ridho dengan ketentuan Tuhan. Kita ini menerima dengan ketentuan Tuhan. Sholat yang itu kawa membawa kepada kehidupan kita itu adalah sholat yang membahagiakan. Cuma yang banyak di antara kita adalah kehidupan yang membawa kepada sholat. Dalam artian pas lagi ada hajat hanyar
1: sholat.
0: Sholat.
1: Itu balik lalu.
0: Cuma itu memang yang manusia ya wajar lah kan. Dan ini pun juga pasti berlaku kepada kita semua kan. Dan tidak akan lepas dari kita apalagi kalau ada hajat. Ingin keselamatan ya kan, contohnya aja dah kada usah ngali-ngali. Sembahyang hajat jarang, sekali handak tulak haji, sekali handak tulak umrah kan ada adat kita surat hajat maka dikiau orang banyak. Karena kan memang itu manusia itu memang ketika ada hajat, ada keinginan,
1: ada kepentingan
0: dekat dengan Allah.
1: Iya.
0: Dan itu menyadarkan dirinya bahwa Allah adalah yang maha kuasa akan segalanya dan apapun itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali lagi tentang pertanyaan beliau, apakah itu hal itu benar? Jawabannya benar.
1: Nih, tergantung cuma kesempurnaan salat kita tadi ya,
0: Ustaz
1: ya.
0: Bagaimana salat kita? Jangan asal
1: ya, asal salat, asal sholat, menggugurkan kewajiban tidak seperti kewajiban, itu ya. Cuma, ya kayak apa Allah hendak menerima? Pada kita doanya semoga Allah menerima semua amal kebaikan kita ya. Tapi itu syaratnya harus sempurna, menyempurnakan
0: sempurna itu yang paling sebenarnya, yang paling utama. Makanya mau upayakan benar kita untuk sempurna.
1: Iya.
0: Tapi untungnya itulah Allah Ta'ala itu maha kasih sayang. Kadang banyak di antara kita ketika sudah lepas sudah pekerjaan kita dalam artian sudah kada ada lagi nih kewajiban. Di situ kita akan jauh lebih merasakan kedekatan kepada Allah.
1: Yeah.
0: Cuma ini orang yang Allah pilih dalam artian umurnya yang panjang. Cuma kan kita kada tahu umur kita ini panjang atau kada.
1: Kalau umur panjang ya harus yang berkah.
0: Nah,
1: umur panjang
0: kada
1: ada nang apa-apa juga percuma ya.
0: Nah, umurnya panjang berkah makanya kan Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang terus-menerus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala doa. Kayak apa caranya dunia itu menjadikan kebaikan bagi kita.
1: Iya. Itu yang utama tadi harus coba untuk berusaha terus menyempurnakan sholat, apalagi amalan-amalan yang lain. Kalau misalnya bebebari tadilah ada keinginan untuk minta balasan, jadian atau ada maksud-maksud lain. Nah ini kada sempurna. Nah, kayak apa belum, supaya kita menyempurnakan banyak benar halnya.
0: Banyak benar dan itu perlu upaya bagi kita.
1: Nah jadi semua ini tergantung dari amal kebaikan kita. kita enak ya apa kita menjawab waktu kita meninggalkan alasan lah. Nah, Ustaznya sampai di penghujung waktu. Padahal banyak belum kita bahas lagi.
0: Nah, sebenarnya ada 3 lagi. Iya. Kan baru 2 nih. Ada 3 lagi. Cuma nanti mungkin
1: di sesi berikutnya, Ustaz. Di sesi berikutnya. Kesimpulan aja, Ustaz. Silakan, Ustaz.
0: Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Mendengar rahimakumullah. Setiap kita pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan alam pakuburan adalah alam yang setelah dari kehidupan kita di dunia. Dan alam pakuburan merupakan alam yang akan kita temui semua. Apa yang kita inginkan di dalam alam pakuburan kita, entah apapun itu, khususnya itu adalah kebahagiaan, kenikmatan, kata lain adalah saat inilah ketika kita masih berada di dunianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang antara ruh dan jasad kita masih belum terpisah. Maka disinilah harus semaksimal mungkin kita upayakan, karena saat ini kita masih dalam masa persinggahan kita. Kehidupan kita yang berikutnya adalah setelah kematian. Maka kita upayakan semaksimal mungkin. Kita sudah sering mendengar pekerjaan-pekerjaan ataupun hal yang harus kita tunaikan dalam kehidupan kita. Inilah yang harus kita upayakan semaksimal mungkin. Di antaranya tadi adalah terus memperkokoh iman kita kepada Allah, yakin kita sepenuhnya kepada Allah, dan ini adalah hal yang harus terus-menerus kita upayakan dengan beriringnya waktu yang terus bertambah bagi kita, waktu yang terus berputar bagi kita. Kita upayakan semaksimal mungkin hal yang demikian itu ada. Kemudian yang kedua diantaranya adalah menjaga sholat kita, karena sholat adalah sesuatu yang akan menjadi tolak ukur di dalam amal kita ketika kita dunia. Dan yang berikutnya adalah insyaallah nanti di pertemuan berikutnya, semoga Allah sehatkan kita semua, Allah kabulkan hajat kita semua, dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Amin Allahumma amin. Ada kekurangan dan khilafan tutur kata ataupun sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhai kita semua.
1: Amin amin. Terima kasih Ustadz Irsyadur Rahman Ahmad STHI pagi hari ini sudah memberikan pencerahan buat kita, dan mudah-mudahan ini juga menjadi satu pengingat ya bagi kita untuk memulai segala sesuatu kebaikan mulai hari ini, mulai saat ini. Insyaallah ya Ustadz ya, mudah-mudahan kita selalu akan diberi petunjuk, bimbingan dan arahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terima kasih Gesan Pian dan Sanak Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Ayatnya saya Rindari Antindur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara
1: Budaya Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Selamat pagi, selamat baisukan. Habar Prompat bersama Ulun Rinda. Dan sanak penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Kalimantan Selatan, wilayah ini diperkuat dengan dilakukannya secara keroyokan melibatkan sekitar 350 perusahaan. Strategi penanganan dilaksanakan secara lebih masif dan terpadu melalui pengerahan personel, peralatan, serta juga pembagian wilayah penanganan yang terfokus. Langkah ini disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisal Nurofik. Disampaikan usai memimpin apel pasukan di posko Karhutla Sambang Lihum, Jalan Gubernur Sarkawi, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Hanif menyampaikan penguatan penanganan Karhutla dilaksanakan dengan menggabungkan kekuatan pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, masyarakat, akademisi, lawan juga media. Menurutnya persoalan Karhutla kada hanya ditangani pemerintah, sehingga membutuhkan keterlibatan seluruh unsur secara langsung. Sidin menjelaskan sekitar 350 perusahaan akan dilibatkan secara bertahap untuk membantu penanganan Karhutla, terutama melalui dukungan personil dan peralatan di lapangan. Penanganan difokuskan pada areal seluas 10.000 hektar dengan dua karakteristik berbeda, yaitu lahan persawahan yang menyisakan limbah panen serta kawasan gambut yang rawan terbakar. Untuk lahan persawahan, Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan bersama jajaran kabupaten dan kota diminta menggerakkan peralatan pengolah tanah. Sisa panen akan dibenamkan ke dalam tanah agar tidak menjadi bahan bakar yang memicu kebakaran. Sementara itu penanganan kawasan gambut difokuskan pada lahan seluas 1.650 hektar. Pengerahan personil TNI Polri lawan juga dukungan dunia usaha dilaksanakan gasan mempercepat pembasahan lahan termasuk melalui upaya menaikkan muka air sungai dengan dukungan Balai Wilayah Sungai BWS. Menurut Hani, pembasahan kawasan gambut tersebut diharapkan dapat menekan potensi kebakaran dan pencegah api kembali muncul, terutama dari lahan nang mengering. Dari sisi sarana, penanganan didukung 15 unit mobil tangki dari jajaran Korem 101 Antasari, serta 30 unit tambahan dari pihak swasta. Selain itu juga hampir 50 unit alat pengolah tanah turut dikerahkan, gasan mendukung penanganan di lapangan. Hanif juga menargetakan langkah terpadu yang ini dapat menunjukkan hasil dalam waktu 1 minggu, namun dengan tetap menyesuaikan perkembangan kondisi kebakaran di lapangan. Keberhasilan upaya di Kalimantan Selatan juga diharapkan menjadi model penanganan bagi daerah lain yang menghadapi persoalan serupa terutama Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Pemerintah berencana mengundang jajaran terkait di Kalimantan Tengah pada pekan berikutnya untuk menggerakkan strategi serupa bersama Forkopimda setempat. Selanjutnya langkah serupa direncanakan diterapkan di Sumatera Selatan.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Iya, Laksana Perempat Angin Malam ini menjadi perantara ya untuk seseorang yang lagi rindu karena memang terhalang oleh jarak. Kira-kira sampai nggak ya lewat angin? Asal jangan lewat angin puyuh aja. Oke, selamat pagi dan Laksana Perempat yang pagi hari ini mungkin masih dalam perjalanan menuju ke tempat tugas. Sementara cuaca di luar nampaknya masih berkabut, tetap berhati-hati ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker ketika bepergian ke luar rumah. Ya, semoga perjalanan Anda tetap menyenangkan dan selamat sampai ke tempat tujuan ya, dan Laksana Perempat. Nah, berbicara tentang kabut asap karhutlah, ini hampir membuat semua orang merasa terganggu. Dan ya, termasuk juga para pedagang ini dan Laksana Perempat ya. Dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang memang juga mulai dirasakan oleh para pedagang di Pasar Pandu utamanya ya. Salah satunya ini melalui menurunnya jumlah pembeli. Nah, kondisi ini membuat aktivitas jual beli kemudian menjadi lesu, sementara asap yang menyelimuti kawasan ini juga mengganggu kenyamanan pedagang saat berjualan ya, dan Laksana Perempat ya. Salah seorang pedagang ayam, si Leha nih utamanya ya, ketika menyampaikan tentang dampak dari kabut asap karhutlah ini yang membuat matanya juga terus berair selama berjualan ya. Nah, tidak hanya terganggu secara fisik, Leha juga mengeluhkan kondisi pasar yang belakangan ini juga semakin sepi pembeli. Menurutnya meski pada hari libur jumlah pembeli pun sedikit ya, kondisi ini belum sepenuhnya mengembalikan keramaian seperti biasanya. Dalam beberapa hari terakhir jumlah orang yang datang ke pasar juga untuk berbelanja itu sedikit, bahkan terkadang hampir tidak ada pembeli sama sekali. Ia pun berharap aktivitas perdagangan bisa kembali normal seiring berakhirnya kabut asap yang mengganggu masyarakat. Nah, ini tentu saja harapan, tidak hanya harapan Leha pedagang ayam ya, tapi harapan kita semua untuk bisa segera berakhir kondisi kabut asap yang sampai sekarang ini masih kita rasakan.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

Sudah pukul 7 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Gimana, sudah sampai di tempat kerja? Atau justru masih ada yang ada di rumah belum berangkat? Ya, jangan lupa ya, dan sana untuk tetap sarapan pagi. Ya, sarapan pagi ini akan sangat penting ya, karena bisa memberikan asupan nutrisi dan energi penting ya setelah kita tidur malam 6-8 jam. Ya, kalau tidur itu berarti kita puasa ya, enggak makan. Jadi pas bangun tidur itu harus sarapan pagi sebelum berangkat ke tempat kerja ya. Dan kalau sarapan ini pastinya akan mengisi kembali cadangan glukosa kita dalam darah agar tubuh kita tuh nggak lemes ya, jadi tetap bisa memberikan energi, semangat untuk beraktivitas. Dan sarapan juga akan bisa meningkatkan fokus dan konsentrasi kita ya, karena dari sarapan itu yang menyediakan bahan bakar untuk otak kita, sehingga daya ingat kita, kewaspadaan kita, dan performa kerja ataupun belajar kita itu bisa meningkat ya, dalam sarang perempat ya. Dan juga bisa menjaga suasana hati atau mood kita ya, mencegah kondisi marah-marah atau uring-uringan ya, akibat lapar, perutnya kerucuk-kucuk atau kukruyuk. Dan yang jelas juga akan bisa membantu menurunkan kadar hormon stres kita di pagi hari. Nah, itu pentingnya kita buat sarapan, apalagi yang udah punya asam lambung ya. Nah, ini jangan sampai gak sarapan, karena setelah semalaman kita gak makan tuh, sampai asam lambung kita tuh tetap terkontrol ya dengan sarapan pagi. Ya, selamat menikmati suasana sarapan pagi Anda yang menikmatinya di rumah dengan keluarga, atau juga ada yang mampir ke warung, mewarung dulu ternyata makan nasi kuning atau makan lontong lah, atau yang memang rencananya nanti udah sampai di tempat kerja baru sarapan, karena tadi pagi mungkin terburu-buru gak sempat ya, gak apa-apa, yang penting kita harus sarapan pagi.

87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar. Pro4, Suara Budaya Banjar.

0: Tanpa sadar, banyak orang hidup dalam tekanan. Bukan karena beban terlalu berat atau kekuatan tak memadai, tapi karena tidak mau berterus terang. Sikap berterus terang membuka jalan bagi penerimaan orang lain. Persahabatan dan kerjasama membutuhkan satu hal yang sama, yaitu keakraban di antara orang-orang, di mana keakraban itu sendiri tercipta bila satu sama lain saling menerima, yang diwujudkan dalam ketulusan dan kejujuran. Kepura-puraan itu seperti bunga mawar plastik dengan kelopak dan warna sempurna, namun tak sewangi bunga mawar aslinya. Hidup dalam kejujuran adalah hidup alami yang sejati, tidak seperti hidup dalam kepura-puraan yang membohongi hidup itu sendiri.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya

21 menit berlalu dari pukul 7 pagi hari ini. Ya, dan sana upaya pemadaman karhutla di daerah kita Kalimantan Selatan ini diperkuat dengan dukungan dari sekitar 350 perusahaan dari berbagai sektor, mulai dari pertambangan sampai dengan perkebunan. Nah, dan sana Kepala BPBD Kalimantan Selatan, Roni Eka Saputra, Sidin menyampaikan bahwa ini sangat membantu dalam upaya penanganan karhutla di Kalimantan Selatan yang masih belum sepenuhnya padam lah. Jadi karhutla ini mulai bergeser ke wilayah barat, meliputi kawasan Kecamatan Gambut, habis itu juga ada Pematang sampai ke Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala dan Sanang Perempat lah. Menurut Sidin bahwa keterlibatan sektor swasta ini mulai dari perusahaan pertambangan, kehutanan, perkebunan, pertanian, sampai dengan industri. Nah, ini sangat membantu penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Menurut Sidin, untuk tahap awal pengerahan kekuatan itu difokuskan pada kawasan Jalan Gubernur Sarkawi dan sekitarnya. Penanganan di wilayah ini ditargetkan berlangsung selama 1 minggu. Kalau misalnya berjalan baik, maka kekuatan gabungan ini akan digeser ke titik-titik lain yang membutuhkan penanganan lebih cepat. Dan Sidin juga mengapresiasi dukungan dari pemerintah pusat, khususnya kepada Wamenko Pangan Hanif Faisal Nurofik yang menggerakkan sektor swasta lah, gasan terlibat langsung juga kainanya dalam penanganan karhutla di Banua kita. Jadi kolaborasi pemerintah, Forkopimda, lawan juga dunia usaha ini yang diharapkan bisa kena mempercepat pemadaman sekaligus juga menekan resiko kebakaran untuk tidak meluas ke kawasan lain yang rawan terdampak.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya.